0: tegal ati mensyoti selalu dengan rejau tai tidak betul tak salah. Jesus ditu nyemok ke mensyong ribala nemiak timit ti main bersulok bertengah laman tumpuk peniau teku negeri maya nyok-nyok. Sekedak bala nemiak mai bala ti bersulok ngosedak ngeluluk ke diri nikah. Tang bala sebengkah madah ke diri nadayati dibaik ngeluluk ke diri rami nikah. Bala ti dulu lumai sedak ngeluluk kenyengai orang temati. Laban sidak tinggai ngeluluk ke diri rami. Lalu disawut balas mengkah tadi, sidak pan ngai megak ngeluluk ke diri ngintu rati mati setanya bak. Retinya menjadi, tan ada yang ngenok semua utai kedebaik balas ti dulu nyok dikerja sidak. Semua utai salah magang. Semua pramu kediberi ke sidak nan ditolak sidak magang. Lalu semua utai kediberi nan bisik penyalah magang. John Pembaptisa datai diau di Benua Puang. Berpasa serta ngendok ke diri buat mayuh hutai. Lalu orang umaya gila, laban timagi diri remsia bukai. Lalu ngai berbakiah tokong lantang ke diri ngau mensia mayuh. Tang lebuah Jesus datai, bergulai tokong berbakiah ngesemua mensia dalam penglantang ngepenusah sidak, berami ngau mensia mayuh, sidak mantah ia megak. Lalu ngumbayanya urati bam ngau pemabuk serta giang bala urati jai tokoh ngumbay sidak berdosa. John debantah sidak, lalu Tuan Jesus pan debantah sidak. Sama nadai ngenak, nadai betul bermata sidak. Utai dekat di Jesus dituk menyadi, ianya kebenar mensia kok suahagi nanggai mendiang kutai ti benar. Mensia nang selalu ngigok jalai awak kenyeliah ningo teko nitiah kutai ti benar. Bakon biak ti bermain dalam cerita kita tadi, kesua hagi kita ngai ngereja pesan ngu atur Allah Ta'ala. Kita megok dekok benar berbantah kurang sedang ngigok penyalah orang bukai. Manah-manah pan utai dikerja orangnya, agi mes kedok kita tetemu kutai kena nyalah teko mantah orangnya. Menjadi kita patut belajar medak pemanah beberapa bukai. Lalu nguji kuragi atau kelubahagi mantah orang. Nyalai jatuh kumai kita berarti ke ayat 25 ngagai 27. Jadi di itu Jesus mansut ke sebenarnya bagaya utai terjadi berjumpu dalam ia terjalai ke pengawak ia. Balas sidak pengajar adat setuai pengarap orang judah mianya nulak tu kenyakal ya. Tang mensia mayuh mendiang setelah nerima ajar ya. Sidak tingubai diri bisagi penemu nadai berguna ke ya. Tang barok bala tip baru hati ngelalu ke ya. Anak saruk menjadi Tuan Jesus ditu ukai mantah orang terpandai toko orang terbisik penemu. Utai ti debantah ya, ianya sidak ti sumbuang ketegal pemandai atau penalam penemu sidak. Allah Ta'ala berguna ketiap ikut kita, ti datai ngaga ya, datai ngawati ti baru, ngawati ti dekat nunduk ke ya. Udahnya Tuan Jesus lumadah ngoramayu pasal pemesairti pengawak ti dekerja ya. Lalu ke Tuan Jesus, muti ia ajak tulis mandang kalau talau ti benar ngagai mensia ngau cukup pemenuh. Kita mensia tahu dikumbai anak Allah Ta'ala. Tang Jesus ajak ti anak tunggal Allah Ta'ala. Bo in your Saint John, Jesus madah menyetu kuya, siapa telah meda aku, udah meda apai. Siapa telah meda aku, udah meda apai. Injil St. John 14 ayat 9. Utai tika Jesus ianya menyitu. Nanti kita deka medak gaya lah talo. Nanti kita deka nemu pasal hati lah talo. Runding lah talo. Perangai lah talo. Ngesagam lah talo pasal mesia. Pedak kita aku. Pedak kita aku. Utai tika karab kita Kristian ianya dalam Jesus Kristus aja. Kita boleh mendak gaya Allah Ta'ala ti benar. Kita mungkin nemu Jesus boleh beri penemu dengan pemerhati hati dengan semua manusia. Tinggungan hati ti baru serta besi pengharap kena derima yang. Jadi ayat 28-30, Jakub Jesus itu, ianya meri perangsang dengan kita manusia, tikran dekat nemu, takong lalu lah talam. Serta keran megak dekat ngerja utai ti badas. Tak ngasai pun tak tumar, tak berat di kerja. Lalu, nyau dekat putus mengharap, tak lejuk nguji ngerja ya. Nyalai ke semua kita tiba ketuk, ke Tuhan Jesus, datang di aku, semua kita terlelak ngemak utai berat. Lu aku dekat ngasuh kita lantam. Datang di aku, semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantam. Menjadi, jalai kita ngigok petara teka latala, ukai ngenak runding teka sagam kita empu ajak. Tang ngenak pengawak ti berarti ke Tuhan Jesus. Laban dalam Tuhan Jesus, kita boleh medak gaya alat tala ti benar. Pengawak ti ngigok alat tala teka niat ti dekat ngerejau teh badas, tau benar ngujung ke kita manusia ngasai ke pemerat. Laban jalai kita yang rejaya, ngenak jalai saru, tak kau salah. Nyalai, ngakai semua kita itu lelak ngerja tu, ngau kuasa derimpu, Tuhan Jesus ngangau ke kita. Lalu, ngasuh kita nyan tangkun tidak beriya, bau kita. Bawa orang judah, pengawak tinitih ke adat, terkepesan ala talong, tu depedok bako pengawa orang tinyan tangkun tindok ngam teko berat. Nyalai ku Tuhan Jesus, tangkun tidak kau diberi aku ke kita mudah. Lalu mok teko desu aku baik kita lempung. Jadi jaku mudah ditu menyadi ke dikena Jesus, bawa dalam jaku gereka retinya ngam. Ngam ku kita. Bako reti kasut ke depasuk, yondang tak cukup. Ndak sendat, tak kondok gerah. Lalu ia megak nyamai di kedok berjalai. Retinya kasutnya ngam dar bawa kaki kita. Lebuh Jesus kena jakut tangkuan di itu, dalam berputih tu Yok, Y-O-K-E, Yok. Utai tiga Tuhan Jesus di itu, ianya kayu di depangai kurang bau capi, tingirit kayu kena ngeradu tanah. Ia maka kayu tidak kena berbau capi, tinarit kereta lembu. Lalu di mana Palestine maya Jesus kelia, tangkun tiba bau capi digagak oleh kayu. Lalu sebedau capinya dilekat ke tangkun berbau, tangkunnya dekat disukat berbau jelunya. Awak kecukup tak ngam berjelunya. Ndak terlalu gerah, lu ndak megak terlalu serkat. Nanti ya gerah, ya ndak boleh. Lalu nanti ya serkat yang medias kebau, jelung, capi, tinggenak ya. Jadi, netiah kesitik cerita, Jesus, laban ya tadi anak Joseph di tukang kayu, lalu yang pun megak nyadi tukang kayu, ngari tukang nganti apa ya. Ia ngagak tangkun ke jelu ti pemadu mana. Ti cukup ngam, ndak milih gaya jelu. Lalu ni cek ke cerita, mensia datai dari mayuh tempat, ngagai negeri Nazaret. Laban ti dekat meli tangkun jelu, ti degagak Jesus. Lalu bergentran baca kita tadi, kita ningau lebih Jesus madah ke tangkun yang mudah, lumak yang lempung, utai ti ku ia menyadi ianya, penghidup tidak kau diberi ia ke kita, tidak mai pemberat ke kita. Tapi penghidupnya senutuk ngau kita empu. Baka tukang tengah agak tangkun, nemu gaya jelu tidak kempu tangkunnya, bakanya megak Tuhan Jesus nemu tiap iku kita. Lalu penghidup tidak kau diberi ia ke kita, dekat ngasuh kita, ngasai ke penghidup terpenuh. Dia tahu ngebuas kati kita, netih ke penekak Tuhan. Penghidup ke diberi Tuhan Jesus ke kita, diberi ia ngau penuh pengerindu. Lu kita patut nerima ia, senyian ia, ngau pengerindu megak. Nyalai ngotuk program lalau penghidup kita bakal keminggu tu dalam kak kaku nak katuk. Lalu sebedar aku mengangkat diri, aku duduk mai bala peninga, sama dia jenua. Serta lalu sama bersamping aku, ngelah tala tiap tara ngapai kitai. Ngenak sampai ke lingkup ke minggu tu, inyak minggu kelima udah Trinity. Allah Ta'ala timaduk berkuasa tindam meruan, oleh Roh Kudus nuan, semua eklesia diperintah lalu dituci. Dengar kesemiang tidak kami ke nuan, ke semua bangsa mensia dalam eklesia nuan. Awak ketiap ikut dalam beringkat kerja diri, tau bertuai setiap kerja ke nuan dalam pengudus ngapa benar. Awak kepulai kemulia nama nuan, oleh Yesus Kristus anak nuan tidup, setelah mengenai perintah menguan dalam penyerakup Roh Kudus, nanglah talas ku ajak, dia tahu ledatai ke belah mana moyang. Amin. Nyalah yang nanti kita ke pertemuan baru, minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampai, awak ke Tuhan berkat, semua bala peninga dalam pengawak, engkau penghidup kita. Lebih lagi, beberapa minggu tidak kau datai. Mupuak aku.
1: Segulai Sejalai
2: YFM
3: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik Igu Antoni ke pagi tu peningga meligai pengerindu. Lagu ke nama rindang kita kaki terus meniaga YFM gulai engkau kami bak penggerak pagi pagi hari Minggu hari tu 5 hari bulan 7 2026, ya. Jadi gerak rupiah Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 6 hari bulan 7 berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 5 lemai bak RTM Sri Aman serta kanan nur ke semak bak menuanya. Jadi penangguh terjangga kuasa karan tu ketika pengawak jerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat di insur bak maya kebukai nyemak sarinya hari nak mana lalu dekat di padah ke baru nangkan ke tu ilak. Jadi penerang ke silik atau ditanya ke balumur telefon 1300 88 3111. Ya, jadi selamat pagi jaga bala pendinga kita ke nyangka baru bergulai ngau kita kini pagi tu laun dan ni laban tebal lagi kita yang tadi nak gawak sehari tu hari Minggu tang bisnes kedak kita yang tadi nurun gawak nak ngiram gawak gagai upis buat kedai kini kita ke nurun ke kebun kumai kini nama-nama pengawak ke di kerja kita ungkup sehari tu harap ke sama mujo lantang magang di kerja kita, ya. Jadi bisnes kedak tumu nurun pagi tu sembiang ke gereja hanya di sekedar kita yang tadi mayu macam pengawak ke nang di kerja kita lebih lagi bau ujung minggu ke berkata peninga setiap hari hari ya ke cukup manah benar nur kita yang tadi berbaik ke diri sebiliknya serumpuk bergulai ngau pangan diri berjalan ngelantang kati kini atau ke nama-nama pengawak ke nang ya tahu dikenak kita ngerapit ke kawul kita ngau diri sama diri, ya. Jadi 8.30 pagi tu lagi aku dekat mic kita mendiang ke program Tungkat Semangat. Jadi sebenarnya aku merindang kita ngau siti lagu ke sekali tu Sandai Liu ngau lagu Udah Kalak Sangkai Bati.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

selamat bertemu baru. Kita buat program tungkat semangat kita ungkup ke minggu tu. Aku ngelalu ke penatai kita gagai program tu. Dini-dini nur kita mendiang kerja YFM. Aku gagati laban kita oleh limpang ngaku ke sekali tu. Jadi sebedau kita berengkah lak kita nyerah ke ruang jam seterus yang gagai jari Tuhan kena sampi. Aram sama bersampi ngaku. Apa itu di serga, kami datang ngadap nuan ngawati tiga gaw. Meri terima kasih yang ngagenuan. Ketegal nuan udah meri kami sebut penghidup. Ketegal meri kami peluang oleh kami bergempung hati. Indah nengah arus gelombang radio hari YFM tu. Tuhan dalam dunia ti penuh leban mayuh macam hal penyarut utai kekalut kelengkabut. Baik dalam ekonomi ngau politik tindak tentu jenuh. Ngau hal ekonomi ti semampai berguyat. Kami ngaku nuan sigi mengkang berkuasa atas semua utai tinyati. Nuan Tuhan meti tempat titan alai kami berteduh. Nyadi ke pengeriang kami serta semampai oleh nyadi ketulung kami lewa maya titusah. Kami minta nuan neduh ke hati ti bisi pengirau, ti bisi mendiang kerdia dia tu. Tukar hati ti bisi pengirau ngena hati ti bisi pemaya. Luati ti bebok rundiang ngawati ti bisi penerang. Apai kami ngangkat kebala ketuai ngau pengari perintah ngagajari nuan. Beri sida pemintar penemu, beri sida integriti ngawati ti adil serta ngembuan pengelurus. Lalu iriang sida dalam setiap pemutus rundiang ti degagak sida. Kami mega bersampi ke ruang bilik ti napi penanggul belanja. Keraban biak ti bedau boleh kerja. Ngau semua raban ti berasai bisi utai ngasuh lembau. Tuhan beri utai ti dipeguna sida. Lalu asuh hati sida ingat. Nuan ajak meti sumber semua penghidup mensia. Lebuah ku berkongsi ke pesan nuan sekali tu. Buka hati kami. Tolong aku. Awak ku lih nerima pembendar nuan. Lak keroh kudus nuan ngiring kami lalu berjakuk ngai kami siku-siku secara peribadi. Laka program tu mai harapan, mai perangsang hati. Ngau pengering ngagi tiap iku orang ti mendiang ke program tu. Kami nyerah ke tiap iti utai ngagi jari nuan, tiap leka jaku, laka nuan napias ya Tuhan, dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami bersampi. Amin. Pesan tungkat semangat ti reka dikenang aku sekali tu, ianya, nama utai ti patut dikerja raban orang ti harap ke Tuhan, di tengah-tengah, gaya atur sistem gaya kerumi dunia tindak berapa temu tuju tau ke kalut kelangkabut dia tu nama cara kita jadinya ke pelasar kita lalu ke tajuk ketika dikenangku gaya kita tang sebenarnya kita sama ninga ke jaku dari Jeremiah 17 ayat 7 ngagai 8 menyitu tang aku deka merkat korang kemanggai ke pengarap sida baku orang orangnya bakal kayu ditumbuh di tepi sungai lalu nyerangkap ke urat yang ngagai sungai. Ia ndak takut ke musim kemarau lalu daun ia mengkang gadung. Ia ndak irau kari ti nadai hujan lalu ia majak berbuah. Jadinya munyi jaku dari Jeremiah 17 ayat 7 ngau 8. Sekali lagi tapi bala peninga kita dia tu hidup rambau musim ti udun cabar hidup kita. Tension buah hal politik, ngau pemar buah perkara ekonomi, balat aman oleh mai penakut hati. Mayuh perkara ti balat ndak tentu temu adab, serta penyerkang penemu antara raban bangsa antara menua. Tambah raban orang ti harap ke Kristus, kitai diasuh nyambut perkaranya ngena cara ti berbeda. Keterubah ya, kitai diasuh harap ke dalam Allah Ta'ala, seraya sistem ngelingik kita engkau tahu puntan, Allah Ta'ala ndang nadai kalau berubah. Ia mengkang tetap hati, mengkang setia neresak macam-macam idar musin. Ia nemu semua utai kenyadi. Kedua, kita patut sempai hidup bersampi. Sampi itu boleh nyantil ke kita ngagai kuasa Allah Ta'ala, serta boleh ngagak kita ingat ia mesti berkuasa ndak ngira apa-apa utai ti nyadi tau ke ndak milih kini gaya situasi. Nyadi perkara ti ketiga, kita diasuh nyadi orang ti pengagak pemayak.
Artinya kita jadi babayak ke orang ke carut, babayak ke menua ke kelangkabut, anang api, anang nyerkang. Bamaya lebih penemu mensia berserkang, lak ke kita milih pengerindu, milih pemaruh hati, serta ngemuan pengasih buat jaku randau kita, serta buat jalai ulah ngawak-ngawak kita. Nyeri perkara keempat, kita dia suah ngamal ke pementas hati ngau penelap. Dia tu maya orang ti ngasai ke penusah. Lalu tu meh peluang alai kita ngayan ke Kristus hari ti nyawap orang ti tusah, orang ti kirat, orang ti berat. Kelima, kita dia suah Tuhan hidup ngena akal runding ti tiku ya, tiku Tuhan. Lak ke kita nyadi pengibun berkat Tuhan ti landia nyimpan utai ti udah dilempai Tuhan asuh ya diintu kita. Anang ayah anak masau. No milih kini gaya berkat. Lalu kita ada suh berjimat lebih ngagak pemutus runding ngena cara ti bertanggungjawab. Bukai lebih kita betul kita madau aku ngagak penemunya ngagak pemutus runding. Terlebih salah kita benda bertanggungjawab. Madau kai aku, bukai salah aku. Nyak artinya kita ini ada integriti, ada tanggungjawab. Tuhan ngasuh kita berjimat. Lalu ke penudi, kita mesti mengkang jadi penampak ti mai pengharap, mai pengadang hati, tau ke mai harapan ngagi orang bukai. Pengadang hati tau ke harapan kita ukai buat urat-urat buat ekonomi, ukai buat urat-urat buat gaya politik dunia tang di dalam Jesus Kristus. Kebumpu semaya tindak kalau puntan. Bawa pengujung program tu, lak kejaku tu boleh merangsang kita ngambil kemengkang berdiri teguh dalam pengharap, ndak ngira apa-apa utai ti nyadi ngelingi kita. Nyalai nakanya program kita ke sekali tu, nyadi aram ketip sampai ngaku. Apa itu di surga, kami terima kasih kejaku Nuan, ti ngasuh kami ingat, atau kerimain kami ngasuh harap agi ke Nuan, buat segenap situasi, segenap itu utai ti nyadi. Terima kasih ke Nuan dah berjaku ngagai hati kami dia tu. Lalu ke penetap ke diberi Nuan ngagai kami nang tak berubah. Tuhan, lebuah kami hidup nitiah kecara tiap-tiap hari. Tolong kami berjalai dalam pengharap tak ngau penakut. Kering ke kami jadi orang ke ngagak pemayak. Ngayan ke pementas hati, ngayan ke pemanah. Lalu nyadi ke sumba tau kenyari kepun pengharap ngeperansang orang bukai. Ajar kami harap agi kenuan bukai semina maya kami senang. Tang megak maya kami ke ndak tentu nemu tai ke kok nyadi pergilak lusa. Tolong kami berpanggai buat komentar nuan, buat akal penemu kedatai rinuan. Lebuah kami ngagak tiap itik pemutus penemu. Kami bersampi sekali lagi ke menua kami, ke balau ketuai kami, balau wakil, pengari rakyat, ke semua orang kebibat dalam penusah, baik dalam hal hidup ke diri, cara bumai berkebun, berpolitik, berdagang, tolong kami, beri kami akal runding ti lurus, ti besi integriti. Lak ke pemayak oleh merintah hati kami, lalu nuan oleh beri utai ke dipeguna kami, nyentuk ke liliah dipeguna kami, beruang bilik derimpu. Tolong kami lah kami likun, iring kami Tuhan, lalu lah kenuan uli nguna kami, jadi keperengkau, kengayan ke pengerindu, ngau penampak Nuan, ngagi dunia. Kami bersampi, meri mulia ke nama Nuan, meri basal ke Nuan, dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Amin.

Ya, jadi nyana kak kami mai kita mendiang ke program tungkat semangat ke pagi top ninga begulai ngau pastor Nicholas Ningkau. Jadi 13 minit dari jam kita dekat pukul 9 pagi. Jadi 9 pagi tu lagi kita dengar ke berita dari Kuala Lumpur lalu nampung awak kita begulai ba wai 9.12 kita pagi tu 9 pagi nyentuh ngagai 12 tengah hari. Nyala terima kasih ya kita ke udah segulai sejalan dengan aku kenyari pukul 6 pagi. Nyentuh ngagai 9 pagi jadi kena kita berserarak ba pengerap pagi kita ke pagi tu aku ninggal ke kita ngau duit lagu lagu Aristila pilih penusah majak bertambah lalu tu dia kenyal lagi lagu ke di Baik Heli pelakon jadi bertemu baru bawa ke bukai.

0: 26. Nombor bulan 7 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi, live box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benum Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kalian ada yang berdarat kurang kau ni.
2: Oh, sekian mana tuan. Oh, jadi tu nyumayu macam menggelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan uruan ya tuan.
1: Oh, lepas nak punya ke canggih modern lagi. Nyak kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Segulai Sejalai.

kita tiatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan tentang dunia ladang akhirat. Ya, Masya Allah. Pepatah Arab ada menyebut ya, yang bermaksud dunia adalah ladang tempat cucuk tanam bagi akhirat. Ya, dunia adalah tempat persinggahan bagi manusia dan dia tempat untuk mengumpul amalan-amalan untuk dibawa ke negeri akhirat, insya Allah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah SAW pegang bahunya dan berkata yang bermaksud, jadilah engkau, ya, wahai Ibnu Umar, ya, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang melalui satu daerah. Jika kamu berada di waktu petang, jangan tunggu pagi. Esok pagi, jangan. Dan jika kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sehingga petang. Gunakan kesihatan, persediaan, ya, untuk sakitmu. Dan kehidupanmu untuk kematianmu. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi artinya kita jangan bertangguh-tangguh untuk buat kebaikan sebab kita tak tahu. Maaf ya, bayi pun meninggal dunia. Ini kan pula anda atau tuabah yang kita ni, macam tuabah ni dah bayi purba. Ya, jadi kita tak boleh bertangguh masa lagi dan kita tak tahu bila kita akan dijemput Allah. Ya, jangan bertangguh untuk buat amalan, ya, kebaikannya sebelum maut menjelang. Kita tak tahu amalan yang mana satu yang akan tolak kita, yang bantu kita untuk masuk syurga. Mungkin kita buat amalan senyum kat orang, bukakan pintu untuk orang, kutip sampah kat masjid, ya, buang kayu daripada tengah jalan dan sebagainya. Benda yang amat remeh, amat kecil, tapi rupanya pahalanya yang akan membantu kita, ya, di padang mahsyar nanti. Amal jariah merupakan amalan yang terus mengalir pahalanya, ya, walaupun orang yang melakukan itu dah meninggal dunia. Dan kita selalu dipesan. Hadis daripada Abu Hurairah, ya, yang berkata Nabi bersabda yang bermaksud, apabila mati anak Adam, ini selalu kita dengar kan, maka terputus semua pahala amalan perbuatan kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa-doa daripada anak-anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Jadi selain daripada tiga amalan yang sebut tadi, rupanya ada lagi beberapa amalan yang tergolong dalam amal jariah yang pahalanya akan mengalir, ya, untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya, satu contohnya, menyebarkan ilmu pengetahuan tentang agama tapi sedikit-sedikit yang kita faham, kita sampaikan, kita kongsikan sedaya mungkin. Mudah-mudahan jadi sebagai amal jariah. Yang keduanya, didik anak-anak kita jadi anak yang soleh-solehah. Jadi setiap amal baik yang mereka lakukan, maka kita yang sudah meninggal dunia pun akan dapat, ya, kata orang tu, imbasan ataupun sedekah daripada anak-anak ini. Ya, pahala mereka kita dapat, ya, apa nama kata orang tu, sebagai pencen kubur, separuh orang kata. Anak yang buat baik di dunia, asbab didikan kita yang betul, maka mak ayah dan di dalam barzah juga dapat fadilahnya, insyaAllah. Dan satu lagi perkara yang akan jadi sedekah jariah, ya, amal jariah, ialah mewariskan mushaf ataupun buku agama pada orang-orang yang dapat memanfaatkannya. Ramai orang yang, orang alim yang banyak buku agama, bila dia nak meninggal dunia, dia berwasiat pada anaknya, tolong berikan buku ini kepada syekh ni, kepada apa nama tuan guru ni, kepada ustaz ni, sebab mereka boleh gunakan buku yang abah ada ni ataupun ibu ada ni untuk sampaikan ilmu kepada orang lain. Jadi ini pun akan jadi sedekah jariah, amalan jariah, ya. Dan of course tak dapat tidak membangunkan masjid, ya, memang satu apa nama amalan yang bersifat jariah lah, ya. Dia akan mengalir pahala selagi masjid digunakan, ya, sehingga Nabi bersabda, barang siapa yang apa nama bangunkan masjid kerana Allah, walaupun sekecil mana pun, walaupun sebesar lubang untuk burung bertelur, maka Allah akan bina sebuah rumah di syurga, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jom kita, ya, hari ini cari jalan untuk buat, ya, amalan yang terbaik, ya, kita buat yang terbaik, mudah-mudahan agar kita dapat jadikan dunia ini sebagai ladang akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Ahad 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijriah. Baik, assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baik, Spektra 9.12 warnai harimu. Hari ini saya Azimah akan menemani 3 jam anda pada pagi Ahad. Kepada yang berkerjaya, selamat bekerja. Sekira di pejabat, di luar pejabat, selamat bekerja di hujung minggu. Just enjoy your day. Kerana hanya insan terpilih yang bekerja hari-hari hujung minggu tu. Apa-apa pun, enjoy the day. Semoga dipermudahkan segala urusan. Yang berada di tamu kini tu, di mana saja yang tengah dengarkan kami di Sri Aman FM, terima kasih dah tune Sri Aman FM untuk hiburan kita orang di pasar tamu ya. Selamat membeli belah. Kepada mak-mak, bapak-bapak, uncle-uncle, aunty-aunty, abang adik, kakak yang berada di tamu yang tengah membeli sayur-sayuran, ada ikan, ada ayamnya, selamat membeli bebelah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, dan semestinya hari tu, hari minggu, ada beberapa orang daripada kita tu akan tengah maulah majlis. Biasanya hari minggu tu majlis nikah lah. Kami di Sri Aman FM mendoakan semoga majlis anda hari ini berjalan dengan lancar dan meriahnya. Selamat pengantin baru kepada mempelai kita hari tu, sekiranya di mana saja anda berada. Semoga masjid yang dibina berkekalan hingga ke syurga. Amin. Dan kepada sesiapa yang menyambut hari jadi hari ini 5 Julai 2026, selamat hari jadi. Ekstra hari tu, selamat hari jadi. Semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, sentiasa dalam rahmat Allah dan sentiasa dalam lindungan Allah. Selamat hari jadi kepada semua yang menyambut hari jadi hari tu 5 Julai. Hari Maret pun boleh, happy belated birthday. Esok hari pun boleh, esok hari, esok lah kami wishnya untuk hari tu, hari tu lah. Baik, selepas ini kita akan berhibur dengan sebuah lagu daripada Joe Flizzo dan Senawan yang berjudul Apa Khabar. Dan selepasnya saya akan kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Jom kita berhibur dulu dengan lagu Joe Flizzo dan Senawan, Apa Khabar. Strong 93.2 MHz.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Yemen FM.
1: Pagi. Kita masih lagi bertemankan saya, Azima, dalam Spektra 912 Warnai Harimu bersama Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, saya nak ramalkan dahsyat Azima. Saya nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang saya peroleh di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini, Ahad 5 Julai 2026. Seperti biasa, macam hari-marik juga ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Pada sebelah pagi, bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan tiada hujan. Sebegitu juga pada sebelah petang nanti, tiada hujan juga diramalkan untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Dan pada sebelah malam, Sri Aman dan Betong juga diramalkan tiada hujan. InsyaAllah, sekiranya ramalan ini benar-benar berlaku, dapatlah kita orang melakukan aktiviti-aktiviti di luar dengan tenang. Semoga dipermudahkanlah segala apa plan-plan kita orang hujung minggu tu, kerana esok hari dah Monday's blue kata orang.

0: berkaitan sedikitlah perkongsian kami lepas tu mengenai baju singlet bayi lubang-lubang sesuai di Malaysia. Oleh kerana hari tu ramalan cuaca bagian Seri Amanan Betong diramalkan tiada hujan pada sebelah pagi, petang dan malam insya-Allah. Seri ada hujan katanya, tapi petang mari hujan lah oh. Di Seri Aman. Seri ada hal, kita hanya meramal, Tuhan yang menentukan. Memandangkan ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong, pagi, petang, malam, itu saya ada hujan. Jadi kami nak share juga lah, kena baju singlet bayi lubang-lubang sesuai di Malaysia. Tu kami perolehi di Facebook Public Health Malaysia. Situnya mada, bayi si perlu sentiasa memakai baju ropol-ropol, kain tebal dan berlapis-lapis, semata-mata nak nampak cute. Comel, katanya kejawak je nak. Tapi bayi memanglah comel pakai apa saja pun. And then, situ punya mada, di Malaysia, cuaca kita panas dan lembap katanya. Kadang-kadang baju yang nampak paling simple ialah paling selesa untuk baby katanya. Singlet bayi lubang-lubang mungkin nampak fashion lama, murah pula tu katanya. Tapi untuk waktu siang rumah panas dan bayi yang mudah berpeluh, baju kedai ya, baju singlet lubang-lubang katanya sangat praktikal. Ya, nang kami setujulah. Katanya ia membantu pengudaraan lebih baik, mengurangkan peluh terperangkap dan membuatkan kulit bayi rasa lebih selesa. Ini penting kerana ruam panas biasanya berlaku apabila peluh berlebihan terperangkap, terutama dalam cuaca panas dan lembap. Katanya bukan semua yang mahal itu lebih baik. Kadang-kadang pilihan orang dulu nampaknya biasa-biasa, tapi memang sesuai dengan cuaca kita. Benar ya. Cuma sesuaikan dengan keadaan. Kalau bayi berada dalam bilik aircon, cuaca sejuk atau badan bayi terasa sejuk, tambah lapisan yang sesuai. Pakai baju tebal sikit lah. Jadi untuk waktu siang di Malaysia, baju kapas nipis, lembut dan berongga memang antara pilihan yang bijak. Simple, murah, selesa. Itu pun sudah cukup baik untuk bayi. Ia adalah perkongsian daripada Public Health Malaysia di Facebook sidaknya. Bila macam komen-komen sidak tu, ada juga yang menggelikkan hati. Ada yang madah, ada si saiz dewasa nak pakai tidur. Nyamuk makin juga baju berlubang-lubang. Jarang netizen-netizen kita Malaysia tu yang menghampakan komen-komen dan komen-komen sentiasa daripada luar kotak, luar biasa. Baik, apa-apa pun ia adalah perkongsian pertama kita untuk Spektra 912 Warnai Harimu untuk jam pertama kita hari itu, Ahad 5 Julai 2026. Stay tune bersama saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Selepas ini saya akan berceloloh teh lagi bersama anda. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Ultimate, DJ First, Ila Damia Point Black dan Rabbit Mac Malaysian Boy.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity bank dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Apakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: ...9.42 minit pagi. Anda kini masih lagi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu untuk edisi hari ini Ahad 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijriah. Baik, kepada yang tengah menjamu selera breakfast, selamat menjamu selera. Apa menu kita orang pagi tu? Kak Metik, Kak Lekak. Alhamdulillah, makan nasi lemak. Penting kita bersarapan ni. Semoga apa orang ada tu untuk energi kita pagi hari, lebih bersemangat dan lebih ceria. Begitu. Boleh kongsikan menu sarapan anda kepada kami di, boleh drop komen kita orang. Boleh drop kongsikan apa menu sarapan kita orang itu. Mana pengilan ya. Bolehlah kita, ya Allah, lauk pengilan nyamannya nasi minyak. Bolehlah drop menu kita orang bagi tu, dan sekaligus sampaikan salam anda, ucapan anda kepada rakan taulan, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa selitkan juga sekali ahong lagu yang kita orang minat, lagu favorite kita orang yang kita orang minat ya. Bolehlah drop sekali dalam ucapan nanti. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa dan tunaikan lagu permintaan anda sekiranya ada dalam playlist saya. InsyaAllah. Baik, 9.44 minit pagi. Jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Sheila on 7 Hari Bersamanya.

tengah mengikuti siarannya di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga di akaun YouTube Sri Aman FM. Kita orang boleh juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Mudah sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Yang penting secara percuma.

0: Baik, masih lagi pagi kan? Mood breakfast kan? Ah, jom kami nak share lagi. Ah, semestinya daripada Public Health Malaysia berkaitan dengan kopi versus dessert. Ah, bila kopi jadi manis melampau. Ah, sitoknya madah. Sitok admin Public Health Malaysia madah. Saya just share for you guys, okay? Jangan claim anda coffee lover jika anda yang anda order itu sebenarnya dessert yang menyamar dalam cawan kopi. Kopi kosong, americano, latte kurang manis itu masih ada rasa kopi. Ah, dengar ya? Tapi kalau dalam satu cawan ada sirap, whipped cream, caramel drizzle, chocolate sauce, gula, aren kah sebutannya? Mungkin, maafkan saya jika salah. Susu pekat, topping dan saiz pula besar macam beldi kecil katanya. Itu bukan lagi sekadar ada kopi, itu dessert katanya ya. Bezanya, tak salah pun nak minum sekali-sekala. Hidup ini bukan semua benda kena strict sampai hilang nikmat. Tapi yang jadi masalah bila kita anggap ia kopi biasa dan minum hampir setiap hari katanya. Sebab itu ada orang rasa aku tak makan dessert pun, tapi setiap hari minum kopi viral yang sebenarnya lebih manis daripada kek. Katanya di situ, nak minum kopi, minumlah dengan lebih bijak. Kurangkan manis, elak sirap tambahan, skip whipped cream. Pilih saiz kecil, latih lidah kenal rasa kopi sebenar. Kopi bukan musuh. Yang jadi masalah ialah bila kopi bertukar jadi dessert harian dalam cawan anda. Ada benar ya. Saya sejenis memang kopi lover. Ainya madah teh. Saya bukan peminum yang kopi yang ada bertambah-tambah macam apa ya yang dipadanya teh, ada tambah whipped cream, ada sirap, chocolate sauce ya. I'm not that person. Saya memang suka kopi paling-paling pun kopi peng tambah susu sikit. Memang mun orang nak minum kopi tu dia akan cari rasa kopi ya. Even though macam rasa kopi kurang pekatnya, rasa macam si cukup tu. Kami pun si tahu why ialah benar lah kata Public Health Malaysia tu. Bilanya dah ditambah dalam sirap, tambah sirap dah caramel chocolate sauce saya, bukan dah kopi dah ya, dah dessert yang benar juga dah ya. Apa-apapun pilihan terletak di tangan anda. Jangan nak merasa kata orang dalam sebulan yang boleh lah dua kali lah at least, sebab kami dengan gambar dessert tu pun marui manisnya rupanya. Saiznya pun double lagi daripada kopi biasa ya. Banyak gula, krim dan sirap boleh jadikan kopi lebih dekat kepada dessert. Tok nak mana lah. Kita orang bolehlah singgah ke Facebook Public Health Malaysia. Nangga rupanya pun poster yang naknya share di situ untuk panduan saya dan juga kopi level yang lain di luar sana. Baik, 9.53 minit pagi. Seperti yang saya pada tadi, pukul 10 pagi kat tu kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya insyaAllah jam kedua saya akan menyapa rakan-rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jadi jangan lupa pendengar-pendengar kita yang tengah tune bersama Sri Aman FM tu, drop komen salam anda, ucapan hujung minggu, ucapan hari jadi, ucapan selamat pengantin baru, ucapan salam rindu kita kepada rakan taulan, sanak saudara, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati ya, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Selitkan sekali lagu permintaan anda untuk kita sama-sama berhibur di hujung minggu dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Misha Omar dan Andy Flop Poppy, Sembunyi.
1: Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan.

0: Plus 9.5 MHz.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

10:11 minit pagi. Kita dah memasuki jam kedua untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Ahad 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijriah. Baik, sini ada satu hebahan. Baik, syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 5 Julai Ahad dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Sri Aman. Kawasan yang terlibat adalah Pejabat Persekutuan Baru dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1-300-88-3111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

0: Baik, seperti yang saya janjikan, kami nak baca komen daripada rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Robert Ganjar Robert dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Robert Ganjar mana lagi, selamat bertugas pagi Ahad ini. Terima kasih. Semoga sihat selalu. Salam hujung minggu kepada semua rakan-rakan dan peminat setia Sri Aman FM. Semoga sihat selalu. Panas cuaca di Sepauh pagi ini DJ katanya. InsyaAllah. Amin. Doa yang sama untuk kita Robert Ganjar. Terima kasih atas salam dan juga perkongsian cuaca yang mengatakan Sepauh pagi ini panas katanya. Alhamdulillah panas. Mudah nak melakukan sebarang aktiviti pada hujung minggu ini bersama keluarga tersayang. Baik, terima kasih Robert Ganjar. Yang seterusnya David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Semoga sihat dan murah rezeki katanya. Cuaca mendung di Seratok katanya. Mendung di Seratok nun. Terima kasih David Ikom atas ucapan dan juga doa. Doa yang sama juga untuk kita David Ikom. InsyaAllah. Amin Allahumma. Terima kasih daripada Ikom atas ucapan anda. Seterusnya Roy Kuang dengan ucapan selamat pagi hari Minggu DJ katanya. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu, kerja sambil dengan Spektra 912 tu DJ, serta selamat hujung minggu. Terima kasih Roy Kuang atas ucapan anda dan memilih Sri Aman FM sebagai peneman anda hari-hari kita bekerja. Terima kasih. Samalah kita. Saya dah hal, just enjoy your day. Seperti biasa, ingat kita insan terpilih dan kerja itu satu ibadah. InsyaAllah Allah akan memberi pelbagai caranya untuk memberi kegembiraan dalam kehidupan kita. Gitu. Baik, terima kasih Roy Kuang atas ucapan anda. Seterusnya Sapian Podi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sehat. Salam dari kejauhan. Oh, kasih. Terima kasih Sapan Podin. Ada bagi ucapan. Hopefully ahli keluarganya yang berada di Sri Aman tu dengarkan salam yang disampaikannya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih Sapian Podin. Baik, selepas ini saya akan sambung lagi macam komen dan salam dari rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, pendengar kita yang lainnya yang belum lagi drop komen dan salam, bolehlah berbuat demikian. Drop sekali lagu kegemaran anda untuk kita putarkan dan dengarkan bersama-sama dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Noh Saleh, Bunga di Telinga.
1: Sepauh 99.5 MHz.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

10.26 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Baik, Spektra 912 warnai harimu hari ini, Ahad 5 Julai 2026 bersama dengan 19 Muharram 1448 Hijriah. Anda ditemani saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, sebelum saya nak sambung menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, di sini saya nak mewar-warkan yang mana syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 5 Julai Ahad dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Sri Aman. Kawasan yang terlibat adalah Pejabat Persekutuan Baru dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

Baik, jam kita menyaparkan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada Timbul Tawau. Dari rumah Tawau katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam berhujung minggu semua rakan-rakan Sri Aman FM. Buat DJ selamat bertugas. Terima kasih Timbul Tawau atas ucapan dan juga dah drop komen kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Ha, selamat pagi juga kepada Dublin K Baja. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian katanya. Minta putar sebarang lagu buat CMS Fred, Sindown Edi, Indok Kanawit, Bulan Pengerindu, Masnah Loso, Jaiton Ace, Biah Biah, Pita Tingkah Kujam, Polimasing, Rachel Marika, Mary Ubon Martin, Syasha Amanda, Cecilia Melon Cecilia, Stamos Tevi Stilov. Ha, salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Dublin K Baja yang dah drop komen dan salam, dan juga yang dah sampaikan salamnya kepada rakan-rakannya yang lain dah tag ya. Moga-moga rakan-rakan Dublin K Baja yang dah tag tu ada CMS Freddy, Jaiton Ace, Rachel Marikan reply salam Dublin K Baja di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, seterusnya pendengar kita Latifah Sidi yang hantar bunga dengan kami pagi tu. Terima kasih Latifah Sidi. Seterusnya pendengar kita Jaiton Ace dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bersiaran kembali katanya. Salam hujung minggu buat semua rakan Nasri Aman FM. Semoga sihat sejahtera hendaknya dan selamat berehat. Terima kasih DJ kesayangan semua, DJ Azimah terbaik. InsyaAllah semua kami menjadi DJ kesayangan semua pendengar di Sri Aman FM. Terima kasih Jaiton Ace atas ucapan anda. Seterusnya pendengar kita Rashidah Idi hanya dah reply ya. Tadi ada rakan nyetek namanya di situ, sisalah kami lah. Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, selamat pagi, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Rashidah Idi. Cuaca mendung katanya. Selamat pagi, selamat berhujung minggu, selamat berhibur. Putar lagu santai daripada Faizal Tahir. Terima kasih Rashidah Idi. Sama-sama insyaAllah. Kami akan tunaikan lagu permintaan anda daripada Faizal Tahir kelak. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, tanpa membuang masa, kita akan berhibur dengan lagu permintaan daripada Rashidah Idi. Nak dengarkan lagu daripada Faizal Tahir yang berjudul Santai. Tapi sebelum ya, mari kita dengarkan dulu Ultimate Bunga.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Terima kasih kerana mendengar Spectra 912 Warnai Harimu.

10.39 minit pagi. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dengan daripada Faizal Tahir berjudul Santai, permintaan daripada salah seorang pendengar kita tadi di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Semoga terhibur kehendaknya. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita yang lain di situ. James Pengiran, selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran. Terima kasih dah drop salam kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM pagi ini. Baik, seterusnya pendengar kita Muhammad Ruzaini. Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi, selamat bertugas. Bagus cuaca ritok katanya. Alhamdulillah. Minta lagu Spring Sampai Hati katanya. Okay, bye katanya. InsyaAllah selepas tu kami akan mainkan lagu permintaan anda Muhammad Ruzaini. Terima kasih dah drop komen dan salam dan ucapan juga kepada saya di sini yang sedang bertugas. Terima kasih banyak-banyak. Baik, seterusnya Azlan seperti biasanya akan drop komen salamnya sekali dengan emoticon. Terima kasih Azlan dengan ucapan salam DJ Azimah. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga kepada kita Azlan. Terima kasih kerana menjadi antara salah seorang pendengar yang setia, yang setia sangat komen kepada kami semasa bertugas setiap hari dalam Spektra 912.

0: sedikit perkongsian. Memandangkan hari itu hari Minggu, esok hari Senin dan Isnin, semestinya akan adalah janji temu kita di klinik kesihatan kan. Jadi sedikit tips untuk pelanggankah kita madah tu, sidak yang datang ngecek tu, pesakit-pesakit lah ha. Nasihat tu, tips-tips tu, kami dapat dari Public Health Malaysia Facebook sidaknya, boleh refer di sia. Kami nak share dengan kita orang jua. Di infografiknya tu, adanya share gaya yang tak kena bila datang ke klinik. Jadi di situ sedikit tips lah untuk pesakit-pesakit yang datang. Mun dapat, katanya nak datang scan, pakailah pakaian yang sesuai dan mudah dibuka pada bahagian yang perlu diperiksa. Kalau pakai jubah, pastikan ada kain atau seluar di dalam, baru selesa untuk baring dan lebih mudah untuk petugas buat pemeriksaan. Ya, ada yang benar lah. Yang kedua, tips kedua, nak datang vaksin pula, elakkan baju yang terlalu ketat sampai lengan susah nak disingsing. Pilih baju yang longgar sikit atau mudah buka bahagian lengan. Tips yang ketiga, kalau sakit telinga, tudung atau syol yang terlalu berbelit, boleh buat pemeriksaan. Jadi lambat, tak salah bergaya, cuma mudahkan sikit akses ke telinga katanya. Untuk yang sakit telinga, of course lah doktor akan cek telinga nak. Better kita orang pakai tudung sarung. Nyaman lagi kita nyilaknya. So doktor cek, nyaman lagi lah. Kita mudahkan urusan doktor, doktor pun akan mudahkan urusan kita. Macam itulah kehidupan kita seharian sampai bila-bila. Baik. Tips keempat, kalau sakit lutut, elakkan jeans atau seluar terlalu ketat. Nanti lutut susah nak dilihat, dibengkokkan atau diperiksa dengan baik. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Tips kelima, kalau datang demam dan pakai topi, buka siap-siap bila nak cek suhu. Benda kecil tapi membantu mempercepatkan urusan. Ia adalah tips-tips untuk pesakit-pesakit yang ada appointment esok hari Isnin. Of course, klinik kesihatan akan full house esok. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi bolehlah membantu sedikit sebanyak tips-tips yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia ini. Boleh refer di Facebook Public Health Malaysia untuk apa kau marah tu? Untuk panduan kita sesama ini. Baik. 10.44 minit pagi. Jom kita nak tunaikan lagu permintaan daripada pendengar kita tadi. Yang nak dengarkan lagu daripada Ameng Spring yang berjudul Sampai Hati. Tapi tu adanya berkolaborasi dengan Afif Tirmizi dan Yulis Camelia. Tapi sebelum ya, jom kita berhibur dulu dengan lagu Amira Osman dan Irfan Haris, Rasa dan Takdir.
1: Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: mental.
1: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

11:07 pagi. Assalamualaikum. Salam Ahad. Selamat pagi kepada semua anda pendengar Suria Aman FM yang masih lagi tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat ini 11:07 pagi. Terima kasih banyak-banyak sekira kepada kita orang yang tengah dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click, menerusi frekuensi 89.5 MHz, yang juga mengikuti siaran kami di Facebook Suria Aman FM, di akaun TikTok Suria Aman FM dan juga akaun YouTube Suria Aman FM. Terima kasih banyak-banyak sekira juga di mana kita orang berada, yang tengah berada di tamu, ya, masih lagi di tamu, tengah membeli belah di kedai. Terima kasih memilih Suria Aman FM sebagai peneman hari minggu anda, dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Suria Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa selamat, ingatlah yang tersayang. Baik, bagi yang tengah menjamu selera breakfast ataupun lunchnya brunch, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Gitu. Baik. Seperti biasa, sebelum kita meneruskan kita punya hiburan pagi ini, sedikit hebahan, di mana syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 5 Julai Ahad dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Sri Aman. Kawasan yang terlibat adalah Pejabat Persekutuan Baru dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

Baik, sedikit perkongsian berkaitan dengan tips mencegah tekanan darah tinggi. Tips mencegah tekanan darah tinggi, ada 5 tips yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia tu. Yang pertama adalah aktifkan diri. Kedua, hadkan pengambilan garam harian kepada kurang 5 gram. Yang ketiga, amalkan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran secara rutin. Tips keempat, elakkan pengambilan lemak tepu dan lemak trans. Dan tips yang terakhir, yang kelima, elakkan pengambilan alkohol dan produk tembakau. Ia adalah 5 tips mencegah tekanan darah tinggi yang merujuk kepada kenaikan berterusan bacaan sistolik sama dengan atau melebihi 140 atau bacaan diastolik sama dengan atau melebihi 90 katanya. Tekanan darah tinggi yang tidak dikawal boleh mengakibatkan komplikasi seperti serangan jantung, strok dan kerosakan buah pinggang. Oleh itu, orang ramai disarankan untuk mengamalkan tips bagi mencegah tekanan darah tinggi agar tubuh dapat berfungsi dengan efisien. Baik, ya, sedikit puansian yang dipaparkan di Facebook Unit Promosi Kesihatan Bahagian Seri Aman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Baik, sebelum saya nak sharekan lagi, ada lagi satu tips tu. Kami nak menyaparakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Muhammad Ruzani lagi, ni ada syihir bahan berkaitan program Sarawak Aku Sayang 2026. InsyaAllah untuk Sri Aman kelak akan diadakan pada 25 hingga 27 September 2026. InsyaAllah kita akan bersua secara bersemuka nanti pada program Sarawak Aku Sayang 2026 kelak pada bulan 9. Sebelum program Sarawak Aku Sayang 2026 yang diadakan di Sri Aman pada hujung bulan 9 kelak, awal bulan September, 4 hingga 6 September, program Sarawak Aku Sayang akan diadakan pada di Betong. Just mark kalender masing-masing. InsyaAllah di Sri Aman kelak kita akan bersua muka daripada 25 hingga 27 September 2026. InsyaAllah. Seterusnya, pendengar kita Roy Kuang, yang ada thanks di situ. Michael Elmi, selamat pagi DJ Azimah. Selamat bertugas pagi tu. Cuaca cerah. Kami di Long Teru Tinjar tu. Katanya terima kasih DJ Azimah. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada anda Michael Elmi dah drop comment dan perkongsian cuaca di kawasan anda kepada pendengar Sri Aman FM.

Baik, jadi kita sebelum kita meneruskan hiburan kita dengan sebuah lagu gig lekat tu, kami nak share tips berkaitan duduk lama dan sakit pinggang katanya. Punca utama duduk terlalu lama, postur badan membongkok, tekanan berulang dan gejalanya adalah sakit pinggang, kebas atau rasa mencucuk pada kaki, sakit menjala dari pinggang ke kaki. Cara-cara mengurangkan risiko bila kita duduk lama dan pinggang berasa sakit adalah duduk dengan postur yang betul. Nombor 2, bangun dan renggangkan badan setiap 30 hingga 60 minit. Okey, lepas tu kami renggangkan badan. Yang ketiga, lakukan senaman untuk menguatkan otot terus katanya. Otot teras yang kuat menyokong tulang belakang dengan lebih baik. Dan tips keempat, kekalkan berat badan yang sehat. InsyaAllah. Kata kami akan renggang-renggangkan sedikit sepanjang kita dengar lagu daripada penyanyi-penyanyi kita lepas tu. Baik, di situ ada sign dapatkan rawatan segera jika sakit pinggang disertai kebas yang semakin teruk di kaki, lemah kaki dan hilang kawalan kencing atau membuang air besar. Jika ada 3 simptom-simptom ini, kebas yang semakin teruk, lemah kaki kita orang, hilang kawalan kencing atau membuang air besar, kita orang si dapat kontrol, si dapat nak isi bila nak buang air kecil, buang air besar, ya, bolehlah dapatkan rawatan segera di klinik kesihatan berdekatan. Di situ kami juga nak share apa yang berlaku pada tulang belakang katanya di situ. Chakra intervertebral normal bertindak sebagai penyerap hentakan. Yang kedua, membantu pergerakan tulang belakang. Dan yang ketiga, mengekalkan jarak antara tulang belakang. Baik, untuk kita orang yang lebih terperinci lagi, bolehlah singgah ke Facebook Unit Promosi Kesihatan Bahagian Negeri Aman. Di situ ada nyadangkah satu poster yang lengkap untuk kita yang selalu duduk lama-lama tu. Untuk jadi rujukan kita lah pada masa akan datang.

11.23 minit pagi. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih lagi menemani saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Jam ketiga untuk hari ini, Ahad 5 Julai 2026, bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijriah.

Baik, insyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi kelas, saya akan kongsikan info solat zon 6 untuk hari ini, Ahad 5 Julai 2026. Kepada tengah yang bersarapan ya, selamat menjamu selera yang terkenakan kami di Premis Perniagaan di Tamu. Terima kasih kerana memilih Suri Aman FM sebagai peneman anda di hujung minggu ini. Semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari yang akan mendatang. Yang dalam kenderaan, selamat semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Kami di Suri Aman FM ini sentiasa mendoakan yang baik-baik aja untuk pendengar-pendengarnya.

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: Syedah. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

0: Spectrum 1912
1: Warnai Hari. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 9.12 Warnai Harimu.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Sparrow 99.5 MHz.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: 11.52 minit pagi. Kita dah nak sampai penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu. Untuk hari ini, Ahad 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya Azimah melabuhkan tirai Spektra 9.12 Warnai Harimu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.52 minit pagi. Saya lupa juga kepada rakan-rakan pendengar yang dah drop komen kita orang di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan amalan itu setiap hari kerana kami bersiaran setiap hari 9 pagi hingga 12 tengah hari. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM. Baik, selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera sik kira di mana saja berada, di kedai makan, di dapur rumah, yang tengah makan nasi pengilan. Selamat menjamu selera yang tengah bekerja, ya, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah, insyaAllah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. InsyaAllah esok kita akan bersua kembali dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, saya Azimah Kasim mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Betong 99.5 MHz.

0: adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
3: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: A Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
0: Terima kasih karena mendengar Sri Aman FM.

tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon bak berita tengah hari Sarito 15/7/2026. Pengawak ti masa perkara budaya ngomain asa tiap bengkah raban bangsa yang dipelasar ke berguna amat dikena ngenegap ke penyerakup antara peranak Sarawak tiduan mayuh pupu raban bangsa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penyelai budaya ukai semina ungkup di Pandang Kajak tang patut dikemeran serta diperbasa. Kebuah pihak laban ulah ke Bakato oleh mai komuniti hidup begulai ngau likun nerenak ke pemerhatiati ngau pangan dirik serta belak berkunci ke buah pemansang. Koya Sarawak udah mujur mandang ke penegap penyerakup ti ngujung ke tiap komuniti sama ngemeran ke budaya ngau pengarap sidampu tindak ngerogak pemayak lalu arinya nyadi pogok tegap dalam ngerembai ke pemansang negeri. Yang mansut ke Jakut tu lebih berjadi ke Test of Borneo Cultural Carnival TOBC 4.0 di Miri. Dato' Patinggi Abang Johari Mega merik puji ngagai raban komiti pengatur laban udah mojo ngeremai ke karnivalnya ari semina pengrami komuniti Miri ngagai pengrami tinya rangkum raban ari Sabah, Brunei, Indonesia ngau China. Inisiatif tu udah numbuh ke TOBC yang dipelasar ngerapit ke kawa budaya ngau kawa antara bangsa. Perintah Besai udah merik jamin semua projek nagang ampuh bah ari baruah upis Menteri Transformation Energy ngau ubah AI Petra dekat dipejalai ke ngau jampat dikena ngurang ke risiko ampuh bah serta nentu ke penglikun mensia mayuah. Sapit Menteri Besai ke Megak Menteri Petra Dato' Amar Fadila Yusof madah tiap projek benung dikemata ngau siliak dikena nentu ke pengawak berjalai kenya nitiah ketimpuah keudah ditetapka. Yang maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita pengudah ngabas palan projek penegap genturong nebiang sungai di pendam Cina pujut tujuh di Miri. Projeknya bungkus lebih 134,000 ari baru inisiatif Cakna Madani. Ianya projek skala mid tiudah ditentu berpelasar ke peminta lengkas bak lapangan. Projek tu disadang tembok gagak bulan 11 tu. Bak penemuai ti samanya yang megak bisik ngabas projek mitigasi ampuh bah Sungai Miri di lembangan Sungai Miri, Lutuang, kalai projeknya mungkur ungkus penyampau 31 juta lalu megak di perambu tembok gagak bulan 11 tu. Upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti terus ngenegap ke sokong ngagai komuniti autism dengan mayuh macam inisiatif ari baru upis pengintu pengelantang pendiau. Menteri ya Datuk Seri Nancy Shukri madah pengawak tu yang kaum ngerembai kepalan servis autism PPA ngagai Sabah, Sarawak, ngau Labuan, berserimbai ngau pengawak berjalai ke subsidi bayar belajar autism SYPA. Bajet 2026 ngungkup ke 12 juta ungkup pengawak ngerembai ke projek pemungkal PPA yang kau 4 juta ringgit ungkup Sarawak. Palan PPA itu dekat beroperasi di Kuching, Sibu, Ngau Miri. Palan one-stopnya bisik nyedia ke servis diagnosis, terapi, latih, advocation ngau sukung ruang bilik. Perintah Mega udah ngungkup ke 15 juta ringgit ungkup SYPA timrik penguntung ngagai semak 30,000 ekor nebia autism di serata menua. Yang natai ke Jakut tu lebih berjadi ke program Advocation Ngintu Orang Timpang Pendiau Autism Renggat Sarawak 2026 di Kuching. Tiga ikut lelaki berbadi nyawa lalu siko agi bakal mimit bak penusa berbadi tik mungko dua buah entukar bangsa four-wheel drive bak jalai piten jalai besai pan Borneo Serikai Sibu demalam.
Nitiah ke Penerang Ari Upis Bomba ngau Penyah Penusa Malaysia JBPM Sarawak. Sidak nerima kangau ngenyet urung pukul 8.31 minit malam ke alai Seraban Pemesai Ari Upis Bomba ngau Penyah Penusah Serikai Berumban ngesah ngagai palan penusahnya. Penusahnya nuntung sebuah kereta pickup dua kabin ngau sebuah kereta pickup city kabin. Tiga ikut mangsa ke depan kereta pickup tu kabinnya nyengkaum pickup dua kabinnya nyengkaum siku ke tepelan tiang. Pansut ari kereta tu ditetap ke babadi nyawa bapalan penusah tu kenyadi. Mangsa dikelala ngau nama Vincent Ngan Tula 33, Stevenson Sigau Ujang Satin 20 tahun ngau siku peranak menua Indonesia Muhammad Sarozi 41 tahun. Berbab ngonya driba kereta pickup siti kabin Resti Nyoyu 40 tahun seminak bakal mimin aja. Kebuah penusahnya nyadi dia tu benuang di pansiap polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari nyadi beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Matthew Abu Aribila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih mengangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah ringat kebun nupi bayar tu nang lama udah diantik mensia mayuah ke diau dia serta megak pada temuai hari menua bukai ketika mendak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah ringat kebun bayar tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tu ialah dekat uli mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagai tikas antarabangsa.
1: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Anbla.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

0: meninjau Sarawak ungkup ke Sarito 5 bulan 7 2026. Bertemu baru kita bergulai baru ba ninjau Sarawak ungkup ke Sarito kalai kita bergulai ngaku Amin Ari Kuching. Biar mega ada kap gulai ngau 5 ekor agi pengeluar program Ari Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Amiri. Jadi ba ninjau Sarawak kita ke Sarito bakal selama megak ni jam ke terubah tu lagi pemudah aku ngangau ke sidak sebuat kebala kaban Ari Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Miri. Kita sama deka ninga ke berita atau ke program ke bisik diatur di 6 pelilih menua kita di Kuching Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Miri. Jadi jam ke 2 kira ke jam untuk ngangau jam ke penudi kami bala pengua program dekat ngelatai ke lagu peminta antara stesen kita boleh berkongsi tau ke ngelatai ke pesan kita bawa Facebook tau ke ngangau ngai konti. Okey, kita ya terus ngangau ke pengua program kami Ari Seriaman dulu ni. Hello Seriaman.
1: Hello orang Kuching, selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari. Sin, nama berita.
1: Oh, berita tu mana tu min, berita rempu tu mana gerak. Berita hari kami bahasa Yaman tepan mana enggak sari tomin panas kami di tau au ang anu mana mau berita.
0: Berita rempu mana mega insin gerai bakal selama
1: demoko laban dengan nyawa tadi argas main demen ngaya di argas gak kau demen.
0: Ya udah pengawak kita gak ada insin.
1: Betul.
0: Okay, nya insin di Seriaman kita ke Sibu. Hello orang Sibu.
2: Ya Nana di Sibu.
0: Hai Nana, nama berita Nana.
2: Ya mana berita gaya hari panas kami di Sibu.
0: Nah, kira ke Seriaman ngau Sibu panas neh sarito neh. Okey, nya berita Rinana di Sibu. Hari Sibu kita ke Bintulu. Hello orang Tulu.
3: Ya, hello orang Kuching.
0: Orang dara kita di Bintulu neh. Nama berita flow.
3: Berita tu mana min gari kami pun mana tengah hari tu panas.
0: Oh. Nyawa pun nak berubah ne, maka nyawa nabi amit lama ne.
3: Pama.
0: Okay, Flora ne di Bintulu kita ke Miri. Hai orang Miri.
4: Ya, hello min. Brenda di Miri tu.
0: Ya, Brenda di Miri ni kira ke di Miri pelabak ku mana nah gaya hari?
4: Iya, mana gaya hari kami di Miri tu min. Ya, rinciang ya cerita
0: hari pagi nyentuh ke tengah hari tu neh.
4: Iya, kan namanya melawan semua darah sarito.
0: Amat, aruh ya neh. Kira keempat bungai ngerempai.
4: Iya, betul.
0: Lama aku berlimbang tu bungai meh. Kita ke Limbang neh. Hai orang Limbang.
5: Hai, kato di Cihana di tu. Komen tas darah badas darah bagas. Bukalah kita semua ya, sarito.
0: Ya, okay. Aku bang kita berlimbang neh. Nama berita kita di Limbang dia.
5: Mana berita kami di Limbang itu keluar ke dari Rimpu pemanah berita ngamaga gayari kita di Limbang cerita cukup mana maga itu umnya kita ya untung sida ke pagi itu ngato ngau program ke diatur Minister of Transportation tadi. Te bobaris sane ngumpul nama tu ngame tak nuka topik leda tak helmet sida tu tadi.
0: Pelabak aku nya uli ada kunci ke lagi ne.
5: Iya, mila nak mayuh meter di kunci ke lagi. Iya.
0: Ngarap ke mayuh me.
5: Ngarap pas aja me lagi.
0: Okey, kira ku dah serap me kita itu ne Limbang, Hena, Seriaman, Insin, Sibu, Nana, Bintulu, Flo, Brenda di Miri kira ke 6 bungai ngerembai ke tengah hari itu dipancar kagi ngau mata panas ke perenci. Yang ne.
4: Iya.
0: Okey, nama berita kita sebuat udah makai.
5: minta tolong, minta tolong nyari kita Cina tare nyomai tare.
2: Makan tahu tapi pagi.
5: Iya. Ngopi. Ngira pagi tare. Nah, flow.
3: ada nyebutnya. Saya kekal makai gitu. Tengah ke nyadi.
1: Asai katanya. Asai ke orang akak sponsor kita ini pula. Kamang kau nak bisa kan nyangkuan kita tengah hari tu nana ada men
3: bisa
5: ya bisa ni orang orang ya orang kebedai sari tahu tadi dah yang kakak sponsor kita kini
4: tahu kanjungnya kami
5: ni apa sih lo kamu
1: nanti bisa open table malam tu lagi ni nama orang kan ngangau na
5: Brenda
3: 24/7 ya. Nanti kita enam tu.
1: Betul.
3: Saya bungkus.
5: Gak gampang ya.
4: Sate kita ruak kurang.
1: Aduh.
0: Nang awak flow masuk buku 35 gak? Denya kilar.
1: Lo nganuannya nak mengata ngajar ya madah ke Jako nalah pelanya lo ajar-ajar dulu lah mereka ungkus kebesai bab karap makai na Brenda
5: Wali bump ya madah ke
1: Wali rangka
5: ya
1: ya ke sponsor nuan kemarin deh nana
0: mayu banyak dia nanya si Kodni
5: mamayuannya
0: koleksi
5: yang kita
1: flow, mana yang
5: main kiri, tetapi saya main orang yang main kiri, flow,
1: ya, nak jaya, mana flow,
0: kesina ya,
5: starring tu,
0: wahnya nyampe flow,
1: ngecak ke, ya katanya kemarin dia flow, ya ke tersakiti kemarin dengan wan kena sponsor Sarita baru ya nemu pemayu-mayu nak temu ni bagi ke sponsor kita semua ni flow.
3: Okay, bakal sinap bayar kemarin.
1: Ya main-main eh, lama sudah ada ini mal kita.
0: Aku ni aja sinap kemarin, awalnya cerita
3: ya. Pulai kai kini sini sini dah bayar kemarin di darat sini
1: nah belum
5: sakit
1: penyakit menang redai rempo sini apa flow apa tinya ada flow apa waterfront dia besar isiko mana balas sini dah yang lainnya
3: bayar tempat
4: kalau redai bayar pantai
5: ceritanya bayar redai
4: pangap sih lah
0: ya jaga kita flow dah banyak koleksinya.
1: Mujib kata lama nih hari enam mulai ngasih sih dah bayar kita ya ya hari minggu kata kita aja ya main-main kita
3: nih bayar.
0: Nona sih dah kamu balasnya nih
1: ngena kamu kata
0: nah, namun dah sedap ya, okay. Jadi kira aku dah serap magam kita ini. Ngarap ke utai kita sampai-sampai berflow. Jadi mana nak sponsor berflow?
5: Amin.
1: Padahal lah flow kan sponsor aja aku. Si teh dewan aku serah ke kita. Ya, okay flow. Bukan flow aja.
5: Ya, bisa tutorial nuci pingai juang mainnya deh.
1: Ngai nuci pingai.
3: Sudah miri, sudah lima.
1: Aku ngai nuci pingai kau nak. Aku kan juga jatuh pelak. Hati pelak kawian lah. Tidak ada brand lah. Kita tiga
5: pingai itu mana ya tu Zin? Orang nuci pingai itu mana ya? Lebanas. Lepas orang ketukan saduan. Semampai si no ngai orang nuci pingai.
3: Semua izin nuci pingai. Kau bisa orang sponsor nuci pingai.
1: Yeah. Mana?
0: Sabar flow, sabar ne. Okay, jadi kita kira ke terus mehau, terus ke ngau Ninja Sarawak kita, kita ke Miri dulu, uliah. Ini ke atas dulu, ketai.
4: Okay. Oh, terima kasih, Min.
0: Okay.
4: Si baka kita buat tu bertundek kemaya hari minggu tu ni kelebihan ke balas si dayu tu peluang kami dok cari tu jaga kita.
0: Aku nyari referee ja.
4: Kita itu muniko kami noin sin Brazil masuk jaga.
2: Perancis itu satu. France masuk.
0: Okay, Brenda, teruskan.
4: Okay, jadi kita berperinan dulu lagu dari Masterpiece di menyanyi.

0: Siti lagu hari masterpiece diberi nama Menyantik. Kelebagi lagu tu dituju ngagai bala peninga kita. Ngato dekat mari selamat ujung minggu. Kelebagi ngagai bala peninga tiulah milia radio station RTM YFM YFM Sarito Pemega tuju ngagai amin di Kuching, Insin di Sri Aman, Nana di Sibu, Flo di Bintulu ngau Hana di Limbang. Jadi rimiri dekat kongsi ke berita tidak dekat nyadi ungkup minggu tu. Jadi berita ke cubah tu ini program kem resa pengerai pening ido ngau rekung tu tuju kita sebuat anti bisi masalah pening tu tadi tahu ke ngelawak kami kemiri kita ne. Oh, jadi Jabatan Otorino Larigoli sikit pedih kan nyebut tu. Oh, ianya hari Sepital Miri ngau kerjasama Sepital Besai Sarawak dekat ngatur kem resa pengerai pending idu ngau rekung 2026 berklinik pengerai Bario. Jadi program tu dekat diatur ianya kena 29 hari bulan 8 ianya hari 6 tu ialah bulan 8 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai di klinik pengerai Bario. Jadi mensia mayu kelibagi peranak Bario ngau kandang menua ngelingiknya ditesau sampah datai ngulih ke persa pengerai pening idu ngau rekung laban program tau balap peninga yang nak berbayar. Jadi mensia mayu dipilih menuanya diperansang datai ngena kena ngemujur ke programnya. Jadinya berita kecuba inya program tau ke kem resa pengerai pending idu ngau rekung 2026 diatur 29 hari bulan 8 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai di klinik pengerai Bario. Jadi tu berita kedua ianya program Rioh Oha 2026 hanya di pengerami kreatif pemenu besar di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu di koridor musical Eastwood Valley Golf Ngau Country Club Miri. Jadi pengerami tu dipelabak dekat mata pendatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia Ngau Brunei Darussalam. Jadi tu tadi bala peninga mayu macam aktiviti ti ngerinduk ke hati nganti bala temuai nyengkau lebih 20 pengawak pemerinang berpangau pemegak bisik 60 ikut vendor menuanya pemegak bisik 20 bengkel kreatif pemegak bisik pemandang seni penelebak kulinari ngau konsert artis menua ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif program Rio Ohato dekat megak digarap ke ulih nyukak sektor dagang temuai ngau ekonomi menua kita kelebagi di Miri. Jadi nyak lain anang muai peluang program Rio Oha ianya kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 lalu ngau buku lain ngau kami di Miri program ngintu ngintu program Rio Oha 2026 di Miri. Jadinya program kedua. Jadi ketiga tu sebenarnya kita dekat ninga ke promo Bintang Baram Regatta 2026 ke dekat dia tu di Maruli dekat madah ke program Baram Regatta 2026 datai baru nya kena 23 ngagai 26 hari bulan 7 ramai kerja kok Peace Unity ngau progress. Jadi sekedar lomba ngau pengerami ting rinduk ke hati tidak diatur prau kayuh ngau powerboat. Jadi pemegah bisi pekit prau berias ngau konsert perpaduan ngau pemegah bisi program malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2006 pemegah bala peninga program tu megah bisi berjalai berbala mayuh tau ke Parakan Kebudayaan. Jadi pemegah anang nengat bisi pekit Bintang Baram Regatta 2006 Dataran Marudi tidak kang ricah ke agi pengeraminya. Jadi pempekit lomba perahu kayu hengau pobot tau diambil di pejabat daerah Marudi. Jadi kita ke BCRT dekat ngau masuk paketnya, kita tau register dia tau sebedau 17 hari bulan 7 2026. Jadi malam ringan sama-sama kita meniang ke promo tau ini promo Baram Regatta 2000 bintang Baram Regatta 2006 dekat diatur di Marudi.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit belaku bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena

0: 35 tahun, Kelimpah Recording Artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.
1: Ya, nyat siti program ke dekat atur kami di RTM Merito inya Bintang Barang Regata 2026. Tangan sepedau kita pulai baru ngagi kucing ngagi kita ke dekat register jatuh kami udah habis e-poster rasmi Bintang Barang Regata. Jadi kita boleh terus ngelawak Facebook rasmi kami inya Facebook Mir FM. Kita tahu giga form kena register Bintang Barang Regata tu laban kami udah engkah nama tu Google Form kena kita ngeregister ke diri secara online tu tadi ya. Okey, aminnya sekedar berita dikunci kami di Miri. Jadi pulai baru ngagen wan di Kuching.
2: Okey, kira aku dah dia habis ke sekali entah dia nak berenda.
1: Iya, betul.
2: Okey, terima kasih. Nyamai kudah ni. Terima kasih ne berenda di Miri. Okey, hari Miri kita nurun ke Bintulu.
3: Oh iya, Bintulu.
2: Okey. Kamu anak nyawat ne.
3: Okay, saya kau dah tekan mikrofonnya tadi dah.
1: Okay, lamanya. Amin. Lama aku bisa orang sponsor. Lama aku.
2: Amin. Salah ada tekan kini. Kena WhatsApp tadinya. Kena voice.
1: Hanya ke lokasi.
3: Kena video call. Hai.
2: Mau mas kita mas. Invite kami ke video call.
3: Ngai-ngai kami tahu dengar lagu kita. Okay. Sudah aku berkongsi ke berita.

Ya, terus ke berita kami Riwayat FM Bintulu bawa ninyo Sarawak kita sehari tu 5 hari bulan 7 tahun 2026 ya. Tentu yang dekat berkongsi ke sekedar pengawal atau ke sekedar program ya ke bisik dekat diatur ke sekali tu mic kita ngagai pilih menua di sebawah ya. Laban di sebawah jam ke dia tau ke belabuh hari 3 hari bulan 7 tau tadi udah belabuh pesta sebawah 2026 ya. Jadi pesta sebawah 2026 berlabuh dia tu menyekaku 3 hari bulan 7 nyentuk 12 hari bulan 7 tahun 2026 tentu ya diatur ba pasar sebawah ya nyak ba parking lot BDA di sebawah. Dalam pengelama pesta sebawah tok ke diatur nyentuk 12 hari bulan tentu ya memang macam program ya ke bisik diatur tok peninga baka kemarin ya bisik diatur pekit ratu ibu kebaya lalu pengawak berjadi ke pesta sebawah 2026 dekat diatur kena 6 hari bulan 7 2026 tok ilak ya tok ke diatur pergila bak parking lot BDA sebawah ya pukul 10 pagi lalu di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utu yang Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak ya atau ke dekat diatur pergila pengawak berjadi ke pesta sebawah udahnya kena 10 hari bulan 7 bisik megak senam aerobik atau ke senam aerobik ya kedekat diatur bak pasar sebawah megak pukul 7 pagi kelimpah hanya bisik megak pengawak bukai bakal sebawah bike show ya kedekat diatur megak serta mayu hagi pengawal bukai atau peninga baka Battle of the Band ya ke dekat diatur 11 hari bulan 7 tik dekat data itu ilak ya jadi hari ke penudi kita ke dekat ngau ba Battle of the Band tu ianya kena 10 hari bulan 7 ya atau hari ke penudi dua kita register nanti kita dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Dennis ya bak lumur 011-2996-9055 okay, yang berkawal dengan Battle of the Band kelimparannya bisa megak dekat diatur ya pekit bot laju sebawah 2026 ataupun dekat diatur kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tik dekat data itu lah ya berserimai ngau pesta sebawah 2026 kelimparannya megak kami megak Bintulan FM bisa ngolok program tu megak ianya bisa muka tau ke DJ Corner Bintulan FM ya ke dekat diatur 11 ngau 12 hari bulan 7 jadi ngagai orang di sebawah tau datai mayanya ilak nin mo ngigak sponsor gebak sebawah tu nin sin udah ngigak sponsor kemarin tu ke sebawah ke kami tu ilak kena 11 ngau 12 hari bulan 7 ti dekat datai pian megak pentas rakyat pun bisik diatur berserimbai ngau pesta sebawah 2026 sepemanjai pesta sebawah tu jadi sehari tu ya 5 hari bulan 6 dekat berperindah ngau Melissa Francis ya nyak berkawal ngau pentas rakyat nyak berkawal ngau pesta sebawah jadi anang lepas ke peluang anang mulai peluang tau datang ngagai program tu kira ke rami di sebawah belabuh hari minggu tu nyentuk ngagai ujung minggu tik dekat datai tu ilak ya 12 hari bulan 7 lagi megak tu nyebut berkawal ngau pengawak yang kebisik dekat diatur di sebawah tu ianya sebawah Agrofest 2026 bisik megak dekat diatur belabuh 10 nyentuk 12 hari bulan 7 2026 ya ba lot parking kereta BDA ba pasar sebawah tentu yang memang macam program bisik diatur berserimai ngau sebawah Agrofest 2026 ianya bisik pameran
ngau mega berjuang ke produk agro, ngau mayu lagi pengawak bukai ke bisik diatur berserimai ngau sebawah Agro Fest 2026 ya ke deka belabu diatur 10 ngagai 12 hari bulan 7 di deka datai to ila. Okeynya berita ya kedua, lalu sitik dagi berita ke deka dikunci kaku to peninga to berkawa ngau hari Carnival Tivet College Vocational Bintulu ya kedeka diatur 8 yang untuk 11 hari bulan 7 2026 ya. Tentu yang memang macam program bisik dekat diatur berserimai ngau hari Carnival Tivet College Vocational Bintulu tu bakal pameran pendidikan dan kerjaya bisik mega Tivet Run

0: / Vocational Bintulu. Okey. Min hanya berita kami hari Bintulu tengah hari itu. Ninja Sarawak. Okey, okay. Pulai baru.
1: Ya, terima kasih ya Flo di Bintulu ngau berita aku dah dikunci ke Bak Ninja Sarawak ni. Okey, hari Bintulu kita ke Sibu ngagai Nana.
2: Okey, ha, terima kasih Min. Jadi sedang nanti ke berita hari Sibu dulu kita berperindang ni. Setelah lagu hari Dayana sini, siang aku ngenang.

0: Oke, hanya tadi lagu Ari Dayana sini ya siang ku ngenang ya dekana angapun
1: ke. Lama lah nyau. Kumai ku kini tere. Kumai ku oke besi ending ya tere.
0: Aku ya kata tapi nyanyi nggak tekan ku tere.
1: Ya. Gitu mau kono no.
0: Oke, ya, berita keterima hari ya Sibu, ya, perintah Sarawak merambu dekat numbuh serta ngemeran kaki lima inisiatif baru ya, dikenal nambah ke penyertaan biak bak bidang sains teknologi, engineering, matematik atau ke STEM, berengkah hari renggak sekolah primary, berdua hari ya, penyertaan biak kaki kurang dalam arus pelajar sains. Lebuh hab Jakob Aprami nangguh ke program misi A Plus SCJ Pelajaran Malaysia 2026 apel amat tu tadi. Dia sapir Menteri Pelajar Inovasi dengan Pemansian Penaut Datuk Dr. Anwar Api'i madah ke perambunya tadi sudah dibantai dengan Menteri ya serta ngambil ke di perundang Perintah Sarawak jadi katu dikena ngedegap bagi Pemansian Penaut STEM. Antara inisiatif yang diperambu ianya pengawatnya dia ke buat digital interaktif berpasar ke animasi atau gamifikasi berjalan ke modul intensif untuk nembiak perinam kelimpah hari benung manah kaget cara pengajar ngajar jaku English dengan matematik ngena jaku English nyari siti hari inisiatif ke pemadu manah yang agak buat digital ke nyelai hari ke bisik dia tu laban ngena animasi interaktif atau gamifikasi dia kena ngerinduk kaget pengawat belajar. Jadi yang enam perkaranya baru yang madah ke intervensi hatumu berguna amat laban penyertaan yang biak Sarawak dalam arus pelajar sains agi antara ke pemadu baru di Menua Hatu. Jadi pengurang perengkap pengguna STEM bak sekolah primary dikelalanya di siti dari perkara tinggeruga ya pengerinduk yang biak dalam bidangnya. Ya Dr. Anwar madah ke pemutus persahabin lama ke udah mengendang ke pembujur jaku English majak nambah tan pemutus matematik dengan sains ya agi bedau ngemuas ke hati nyalai ku ya. Kita patut campur tangan ngau nak pengelengkas lalu yang harap kali ngena lima inisiatif tu ulih medak pemanah dalam timpuh ke semak jadi yang megak ngansak ni biar nanti udah habis pelajar batikas SPM patut ngambil peluang pelajar anak berbayar ke bisik di sedia perintah Sarawak yang kau bantuan sara hidup sepenyampau 1,500 sebulan lalu program misi A Plus Sijia Pelajaran Malaysia 2026 udah diguluk ya 155 calon SPM ada tiga buah sekolah yang kamu sekolah menengah kebangsaan sedaya SMK Kenawit dengan SMK Nangadap. Okeynya tadi berita keterubah lalu berita kita kedua perintah besar diansak ngambil ke perintah besar diansak ngambil outsourcing atau kengenak resource luar servis nyaga pengerai tik kritikal bakal kardiologi ngagai hospital private nyemak perintah besar nak ulih tak kebedau sedia nyedia ke perengkat gunanya untuk rakyat di negeri itu lebuh kebijakan bak pengami jadi ke makmal katiterasi atau ke cath lab ngau perkhidmatan kardiologi pusat perubatan Rajang api lama tu tadi dia sapit Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang penau ianya Datuk Anwar Api'i madah ke kerjasama perintah ngau prebet ke bakanya dekat nentu ke servis nyaga pengerai tik lebih sama rata ungkup rakyat Sarawak kena ulih gitu terus nganti ungkup hari belanja hari perintah besar. Jadi bab penerang yang madah ke cara ngena resource luar UKS mina ulih ngurang kelias nganti pesakit dan lebih efisien lalu tu megak ke pemayak ngau pengelantar rakyat jadi ngena infrastruktur private kenang udah bisik ko ya dia perintah besar na ibu hirau agi pasal ungkus ngintu atau ketikas pemindah atau ke berganti lutur ke tinggi lalu lutur bab perintah bas pita perintah suah ngelengkak ke pangkup pengawak mindah lalu mindah ngagain dur ke bukai ngenang perkara ngenang perengkat guna cath lab ke baru dijadi RMC dia Dato' Anwar Amadah kenya tadi transformasi kebesai ngagai landscape ngintu penusah ngenyit tungkol lati ungkup kandang nua tengah Sarawak jadi yang nyemetak amadah ke perengkat gunanya udah nyedia ketimpuh berobat ke cukup guna ngagai rakyat ngelingik kandang menua tu ambil kecuntuk ya bakal pesakit hari kapit ke kurang lebih 2 jam penyawah dia tahu ulih nerima intervention ngenyit dalam timpuh tik kritikal 6 jam lalu perengkat gunanya megak dekat merik pemayak ngap pengelantang agai pesakit dari hospital Serikai hospital Mukah ngau hospital Kenawin. Okey, berita kita ke bukai, ianya pengawal ke bisa nyadi kemarin, ianya pengawal berjadi ke atau ke soft launching One Stop Center Bukai Lima Nature Reserve Sibu. Nyadi pengawal tu tak kemarin sudah berjadi ke yang berhormat Dato' Dr. Anwar Rapi bak Bukit Lima Nature Reserve Sibu. Lalu antara pengawal ke bisa diatur kemarin nyerombak soft launching, soft opening tu tadi, ianya sedap tadi bisa breeze walk ya, ngagai One Stop Center, lalu yang bangga bisa simbolik nanam pun kayu nyerombak soft opening One Stop Center Bukit Lima nya tadi. Lalu pengawal KBC diatur pagi itu ianya sidang media penyelarasan konvensyen PBB Zon Sibu mega sudah diatur atau kebenar diatur jam ke dia tu ba Indo Sibu. Lalu temu ekspresi KBC datangnya ya Muhammad Dato' Sri Alexander Nantalingi ianya Menteri Kerja Raya Malaysia ke mega Sekretari Agong Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu. Okey, berita kepenuh dari Sibu ianya bekal ngajualan Rahmah Madani ke berengkah Dato' kemarin 4 ngagai 5 hari bulan 7 ianya untuk kesari itu Badur Rehmat Sibu Jalai Pedadah jadi pengawal jualan Rahmah Madani itu berengkah diatur pukul 9 pagi untuk kaya pukul 3 lemah itu lagi ianya hari kepenuh di ianya 5 hari bulan 7 kesari itu hari Minggu. Lalu bak CCL Permai Sibu juga diatur jualan Rahmah Madani berengkah hari kemarin 4 hari bulan untuk agak 7 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi agak kita ke bersemak bandur kerisubur ketarik ada salah kita datai menyekurang berbelanja bak andur daripada aku ya bekal ngau jualan Rahmah Madani. Okey, nyata tadi antara berita ke dikunci ku ngebala peringkat kita ke sekali tu men. Boleh baru genuan.
1: Okey, terima kasih Nana di Sibu kena berkunci ke berita kelebih lagi dipilih menua ke di pegai Sibu. Nah, Ria Sibu. Kita ke Seri Aman.
2: Okey, awak tahu ke men.
1: Okey, how
2: ga? Okey, jadi terima kasih men. Awak jadi sebedau berkunci ke berita kelebih lagi utai ke jadi di Seri Aman piam gadi bertuang tau men. Sebedau mega aku tu nebah lagu ne. Kita mendiang ke iklan tu dulu lah. Kita ambil masa sejam beberapa second tu ne. Ngai kena ditebah lagi. Tu sah kita sebuah tau nyebubul ke duit bayar ne. Okay.
3: Adakah anda sudah bersedia

0: Ya, jadi hanya ku Siti lagu Ria Chan, lagu Keran Kanuan, Siti lagu ke dikena menggal Ninjau Sarawak kita ke Sarito. Namin, awalnya di meriah samat ngalihari ngagaya semua peningat ke benum dia ke kita sebuat lebih lagi bah program atau ke bani abah awak Ninjau Sarawak kita ke sekali itu. Okey, jadi nanti mayu berita ke dekat di bayi aku hak lebih lagi bahawa Ninjau Sarawak kita ke tengah hari itu peningan. Jadi kecubah itu sebenarnya aku ngelansa berita yang ke dekat atau ke aktiviti ke dekat diatur di Sri Aman. Aku mai kita berarti ke sekedar hari utai ke udahnya di lebih lagi dalam minggu itu. Jadi kecubah ya itu ngedang berkawal dengan Taman Perindustrian Sri Aman. Jadi sebengkah gig pun pemansang yang kuliah ngermai ke perkara ekonomi di bagi menua Sri Aman pengudah empat bengkah company udah nerima surat ya surat pemendar ngagak lot industri ba palan ke dikumai taman perindustrian di Sri Aman itu ya jadi apa lama tu tadi nanti kita ingat ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan bisa nemuai ke Sri Aman gitu lalu ngemata ke pengawak nyuak ke surat surat pemenar lot industri itu bak bilik mesyuarat UPS resident bagi menua Sri Aman. Jadi projek agak taman perindustrian itu peninga di karap kuliah ngermai kagi ekonomi orang kenguan bagi menua Sri Aman itu laban projek itu boleh nyedia ke pengawak puang ya ke baru lalu piam kuliah narit company ke besar-besar meranak ke pukul di Sri Aman itu ya. Lalu piam ganti kita ingat ke megah dalam tahun 2018 Nyen Subak ya. Perintah Menua Sarawak sudah menarik 32.7 juta ringgit kenang mansang ke Taman Perindustrian Sri Aman. Lalu rengat ke Terubah ianya ngemansang ke projek Bakanan Dor ya ke boleh 5.5 juta hektar ungkus ya ianya 5.5 juta lalu waktu sudah sudah tembok 25 hari bulan 3 2026 tu kemarin ya jadi fasa kedua ngena belanja 8.64 juta ringgit tu yang kaum projek ke ngaga 21 bengkah lot dagang bak palan perindustrian Sri Aman tu ya jadinya ko berita di Ketrobas dari berita ke Cukai Yamana sudah nyadi megak dalam minggu tu tadi ya. Lalu tu Siti mega berita lebih lagi berkawal dengan lomba ya ke udah mega mujur dia tu di Sri Aman itu kalai kejohanan olahraga MSS bahagian Sri Aman kali ti ke 60 tahun 2026 udah mujur diatur ba kompleks sukan di Sri Aman itu berengkah hari 29 hari bulan 7 nyentuh angka ya 3 hari bulan 7 2026 tu kemari lalu ba lomba tu dia SMK Semanggang udah dipadu ke nyadi tuai rumah ya. Jadi pengawal nangguh ke lomba tu kemari udah mega diatur 3 hari bulan 7 2026 lalu pengawal tu udah mega dipenyadi ke yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis ya. Jadi lebok ke jadi ke pengawal tu kemari dia yang berhormat Dato' ngarap ke lomba ke bakat tu ku ya. Ukai semina uliah mansut ke atlet ya kuliah mai menua tu pegari ba mata dunia ku ya. Atang yang mega uliah nampak nembiak kengemuan kualiti bak gaya hidup ngau disiplin ke tinggi ya kuliah mega dikarap ke kitai megai menua Sarawak Jemahila jadi nak peluang tu mega aku dekat berkongsi ke siapa nak orang ke tau ke sekolah ni ke masuk abang lomba tu jadi lomba tu bak kategori sekolah menengah dipasuk sidak dari SMK Kelili piam ke SMK Lubaan tu SMK Sri Aman SMK St. Luke Sri Aman SMK Semanggang SMK Melugu ngau SMK Lingga lalu bak kategori zon sekolah sekolah rendah ya ke ngau masuk abak pergi tu kemari ianya zon Lubaan tu zon Lingga SJKC Chung Hua Semanggang zon Engkelili zon Panto zon Sri Aman zon Undup yang mega SK Abang Aing Sri Aman lalu bak pemutus kategori sekolah menengah ya kenyadi champion bak kejohanan olahraga MSS MSS Bahagian Sri Aman tu, ianya bak kategori sekolah menengah SMK yang kelili, sidak tu boleh 34 hiti emas, 34 perak, ngau 27 hiti engkerajo, lalu nomor 2 nya SMK Luban tu, SMK Luban tu boleh 29 hiti emas, 32 hiti perak, ngau 24 hiti engkerajo, lalu nomor 3 nya SMK Sri Aman, sidak tu boleh 16 hiti emas, 20 hiti perak, ngau 24 hiti engkerajo. Lalu bak pemutus kategori sekolah rendah, champion tak nomor 1 ianya zon Luban tu, ia di zon Luban tu boleh 22 hiti emas, 17 hiti perak, ngau 7 hiti engkerajo. Lalu nomor 2 ianya zon Lingga, sidak tu boleh 6 hiti emas, 4 hiti perak, ngau 6 hiti engkerajo. Lalu nomor 3 ianya SJK Chunghua Semanggang, sekolah tu boleh 6 emas, 2 perak, ngau 6 engkerajo. Ya, jadi nyak ko ngenang orang lansak berkawal ngau kejohanan olahraga MSS Bahagian Sri Aman kali ti ke 60 tahun 2026 ya ko udah mujur diatur berengkah di 29 hari bulan 6 tadi untuk angka 3 hari bulan 7 2026. Jadi berita ke penudi di Bai Aku ba awak ninya Sarawak kita ke sekali itu tajapan program itu kira diatur dalam bulan 8 2026 tang mana ke berkongsi ke berita tu dulu lah awak ke kita nya sama bestia lalu piam ke sama oleh datai ngerami agi pengrami tu ya. Jadi itu ngenang berkawal ngau pesta pantau tu ke pengrami pantau 2026 edisi ke 17 tu dekat diatur berengkah di 28 yang tu angka 30 hari bulan 8 2026. Jadi alain luar ngatur pengurami pantau 2026 tu inya badataran pantau lalu pian mega pengurami tu nyedia ke 14 titik bangsa pekit atau ke aktiviti ya. Jadi kecobaannya pekit sepak takro pian mega bisi street soccer fun walk pekit kena pampat ratu etnik pantau junior Idol, Ratu Kebaya Otai, nama nak tak kumai Ratu Kebaya Otai tu. Jangan aku tua masuk pakai tegri tau Chris. Sudah peluangkan nak ni. Ai. Okay. Ya kelapan yang pengamat berjual udahnya pekin lukis ngau nyura sukan rakyat pun bisa kadiatu lebih maya tu ilah pengamat mandang ke barang ngau tau ke dikumai kita nya pameran agensi bisa muka jualan komuniti dan sejati madani pekit belagu pantau idol piam ke pekit belagu kilawan emas nyadinya ke 14 setiap bangsa aktiviti dekat diatur berserimai ngau pengurami pantau 2026 edisi ke 17 ya. Jadi nanti nanti bisa peluang nangkan ke toilet kita dekat ngau nak kuliah meh mai sidak kenya di komiti besar pengatur pengurami pantau tu awak ke kita nya sama nemu ngau nenak agi nama tu tadi berkawal ngau pengurami tu ngau aktiviti-aktiviti ke distia ke berserimai ngau pengurami pantau 2026 ya. Jadi pelabak aku minnya utai ke dipkongsi ke aku lebih agi bawa ninyau Sarawak kita ke sekali tu jadi boleh baru ngakain wanti kucing.
1: Okay, terima kasih Insin di Sri Aman sudah berkongsi ke berita Banin Jawa Sarawak kita hungkup ke Sarito nih. Okay, hari Insin kita ke Limbang, ni orang Limbang tadi nih.
2: Okay, terima kasih Min. Jadi sebentar aku berkongsi ke berita kita dari Limbang, kemudian kita tinggal ke sini. Citik lagu dulu.

0: nya tadi lagu are jenis sana jenis aman nuan bisi intan di kembuan kena merindang kita ungkup kita awak ngelihat itu dan jadi belum ningat semua kerbaik terima kasih agak pola program kita di Kuching Mian di Kuching insian di Sriaman Nana di Sibu Flo di Bintulu Ngobi atau ke Brenda di Miri anda tinggal megang agak belum ningat kita ke besi ningat kita bawa Ninja Sarawak serta 5/7 tahun 2006 ngajak kita gerai magang. Jadi itu aku dekat mic kita serta belum ningal ningal ke ningal ke teka berkongsi ke berita serta sekedar aktiviti buat menua utara Sarawak buat frekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi kita terbaik aku dekat ngepun ke ngau berita kita ianya di Limbang ianya bekal pasport biru datai kandang 2 minggu. Jadi bekal pasport corak biru di Sarawak kelebih lagi di Limbang di pelabak dekat Pulau Baru dalam tempoh 2 minggu terdekat datai. Jadi Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah sepenyampau 1,000 itik buat pasport di baik UPS Migration dekat di Sadung ngagai UPS di Limbang lawas Miri Engau Kuching seraya nganti bekal barunya dekat di Celak. Jadi penangguh untuk bekalnya jadi ketegal kapasiti nyala mega benuang dikena ngasil ke pasport merah baru ngau cara penglikun apa madu baru. Jadi isu tu meri empas besar ngagai peranak Limbang ngelawas ti berguna ke pasport ti tau dipadah nintiang hari mansa menua Brunei ketegal bisi pengawak luar hari Limbang. Jadi kebenar bisi sekedar udah minta pasport merah ke berga RM200 lawan udah habis pasport biru ke berga RM50. Jadi berapa banyak ada Dato' Hasbi yang ngarap ke pengawal ngagak projek berguna kunan baru. Berapa banyak ada Dato' Hasbi ngarap ke pengawal ngagak projek bergunaan baru JPJ Limbang oleh di Kelengkas pengudah 3 proses tindak nak mujur. Jadi kuya palan projeknya sudah disedia ke lalu Dato' Semina Nganti di penjalai ke ajar. Jadi Dato' Hasbi kita berjakul Lepu Maya Pengerami Jom Gagar Limbang 2026 ati berpelasar ke atau ke dipadah UPS Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Jom Gagar Limbang 2026 ianya program komuniti ti ngempuruk ke mayuh bengkah hari UPS Menteri UPS Perintah Kebukai agensi ngau kamar strategik ada kena ngelawak rakyat dengan pengawak merik servis pengawak pemandang peluang kerja ruang bilia tadi nah. Jadi pengawak tadi teka program tadi ti diatur 2 hari berenggu hanya 4 ngagai 5 hari bulan Julai 2026 ti diatur buat tebiang air Limbang hanya hari kena renam hari Minggu. Jadi program tu tadi dekat aku berkongsi kami miat tentang program tu antara isi program tu tadi isinya dia kami macam aktiviti baka exhibition teka pemandang hari UPS perintah kau pihak mega besi counter servis perintah untuk pengawal ramah ke level MOT tip meet hari kerjaya ngah peluang kerja hari mayuh macam pengaji atau hari mayuh macam UPS swasta mega besi ngau lalu pihak mega diterus ngau pengawal berjuang ngah pengawal mandang orang dagang menua tu hanya produk lokal ngah produk luar mega besi neh jadi pihak mega aktiviti besi diaturnya ngau untuk dari sebilik engkau pemerintah buat panggau tadi ke malam tadi habis artis kita Iban habis sama pula pemerintah kita malam tadi ianya Depa Masterpiece malam tadi ne. Jadi situ dari pengawal ke diperhati ianya di kerinduk kita di Limbang itu kelebih lagi ianya Pekit Limbang Idol 2006 hati dia tu bersama dengan Jom Gagal Limbang 2006 kena mantai ke penauk belagu komuniti komuniti di itu ne. Jadi antara batang 7 pengawal tak ketujuh program tu tadi diatur tadi hanya Jom Gagar Limbang tu tadi hanya mic service perintah semak lagi dengan komuniti apa yang megak nyedia ke akses dengan peluang kerja dengan hari kerjaya apa yang megak merik kuasa dengan orang dagang menuatau lalu apa yang megak negap ke kawal antara agensi perintah dengan komuniti menyikut tadi dengan apa yang mengangkat lebih lagi mengangkat ke ekonomi terkenyungkat ke ekonomi kita di Limbang itu dengan aktiviti dagang temuai di Limbang itu ya Siti hari penerangan tadi mayu lagi macam pengawal ti diatur baka tadi bisi mega diatur ke jualan ramah bisi diatur mega ngau pia pia mega bisi diatur mega berbaris menukar helmet kita nukar helmet helmet ke lama tadi nda ulir kena kira tadi nada melip ngelikun bapala kita tadi jadi tahu ditukar tadi. Jadi tadi lapan tanya bisi ditate atau ke bisi limit ya. Ngai aku bukan sih kira berapa itu limit tadi. Lapan ke nda entu nemu ikak bas entai yang tadi deh. Siapa dulu datai first come first serve kena munye tadi deh. Jadi pian mega berita kebukai tidak dikunci aku di limbang itu. Nya berita tadi kedua yang berkawal ngau kajian Petros pengarap baru industri minyak ngau gas Sarawak. Ini Petroleum Sarawak Berhad Petros di pelabuhan dekat Nembu ke Pansia ngiga minyak ngau gas di limbang ngelawas ujung tahun tu. Di sapit Premier Sarawak Dato' Amarawan Tengah Liasan madah Pansia nya ngembuan tujuh dekat ngelala rizab minyak ngau gas ke bisik potensial. Keudih nyungkat pemansang industri ngada ke mayu agi peluang kerja serta nyukung pemansang pelajar bersitanya. Jadi yang mega madah ke pansi hari agi benuang di pejalai berkawal ngau penemu gas metanol api lama keudih di Kuala Lawas. Tang nerang ke penemunya menjadi ke tanda positif potensial pengeraja asal hidrokarbon bak kandang menua tu tadi. Oh, jadinya dua itik bengkah berita kita yang kau berita di Limbang. Jadi di itu aku juga berkongsi ke berita kita yang kau di Lawas. Ini akan terbaya di Lawas. Pelian kandang menua Limbang Lawas 2035 negap kerjasama antara sempadan. Jadi pelian kandang menua Limbang Lawas 2035 dekat ngemerat ke pengawak dengan negap ke kerjasama antara garis antara menua ngau negeri serta menua kebesemak dikena nyungkak pemansang ekonomi serta ngerembai ke peluang dagang di utara Sarawak. Di sapit Premier Sarawak Dato' Amarawan Tengah Liasan Madah kerjasama strategiknya dikarap ulih muka mayu hagi peluang beranak ke pokok ngemansang ke hub logistik serta ngenegap ke penduduk Limbang enggak lawasnya di pintu penama ekonomi ari siti pelilih menua ngagai pelilih menua kebukai. Jadi yang megak madah kedua kandai menua tu ngembuan potensial kebesai dalam sektor dagang temuai seraya pengerami irau eco lun bawang terusnya di pelasar dikena ngelaku ke pesaka asal komuniti lun bawang serta mata penatai temuai. Awalnya tadi berita terubah kita di Lawas, yang di itu berita kedua kita di Lawas. Benarku nampak ke berita tadi nah. Jadi projek empas tinggi merangsang transformation Lawas. Jadi beberapa projek pemansang strategik ke dia tahu benuang serta dekat di pejalai ke di Lawas dikarap ulih jadi penyungka ngagai transformation pelilih menua tu. Lalu ngaunya ulih negap ke ekonomi penyambung ngau pengelantang rakyat. Di Kaban Parlimen Lawas, Dato' Henry Sum Agong Madah, antara projek besar ianya Jalai Besar Pantai Utara NCH, Jalai Penyambung Sabah Sarawak, Kuala Lumpur, Jalai Penyambung Sarawak Sabah SSLR Renggat 2, Apalan Penyangkai Kapal Tasik Dalam Pulau Sari, Padang Bilun Baru Lawas, dan College Sains Rendah Mara MRSM Lawas. Jadi ni teko ya, projek-projeknya dekat nambah ke penyambung, nyungkak dagang enggau beranak ke pokok, ngurang ke ungkos logistik, ngenegap ke sektor dagang temuai, serta muka mayuh agi peluang pelajar ngakai nembiak menua tu. Yang benar mudinya lebuh menjadi ke pengerami Ira Oco Lun Bawang ke-39 di Lawas. Jadi ingat tadi empat itu berita dikongsi ke kita, dua hari Limbang, dua hari Lawas tadi. Jadi bisa berita kebuka lagi nanti bisa awak, kita berkongsi ke baru. Jadi pelan baru dengan One Man di Kuching.
1: Okey, terima kasih ngagai Henah di Limbang. Aku dah berkongsi ke berita bakal ke tengah hari itu neh. Jadi kira ke aku meh ke penudi berkongsi ke berita hari Kuching. Sebelum kita berkongsi ke berita ba Ninja Sarawak merindang kita ke sekali tu ngal lagu ku dah dipilih Ita Medin kena merindang kita Nuan di Mata Nuan di Apa.

0: banyak tadi lagu kena kita berperindang ke sekali tu ni. Jadi aku dekat berkongsi ke berita baiknya program ke bisik diatur ngau program ke dekat diatur ngau udah diatur ke di pelilih menua dia kuciang ne. Jadi tu program ke dekat diatur dalam minggu baru ne. Ianya kempen meri vaksin anti rabies kedekat diatur Balai Mensia Mayuh Majlis Bandaraya Kuching Selatan atau ke disebut kita Bajako Panda MBKS. Jadi program anti rabies tu dekat diatur kena 11 hari bulan 7. Jadi 7 program tu dikena ngenegap ke agi pengawal nagang pengelakai rabies dalam kandang genturong pendiau. Jadi Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng madah ke kempen tu dekat diatur berengkai hari pukul 8.30 pagi nyentuk ke ngagai pukul 4.30 lemai. Jadi lebih maya kempen meri vaksin anti rabies tu ilah. Jadi pengawak tu lalu disengkawam ke ngau merik servis, merik lesen ukui, merik microchip, ngau steril ne. Jadi Datuk Bandar MBKS, nya Datuk Wee Hong Seng megak, madah ke kempen tu ndak berbayar laban ndang yang ngembuan tuju dekat nagang serta nagang agi igip penyakit rabies tu seraya andra nak kebudaya ngempu ukui ngau bertanggungjawab ko kita ini tau ke ngambil kita itu merua ngembuan pemerhati hati lebih maya kita ke nupi ukui ini. Jadi nya sekedar kempen ke bisi dekat diatur ba minggu baru nya 11 bulan 7 nya kempen meri vaksin ngagai ukui tau ke uduk nah. Jadi sekedar program ke bukai ke bisik di Prati Kaku ianya kira 2,000 ikut orang di Sadang adakah ngau masuk pelanda rimbun antara bangsa sematan 2026 tika diatur buat tebing tasik sematan kena 6 hari bulan 9 tu ilah tajak tu agak jauh ne. Jadi kaban konsen negeri Sita Tanjung Datu Zizo Anwar Adnan madah ke pengerami besar tu di Sadang oleh muka peluang penatai pemisik ke orang tidiau ba kandang menuanya. Jadi bejako lebih ya ke bejako ba awam pengarang berita di Kuching ya mega madah ke pengerami tu ukai semutik nyadi ke program pelandak PIJ tang sama dekat My Element tanggung pengawal sosial korporat ke CSR ti dekat nguntung ke Mensia Mayuh ba kandang menuanya. Jadi atuk yang kaum sukuang ke uliah diberi ngagai palan dialisis lunduk ngau Sarawak Forestry Corporation. Kelebih lagi bapak pengawal mulai ke pemanah rampak menua serta nyaga mayuh macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Jadi peningah pelandak tu ialah adakah dibagi ngagai 3 kategori ianya pelandak 5 kilometer, 10 kilometer ngau 21 kilometer. Jadi peminta ngau masuk pelandak tu ialah adakah ditutup kena 1 hari bulan 8 hanya sekedar program kedekat diatur tunggak ke tebing tasik sematan di Lundo ne kita kedekat ngau ngulu pelanda tu ne. Jadi berita ke bukai ke bisik di peda aku megak jadi tu bekawa ngau pekit main bol kaban konsen negeri adun tebeduk mantai ke penglandia ngau negap ke kawal Raban Anemia. Jadi tu di Serian ne. Jadi pengawal ngatur pekit main bol mangku adun na N21 tebedu ukai semina jadi ke pelasar dikena ngigak penau Anemia. Dan megak ngerapit ke kawal komuniti dengan semangat lomba ngau main. Jadi Chairman Pengatur Danny Clapton madah ke Pekietuk Mujur ngempuruk ke Raban Nembia Ari Serata Sita N21 Tebeduk. Lalu harinya merangsang Raban Nembia Cakah ngambil bagi dalam Pekiet Lomba Ngau Main atau aktiviti Lomba Ngau Main. Jadi yang mega ngarap ke Pekiet Main Bol Piala Adun N21 Tebeduk boleh diteruskan jadi pengawak nintiang tahun. Merik mayu hagi peluang agai Raban biak menua tok ngambil ke regas dalam Lomba Ngau Main serta nerenak ke gaya penghidup ti berpengerai. Jadi bak Pekiet tu tadi tim belia ta'i mansut ke diri nyadi champion. Kira ke nyadi champion metu Pekiet Main Bol Mangkuk yang berhormat Dr. Simon Sinang anak bada yang adun N21 Tebeduk. Pengudah ngalah ke Ta'i Union 2-0 bak Pekiet final. Jadi Pekiet tu mega belia Ta'i mai pulai peraya semata duit lalu disempulang ke ngau trofi ngau mido lalu penuduk nombor 2 Ta'i Union nerima peraya semata duit. Jadi Pekiet ke udah berengkah dia tu 3.5 tu tadi ke orang kebisik ngau nguluk atau ke tim kebisik ngau yang kira ke 24 itik tim Ari Selampur Sita N21 Tebeduk. Nyak berita hari kucing jadi tu ngena ngong lansak mimit aktiviti tau ke pengawak ke dekat diatur klub RTM di kucing ianya morning walk kak diatur 10 hari bulan 7 2026 ianya hari 5 tu ne hari 5 ke dekat datai jadi 18 bulan 7 2026 hari 6 bisi ngatur FIFA 26 kira ke orang ke rindu main bola meto Pekiet main bola jadi pengawak tu dekat diatur ba auditorium kecil RTM Kuching neh kita nemu di ni tu kat diatur kebenar ya tang begumpuro angka ba auditorium kecil RTM Kuching. Jadi dua gig bengkah program atau aktiviti club RTM di Kuching nya di pramu ke bisik di langgur hanya jom kurus sehat hari ini kurus bersama okay. Ngau Siti Agi joh main bowling santai seronok rapat bersama nyak ramai jako ya neh okay, kira ke nyak meh sekedar program atau aktiviti ke keduliah aku ungkup ke minggu tu kuliah dikunci bak ninjau Sarawak kita ni kita sebuat neh nama tadi terkenyit dengan lagu
1: Ngau. Aku ni kesal tadi kan.
0: Aku ni kesal.
2: Berumban mana bel lagu.
3: Itu tadi kau nya tadi program kita nya tadi jom kurus bersama kau ya.
2: Kelaluan
0: kesal kesal tu. Ya, jom kurus kau ya. Sihat hari ini kurus bersamanya.
3: Mata. Kenyit kuningan. Ade.
2: Kau mangka ke dia.
3: Ade. Tadi ngantuk aku ninga jom kurus bersama. Lalu baru ngantuk agak komen.
2: Lalu sedar kok.
0: Ini mau lihat ini hari lalu tak nanya kini.
3: Insaf lah.
0: Mana kebenar program berketau Dinsin.
3: Amai.
0: Amai.
2: Kira nak jadi insaf ya. Kai pula itu lagi.
4: Insafnya, ya. Nak datai sari itu nyebut insaf tadi sih.
3: Ya, mereka tu.
4: Nggak mau berapa jam
2: mana datai.
3: Kita ini tu.
4: Datai sejam.
3: Aku mana ke kita? Kita ini tu lain nak. Julu arti kakuru asta pengrindo makai.
1: Makai.
0: Ya.
4: Julu arti. Penegar.
2: Nah, ngawak rindu kemakai. Saya nak rindu kurang bukai.
3: Besi.
4: Kita siapa nggak suhati ya? Siapa nggak no flow tau?
0: Apa bungai mati flow? Satu minggu tau?
4: Ana main ganti flow kita.
3: Flow dengan ada flow. Betul kan nuanya flow? Betul kan nuanya ada flow nih. Nama kubah kita milih ke diri. Ente kita uliah berdua nak.
0: Ya.
2: Yeah. Yeah. Oh, okay, kau. Yeah. Boleh lah. Ngecak kedua pada tu ini.
4: Boleh, aku jadi kaliah ke deh.
3: Berdua bersama. seiring dan sejalan ke Flo.
2: Aku tu single selamanya.
3: Ayo se.
1: Kurang Flo.
4: Nyamai kita dari hari di kedua.
3: Anang kelalu nakut ke dream pun. Noan tu Hana deh. Anang kalau takut. Anang kalau takut hidup berdua. Ya.
4: Anak nah, tengah senang ni dua berdua.
2: Anak uji,
4: amal kena flow. Nama penyamai aku flow.
2: Nama penguntung atau penyamai hidup berdua.
1: Insya
4: Allah. Tak lawan mereka lawan tiga.
3: Nono sebab ya. Apa? Explain yang kau
4: tiga terus.
1: Orang lembab berdua. Nyamai me.
3: Mana ya rau kita ke kita ke pembisa yang tadi deh ane ya rau nanti semak lah pilihan kita nya tadi nak uliah di nak uliah dimpu kita nak ya pertamanya nak semestinya mana untuk kita pilihan keduanya orang kuliah di baik kita tuti yang sampai ke surga deh amai kreas
4: amai yang punya kesal bunyinya.
2: Yung kuang ku dah insin.
3: Aman, ane min. Min kita itu mesti merek ya si dayanya tenyak deh. Tiga ikut si dayanya. Macam pedih-pedih ya.
2: Macam pedih. Nanti tu, lu berdua matang lagi.
3: Ya, sakit. Okey, cikgu konseling tu lain dia teh konseling. Okey lah, okey. Pada umah.
2: Tanya itu Rudi dipilih kita nyangkanya kini ngau kita sampai.
3: Betul.
1: Jago sih ni. Perancang hari insiden.
3: Anak trauma. Anak trauma.
4: Terima kasih kerja aku tangkan. Aku lalu
1: tapi udah terlomba kerere. Nee flow, nana naik gengat cakap.
2: Akan. Nada asai naga.
3: Amai.
1: Lepas ti kerere narwa gengi insiannya.
3: Anak.
2: Nada orang nak berebut makan.
4: Nak bantai pangan direk.
3: Padahal kesedah ya Chris.
2: Ya, siko sifu kedua.
3: Nah, Jako nama tu tadi Jako nama tu. Dia salah orang sastra.
4: Orang kalau macam macam cerita
1: terus. Iya.
2: Yang kurang, sana nyari bayar ne.
3: Baru bayar.
1: Laban bayar tu manis belama jako sidak ya teh.
3: Ya mana terperasa.
1: Udu muji diri bayar tu. Lain na bayar sidak.
3: Anak sekali-kali terperasa.
2: Manis lah. Manis.
4: Weh.
1: Tucum-tucum manggang bala bayar sari tu.
4: Maka ke Vero bermedia sosial yang nak miat antara Inai yang nanya antara kena bunyi bayar. Sayang.
3: Kesal kau tak bayar
2: apa. Kamu berjakau bukannya tercampur pelari.
3: Kati kau yang nanya anak.
1: Jadi mensia.
3: Sayang.
2: Sayang.
4: Ya, baru sayang satu
2: tadi sayang.
4: Ya, baru sayang di tau benau sayang dia. Ya,
2: itu nah terlebak nyebut jakut sayangnya.
3: Lain mas. Bisa. Ini darling
2: semua.
3: Oh lah.
2: Okay. Baby.
1: Ni ke brother menya.
4: Iya pai.
3: Katik kau sayang nak. Begini bunyi bayang.
1: Nanti nanti Iban po keninya Hana di bayan
4: mana? Nah nama kene flo kelak temu flo.
1: Cina Cina yo nemu ya. Cina yo nemu kene.
3: Cina bayan
4: nemu. Cina bayan nemu. Cina
2: bayan nemu. Mesti pengalaman.
3: Nah, aku nak kalah. Aku nak kalah ketemu ke bayan. Aku hidup aku tahu. Ngai ko tunggu saya.
4: Sama lama na.
3: Tunggu kebaya.
2: Sige klari kebaya na dai kita ke mansang age baya. Tin tiah ke ame.
4: Aku baya.
2: Okay. Hoyo lesra tunggu ngari.
3: Ka ka ya baya. Ku baya tu dena.
0: Ya, ari-ari jam kurus tadinya terkah kebaya.
1: Ya, terkah kebaya.
3: Kata kamu ni baya.
4: Baya, nanda nemu utai.
0: Baya, kesal. Kena
2: tuduh.
3: Kasih atur baya, kena tuduh. Sayang gue, ya Allah. Oh, dengar ni.
0: Kisah sayang.
2: Nama kuat cuak mata sayang. Sayang.

0: Tak sekalik bayar je.
1: Kenyat kuning. Cari
2: nak bersayang sayang gitu.
1: Kenyat kuning. Aduh, hana. Kening, punya bayar ke ya.
2: Bersayang ke ya.
1: Oke, Aram, terus kita itu.
2: Terus kini itu.
1: Terus, aku minta. Terus
3: enggak bayar.
0: Kan minta enggak bayar
2: terus pulai. Gua ai ke berdua ni.
3: Nah, wah, si nak ke si berdua, berdua mai.
2: Kita itu lagi kena mak diri mai.
3: Kebir bayar. Lu enggak bayar, kau jaga kau bayar.
2: Aku nak berani.
0: Tunggu bayar.
4: Ira aku nak pulai ke rumah kan orang sayang sekali bayar aku.
3: Kita akan ngangau kawan kita, bini kita sayang dari tau tukar ya. Anak ngangau sayang lagi.
1: Aku tak semalah sayang ko sudah apa sudah ya. Nama bayar ke.
4: Ada kenyana lagi insian.
2: Kira kenai mungkin nak jago sayang tukar.
1: Aku mau bayangkan apa yang cantik lagi.
4: Udah nama apa cantik tiba nyari bayar.
1: Okay, lala, mam. Amin dulu, jinya dulu, mien. Jika lo lagu itu.
3: Jika lagu bayar, mien.
4: Asal ke tengkelan, ya, tengkelan.
3: Kelan bayar.
4: Pasang lagu kita siapa kan lebih lagu mama tak lebih tulis.
3: Aku ke masang ya.
4: Pasang dia
3: ya. Ya. Kau mutar. Okay, kita
2: kurang nila ke lagu lebih tulis. Kurang kalsium.
3: Okay, kita nila ke lagu hari Lela BJ bayar pengerindu.
2: Ya.

0: baik apa kena dok lain lebih je tare. Kena ngalagu kena ngajar kita. Yeah. Kena kita berarti kaca jaga kita jaga rempo baik kena empat bayar.
1: Nanti kita ngetuk tawa lo.
2: Iya. Jaga jakuk bayar.
1: Ya, yeah, okey.
2: Mesti ke Prati, Jakub Bayang, dah tahu ni, Ana.
0: Lepas nanam tubuh, dia mulut dia, ngagak bakut dia, ya, tak ada nanti si mulut dia.
1: Okey, kita inyo datai berendur, kita ingin datai ke pesan bala peninggal kita, inyo pesan atau ke lagu peminta antara stesen. Jadi, aku kira ke mic bala kita sebuah tu sama sekutu meh. Kuih sekutu, main kutu.
0: Apu, main kutu.
3: Pedih saya.
1: Semua jelum lagi.
0: Segil
2: gitu. Begitu ke kutu. Boleh bayangkan nak mikau kita enggak ke kutu.
0: Duduk ujung tanya.
1: Ya, dia mulai ke pergi ingat sedok. Ya bubannya, ya pengawak je bingung.
0: Ya pengawak ya.
1: Okey, jadi kita terus ngagai limbang dulu. Ingat tahu ya. Ngigak tahu yang ngigak kapan.
2: Ana ngigak bayar.
0: Nah, oleh ngigak tahu yang ngigak radio tu. Serta selampur menua ni. Ayo, bukulah. Bukulah ngigak brand nama kita. Nolbi. Ngecak kurang. Nunduk kurang bisa telepon meh.
2: Tak ada masalah.
0: Coba dulu nombor telepon Nolbi.
2: Okey, jadi ngagai balap peninggal kita. Tinggal tak ke... Nenek nak mungkin kena makan nyebut tak?
0: Kau berpesan deh, kau berpesan.
2: Iya, nenang kebayang dah lama.
1: Nah berapa bayar induk tu?
0: Susah bayar induk sayang tu. Malah sudah sayang.
2: Ya.
3: Mana nak mungkin?
2: Okay. Oh, ditok kau. Batuk nak lama. Okey, jadi kita terus lagu peminta antara stesen. Jadi ngagai malam peninggal dekat ninggal ke pesan Rino Ati tau terus Aria Rus Tripun WiFi Miri berkusung 85-423-634. Okey, halo bisik tu nak tua nguji nyot kanau tu. Halo, selamat tengah hari.
4: Halo, selamat tengah hari.
2: Oh, siapa baru Rus Tripun?
4: Charlie Ari Sibu.
2: Oh, Charlie Ari Sibu.
0: Bu makit ya, non Charlie.
4: Nak, kau dah pulai mai suara, dah tindu wak, kau ke tindu wak.
0: Oh, dah tindu wak, nombor tu tindu wak. Tindu wak sambil telefon tu terena.
4: Kau ingat lagu minta, saya berani.
0: Oh, lagu nama. Oh, ya, enggak kan nyari bayam tadi.
4: Nak.
2: Nombor lagu kak pinta non Charlie.
4: Aku ngirung ke sini, mari aku dulu.
2: Oh,
4: kira sama dia aku bakal putri anda dia kucing dia ngajak saya jauh dia ngajak aku ngajak saya ibu ngajak saya win ngajak tidak nunya pasipa ngajak tidak buni ngajak saya jus ngajak saya ni lagi nama dia aku di sini jualin lagi kita nak pintu ke bece kuliah di main lagu ke bece
2: lagu nama
4: lagu William Awi yang mana yang perasa?
0: Lagu tu perasa.
4: Oh.
0: Papa aku di rumah dia selalu kerja lagu tu perasa. Mana ya?
4: Awalnya mana? Aku selalu buat market dia terasa dia mui tu dia.
2: Oh.
0: Akai, anak jadi bayar ya.
2: Oh. Aruh yang masa lagu tu perasa ni ne. Okay, Charlie, terima kasih.
4: Okey, bye.
2: Okey, Charlie Ari Sibu. Lagi kira ke antara tuanya menebah lagu lagi nena.
0: Okey. Nada problemnya.
2: Iya. Okey, tuang nguji sort kangau kedua tu. Halo.
5: Halo.
2: Oh, siapa tu?
5: Peter tu, ada kucing.
2: Peter ada kucing.
5: Betul.
2: Oh, nama berita orang kucing cerita bisik program kini.
5: Hari tak aku panas man. Nyong ngeri
2: siang.
0: Nyong sih nak ke mana?
2: Yuk usah.
5: Boleh minta lagu?
2: Boleh.
0: Kini kan juang lagi?
5: Hah?
0: Kini kan juang lagi?
5: Nujo lagi orang nak kebayang betul.
2: Apa? Induk kebaya. Induk kebaya.
0: Induk kena baju kebaya ke induk bahaya? Induk bahaya.
5: Lagu hari apa namanya? Frederick. Biar aku pergi. Frederick apa namanya?
0: Nicholas Frederick.
3: Ya kini kau pergi.
2: Laban bukan namanya. Nah,
1: ada mayo tetas.
2: Laban ya sudah ketemu ke induk bayar pelabak kau.
5: Lambak tu.
0: Induknya ke teka nuan po bayar kini akan.
5: Oh no, aku kan bayar lah kau.
0: Akan lecau je main. Kau kena jembe lah jadi salah jadi lecau. Au.
5: Digau ke dia kau pada pun pini tu bau dah indau amat. Lebih hari pendapatan dengan kau 20 ribu munyi kau ya amat dah kata kereta dengan kau tidak dijaya pintu benar nang lapan
2: Lepas kami kak ngelapan tidak bayar deh. Nggak tahu Allah kami ke bungai sehari tau.
1: Mesti ke Pritis kami punya kau.
5: Sekarang aku tidak DJ. Tidak DJ punya telepon mana gaya ngalah kita tau.
2: Nanti sirah nih. Tutup. Tutup kami lagi.
1: Tutup.
2: Gerinti Allah sirah. Blok kami nolok sirah yang semua.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Kira mana peninggal kita itu Hana bisa ningar randau kita apa kau ngobayan ya, okay, kita ingkunci shot ketiga laku sila cerita. Okay, selamat tengari.
5: Selamat tengari.
2: Ya, siapa baru telefon?
0: Laki titik ketiga.
5: Julai hari bau dalat.
0: Julai,
2: dah Julai.
0: Dah itu tisi jalan Julai. Menun ribon, no?
5: Nungak tiangai.
0: Apa bayarnya?
2: Kira nungaknya.
0: Oh, tahu lain tu. Jauh Mimi ada tapi yang airnya. Oh, jauh Mimi ada semek. Oh. Tajak kita dah temu nggak sayang bayar ini.
5: Nanda yang juga bayar nemu ya sayang.
2: Ya iya sih.
5: Ini ke DJ Ari Limang. Bayar nemu sayang ya.
2: Ya. Ya semina bayar di Limbang aja nya nemu nyebut sayang nya.
5: Ya.
2: Okay, terus ke pesanan.
5: Okay, pesan di Jakarta di Kutiang sudah lihat di Kutiang juga sudah semua di Kuyau Henry Nobelana ya sudah Simin sudah Simin dan lepas nak dalam semua alun nak tinggal di Seringki di Kutiang dia agak Ali. Semua saya suka bekerja riak meh. Lalu dah tinggalkan agak semua balaku di bawah urak, bawah celom, nangat bawah, batang uyak gak. Anda boleh sebut nama kalau main. Kalau nak tinggal dengan pintu gak, ngambil kesayang bayar.
2: Ya.
0: Akai, akai, akai. Terima kasih.
5: Boleh main ke lagu Duruk Pengerindu. Nanti ada Duruk Pengerindu lagi. Lagu Ngeritiang.
2: Tujuh enggak guys, apa duruk pengerindunya?
5: Tujuh guys, tidak enam pintunya, mami tidak enam
0: pintu. Apu, apu,
2: nih.
5: Lagi ngeri siang tu.
3: Pu, balak lagu
2: ngeri siang. Balak siang tu.
5: Tidak baik, lagu duruk pengerindu enggak out.
2: Out, nanti bisa lagi kemudian nama nebah ya.
5: Okay.
0: Tebah semua betul lagi.
2: Oh, kira semua meh.
0: Kalau dia
5: induk dia ya, tidak ke di ladang dia tidak jeksen semua tidak tu di Sianomir di Tapang dia atau saudara nanti minggu ke Tapang lah kita selalu semua baik. Rian tu di kami di tu nanti nemu tai.
0: Okay, terima kasih Julai.
2: Okay, Julai hari Bintulu tadi. Hana?
0: Ingat. Ingat. Temu ko ya, duduk tepi sungai. Ya aja temu ko ingat ko.
2: Tu di situ Hana, terus saja ne.
0: Oh, sawan aja.
2: Ke sini itu ke tupik bayar magang bapak ko. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo.
2: Iya.
5: DJ Penta ga?
2: Iya. Iya.
0: Siapa tu?
2: Siapa tu?
5: Thomas Tanjung tu hari kapi ta.
0: Thomas Tanjung.
2: Thomas Tanjung hari kapi. Oh, nama berita orang kapit.
5: Mana berita atau panas hari
2: ini? Oh, panas hari ini. Okay, terus ke pesan ujung minggu.
5: Okay, jangan bisa kan tanya aku. Nama tu grup biro wanita tu kan?
2: Iya.
0: Iya, betul.
2: Mesti, kau ingat lah.
0: Ketua yang kami insin.
2: Iya.
5: Ketua yang kita insin.
0: Jadi, setiap sahar kami tadi Nana.
2: Ya.
0: Ah, tu kan wayang kami main.
6: Api ya ni, api sih kerum apa? Nanti api sih kerum piro.
2: Jadi, ya kami tiga tu EJK.
0: Kami tiga EJK.
6: Betul lah, jaga kita.
2: Iya. Tak kami tiga tu kan membangga mimir.
6: Rancak tak agak kita dengar aku. Aku tak ada yang dengar kita harus buat aku.
0: Terima kasih.
6: Ya, maka kita sebirau ni tak.
2: Nanti mengetuk lama hari minggu pun. Rancak sih dah.
0: Apa? Nak tidur kita?
2: Nak tidur.
6: Tuh, apa nak tidur? Sudah dah tidur aku. Tidak boleh tinggal ke dia. Kecil. Kalau malah tidur di tak atau aku kan?
2: Nanti kami agak persatuan dulu.
0: Oh, tahu register lah.
2: Okay, okay.
6: Stop. Stop aku berpesan. Aku kalau sudah nak buat ke lagu banyak, banyak pantai lagi. Aw.
2: Ya, ya.
6: Okay. Hari tengah. Yeah.
2: Melissa.
6: Melissa Prancis. Okay, apa tahu jam minggu tu? Nanti aku pegang agak kita 6 sesen. Aw. Nanti aku pegang agak semua balas lalaku. Aku yang ke pulai tadi ada adikku, dia nak tidak ada Leo, aku tidak ini ngaji, kalau apa ngaji, aku harap tidak ya mujo bagai tempat ketujuh lah, lepas tidak tu pulai sendiri, tu ada kafe pulai sendiri. Aku nanti aku buka ngaji semua balaku kebukai jawab tu sebenarnya akan tulis sebut nama, aku harap tidak ya tapi nak buka kari tiga buka kari tahu. Oh, okay lah, nanti aku pegang agak kita nama sesi juga. Harap kita rijak ke ke sari itu lagi.
2: Iya,
6: terima kasih. Aku ngelam ke kita sebira wanita. Sini, Sian. Oi, Sian.
7: Oi, itu aku.
6: Ini ke Sian
7: tau. Oh, tau aku.
6: Ada cuma sekali, itu wajah.
7: Oh, ninga kita beranau. Aku ninga kita beranau.
6: Ya, oke. Ayah agak di Sian, Sian. Tengok udah apa FB deh. Aman narep ta gapa ukai to ubda ka insiam la lama ba FB
0: de agai mata ke insiam lama to
7: amai to
0: to munyi nyawa baya to ko
7: terima kasih atau mas
6: nah lawan kan aku selalu live insiam ba tengah ada ba FB dia ketika ko kawan ku insiam nya arti dah
7: iya tiap kali aku pansut dia mesti lu mendaan ya Thomas
2: salah kita yang jadi peminat
0: betul
6: aku dua ibu semua mesin ketika
7: anak tahu nama aku Noah
6: Thomas okey aku jemput kena ketua dek ibu jadi DJ suba aku berapi kak aku maka pindah sebelah dua aku bela baju
7: kak aku
6: ya, nunggu deh. Sekarang saya takut gambar doa ada nyak aku deh.
7: Oh, ya. Oh, terima kasih.
6: Ya lah, sikit punya agak bina dikati kau dah.
2: Ya, betul. Nanti salah.
7: Apa dias kita ikan ngiga orang orang nama tu tadi, kelimpah di kabab layan kita. Apa dias kita ikan ngiga orang kerindu ke kita, ada Thomas Tanjuang.
6: Ya.
7: Terima kasih, mayu-mayu.
6: Ya, okay. Terima kasih. Okay lah, selamat hari minggu ke kita semua.
7: Tak
6: aku lagu kujar lagi, DJ Brenda.
2: Okey, oleh.
6: Okey, selamat hari minggu.
0: Buat mutar ke lagi, Brenda.
2: Oleh, nanai masalah. Okey, hanya bisi peminat Insin, Thomas, hari ini kapit. Oh, hari kapit punya tadi.
0: Ya, hari kapit.
2: Iya, okey. Apa, lagi bisi itu, Hana. Terus kajak.
0: Nggak ngelak kalau bukanya gitu lagi emang bisa awal gitu baru gitu lagi
2: iya betul kepenuh dia metode nih oke halo iya, selamat tahu putar
8: ke lagu halo selamat hari Didi kesayangan kami
2: iya selamat hari
0: Jessica
2: ya Jessica
0: nih kamu nyeleng nyawa nih
2: oh nama Rita Jessica
8: mana Rita happy ini ya kita udah keluar
2: ya kira kenungan bunga yang kecoba tu
8: biru wanita tu kita yang ngelapan
0: tu ahli-ahli ya tu
2: ya Jessica sikit ahli kita nah
8: tumpu ngau siapa aku jadi bayar
2: tumpu ni
0: tumpu
8: kerit kita menyemanyuan tapi kena kerian
2: ya betul. Okey, awak Jessica terus ke pesanan hujung minggu.
8: Minta terbaca lagu penama pengubat hati Ari Gunilang. Lagu untuk menuju semua kita yang kemenang melihat ke radio, bakal ke lihat tu, bak Lampung Menua terlebih haji peminat setia Wat M. Lain lagi kita di kesanan aku kami semua bak video dia ga au. Mungkin baik sama hari Minggu minta Tuhan melakukan
2: Amin.
8: Ya, lima belas lagi awak.
2: Okay, Jessica. Terima kasih. Nyak baru bira wanita. Lalu mereka berkat dengan kita sebuah hari itu. Okay, jadi kini tu Hana tua terus baca segera pesan atau ke nebah ke lagu tu?
0: Nebah ke lagu je.
2: Nebah ke lagu. Iya, betul. Awal nanti bisi awak lagi-lagi kami dua. Hana baca segera pesan lagi ni, nah?
0: Ya, betul.
2: Iya, okay. Jadi kita terus perinasi lagu. Lagu minta Ari Thomas tu tadi yang tidak salah. Aku minta lagu Duruk Pengrindu Ari Stella Philip.

0: lagu Stella Philip Duruk Pengrindu Ari Miringau Limbang. Bisa awak buka lagi min kami doa yang Hana baca meh pesan lagi di Facebook lagi awak.
1: Okey, terima kasih ya Hana ngau Brenda Hari Miri.
2: Sama-sama.
1: Okey, ya udah ginti as dua ya neh. Kita
0: ya. Ni lima itik kangau ni nak.
1: Mari awak ngagai Sri Aman.
3: Awak okey, terima kasih Hamin untuk nuan ngasu aku di Sri Aman. Sapa kali yang kau neh? Ngai aku ke dia rene, laban aku segi miliah berdua lah. Atu sapa nanya neh? Yes, men. Aiseh, ya. Ambil tolo, my flow aku. Ica ke flow, tahu lihat hayu semangat aku berdua deh.
2: Ya, mek ke orang pihak berdua, mek.
1: Pantun satu.
2: Ajak berpantun-pantun. Okay, aku dulu macam pesan tu. Ngarap aku bisa nyak melegit ni. Nyak nama tu. Bisa ngayat
0: lah. Macam pesan. Okay,
1: okay tu hari.
4: Bisa orang berpesan ke kita itu?
2: Nah, you harap berpesan tu kebenar ya. Nanti kita berdapat Facebook kita.
4: Tujuh
2: kita
4: aja tu.
1: Anak salah macam lagi floor.
2: Bola tak lagu selalu.
4: Minta lagu pengindah bojo cerita ke ya tujuh ke DJ Flow nah
0: ketiknya.
2: Okey, hau terima kasih. Macam pesan tu anak gue ngacau dulu tu anak insin lagi nya si Fuku nya ngai ka kau nak berdua lagi.
4: Yes. Kita gerbong
0: ambil orang.
2: Aku ngai ke orang aku nyau lagi deh. Aku Ali, Ali ga Ari, lemu Randi.
1: Ali.
2: Ali pulih nah. Jadi dia minta lagu Meligai Pengrindok ke di bai ego into ni jadi kena yang berindang semua ya ke bisik buat TC radio baka ke ngali hari to ya ke buka itu Ari Roslin Ari Sung kayaknya dia minta sebarang lagu kena merindang semua udahnya tu Ari Harun Hamzah Ari Samalaju Bintulu minta lagu ko ya dituju ke ngagai apa ya ba sibiu pia mega ngagai kabania di miri lalu minta lagu sanggup aku ari Gwen Kennedy ama minta lagu lama aku subak ke dituju ke ngagai cikgu Raymond merayang ke di long lama udahnya no Diana ari Melaka jadi ia minta lagu sulu injau ari Stila pilih banyak me pesan ari bala pedinga kita itu insin ya ke dibaca aku kanuan bisik kangau dia.
3: Awak. Okey, terima kasih kanuan Flo. Awak ya madah kuto sifo ya ne amat pamat lagi bisik lagu tujuh kanuan ke Flo ngicak kanuan nyalah yu ko hidup berdua. Okey. Okey. Apian bisik orang ngangau to Flo tante Japia angai kita ke bisik rekang natai ke pesan rinduati bawa aba awak lagu peminta antara stesen tengah hari itu atau telefon yang kami baku 083-3254-36 ya. Ok, seminar dibuka ngai kita ke dia di Sri Aman di Betuang Jatang kita ke dia di Serata Menua Sarawak tu kami statement yang ke kami sebuat ne. Jadi sementara kita ke nganti balap tinggal kita ini tadi telefon yang kunti YFM Sri Aman aku macam sekedar pesan rindu hati ke bisa diterima kami bahawa YFM Sri Aman yali hari itu rawi yang ngejuan mayuah bala kami itu alah niat ni ke buah dabai DJ ku ya bisa ngiga bala kita DJ ku apa beda bias buah dabai itu tadi cerita kemarin itu ne jadi terima kasih yang kainuan tu rawi yang juan lebih amgas Western Roy Ari Taman Tungku Miri salam sayau salam lelengau ngagai buah hatiku ku ya ya ke dikrindu ya ke dikesayau harap ke anda manca-mancal salam sayau megak ngagai kawal belayan harap ke sidak ya gerai selalu lalu minta tebah ke lagu kawal antara tua Siti Lagori Florence Sai kena merindang semua peningat wifi baik akhirnya ia kebaru atau ke ia kelama harap ke terperindang ku ya okey kita terus sangwi ngagai telefon ngali hari itu siapa nak kini peringat kita itu ne. Halo sama ngali hari halo bu ni itu ne halo ya nama kebuah nih Flo, takut kini baik tu berdua bertiga.
2: Ai. Kau orangnya single bakal aku.
3: Takut kan Flo? Yes, amen. Okay, 08-3-3-2-5-4-3-6. Harapkan ada penanggul baru telefon kita yang ngali hari itu nih. Apa yang bisa kita tahu tadi? Okay, nguji baru boleh ngapa dengar tu. Halo, selamat hari.
5: Halo.
3: Halo, siapa tu?
5: Rehendra.
3: Rahim. Aku nak berita no Rahim.
5: Mana?
3: Mana? Jangan ketawa. Oh, okay. Hari ini nuan tu Rahim. Hari Setiaman ke hari ini?
5: Hari Atikris.
3: Yeah. Okay Rahim. Hari ini nuan tu Hari Setiaman.
5: Oh.
3: Okay, terus ke pesan, Wan.
5: Lagu lama aku dah pesan setahun dah.
3: Hah? Biar?
5: Setahun
3: dah pesan. Okay.
5: Lagu tu, penyutih-penyutih sebagai kabar-kabar lama lah.
3: Mm-hmm.
5: Bakal Thompson, Ngawi, Nando, Bang.
3: Mm-hmm.
5: Tunggu ni boleh, ngau kabar aku di Rirau ni, ya.
3: Mm-hmm.
5: Tur rumah beranda.
3: Okay.
5: No. Kabar aku di Miri dia.
3: Mhm.
5: Milin William.
3: Mhm.
5: Mister Sedoyal Roti ba Matua.
3: Okay.
5: Ah Veteran Sedado.
3: Mhm.
5: Pihak jaga peminat-peminat Jerman.
3: Hmm. Okay.
5: Peminat Jerman.
4: Oh. Udah bye-bye.
5: Anang kalau Sakti.
3: Okay.
5: Jangan lupa tu bahagia.
3: Yeah, okay.
5: DJ Chen.
3: Ah?
5: Dia sedwai DJ Nana betul-betul kak ngau ratu cantik wai otai.
3: Mm-hmm.
5: Ataupun berakit tak kapit.
3: Mm-hmm.
5: Madah aja. Lagi ku sponsor.
3: Uyo, hebat mai.
5: Sponsor 5,000
3: Oh, okay ga. Okay.
5: Pejet ku sponsor tahu berapa dah ambil ko?
3: Ah?
5: Pejet ku sponsor tahu berapa dah ambil ko?
3: Oh, okay ga. Okay, Rahim.
5: Iki.
3: Oh, nama si.
5: Minta lagu ko.
3: Oh, lagu nama.
5: Isi lagu di pasar le DJ Gebir nya.
3: Mm-mm. Memang ya, okay. Bila dia ingat ke Nona Rahim?
5: Ya, bini mangga?
3: Bini mangga?
5: Tua seksi.
3: Hah? Okay ga, okay.
5: Gabi bisa pasang.
3: Gabi bisa pasang, ne.
4: Oh.
3: Hebat, okay. Okay. Okay, terima kasih Rahim. Ya, cukup dengar ke peningat ya ke di Sri Aman itulah peminat setia cukup antara kami lima itu. Halo, selamat hari. Halo. Pai naik kak ko. Okay, aku cukup dah tau flow out. Halo, selamat hari.
6: Selamat hari.
3: Halo, siapa tau?
6: Tu Temenggung ni nyandang.
3: Temenggung nak nyandang.
6: Nau.
3: Ah hari ni tu Temenggung. Nama nuan Temenggung tau ke nuan tu Temenggung.
6: Bukai sikit nama. Oh. Nama aku Nan Yang Dang.
3: Oh, pia.
6: Duit tu dah kau lama baku tu. Tu kai duit siapa-siapa orang tu. Tu duit kalian tu sia diberi ngagai pelora anak Liban.
3: Oh, pia.
6: Penyanyi tu hal sidai belagu-belagu subah tu.
3: Kemaya.
6: Jadi aku pun nak menemu tengah bulat tu lama duit tu dah baku tu mengikuti tu disimpan dengan nyadi gitu ditaruh tu nak boleh mengikuti jadi aku tu no pelora tau kari 4 tu tau kari 3 tu aku ke Bintulu ah ngiga nuan ba RTM Bintulu den nganjung duit nuan coba ke RM100 ya ke nuan belagu di kaki rantai tali pengerindu mai lagu Linda.
3: Ampun. Steady tu orang tau lah.
6: Adi, Nuan lagi ingat ke lagu Nuan Nyak coba?
2: Ingat.
6: Ingat. Ingat, ha? Ngai kena nak nemu keliang tafiat tau, ya nak boleh bertemu dengan dia tu. Minta ampun lagi Nuan lah, ya nak boleh bertemu dengan dia.
5: Tau ke arahan bini ya kini, tau ke ngai bertemu ngode ke apa kah, nak ke aku nemunya.
3: Tau ke temen orang tau kini, ni kelihatan siap lah.
1: Jadi bayar.
5: Okay.
3: Okay lah, okay. Ila nuam temu ke Flora, oh.
5: Hari empat tu aku mesti datang aja lah.
3: Ya, Flora aja kak. Isi.
5: Tak lah, kau. Kepal tanya-tanya nama tau DJ Princil.
3: Oh, ya.
5: DJ Princil yang jadi sakti lah.
3: Okay.
5: Minta lagu lagi Siti yang tadi lagu di kaki rantai tali pengindok. Nyanjaklah lagu pinta aku lagi.
3: Okay, lagi Flora nebahkan lagunya. Okay. Terima kasih yang kayak kli yang tasiak na.
5: Okay, sama-sama.
3: Okay. Ya, jadi hanya ke sekedar peringat kita ke bisa berlipun yang kita bawa FM Astria. Aman, Pak Baku, kita nebah lagu to flow, ne. Oleh na, oleh Chris, Min, oleh lama kita nak debah lagu na. Okey, to lagu hari Igu.
2: Interni,
3: Igu Interni, Malikai Pengrindu. To lagu tujuh aku angkai semua peningat, lebih lagi angkai orang ke betul bisa tahu ya. Yang kau oleh ayuh lagu to dalam tahun to ne Chris, to ya.

0: Kay ne lagu igu enteli yang mali kay pengring do ne. Mana mali rek cukup mana na. Okay, ukai muntang tua kumang kuya dekan iri ke mali kay ibun pengring do tua makin ibu sepo de dara ibun nyanyo tua nang asrop nyanyo tolu ya maka kay praca kuya. Lingan wan flo. Kumai nanya nyamai akak berjuang untuk hidup berdua. Okay, flow. Bintiah belum mana flow. Dengan apa flow? Okay, lagu tuanya kira lagu dikunci ketua kali hari itu. Jadi kiranya meh kami doa ya Tomin.
1: Kami bisa tema lagu kami sehari itu.
0: Asai ke jantung, asai ke labu jantung. Kos kedak deh, kos kedak tengah lagu. Aku nyu terbaik, terbaik ba tanya ni deh. Aku ingat ngai kan jadi.
2: Lapan
0: suruh kunti terbaik. Aw, okay, Min.
2: Okay, terima kasih insin ngau Flo. Jadi dia tu gintir kami dua nana meh. Reka ang natai ke lagu peminta antara station. Jadi dia dulu nah.
3: Okay, jadi yang datai ke pesan dengan Facebook. Jadi agak kita ke telefon air kunti 0843532244. Okay, pesan ke terubah hari ya Facebook. Ari Kelvin, selamat malam DJ. Minta tebah ke lagu Kau Lantara Tua. Ari Florence Hai. Dikenam rinang ini tua ya. Sida inai ngopak ya. Madak ya di suai. Balam jadi ya di bintulu ngau di miri. Lalu ngagai kapan belayan di sebarandu. Di, sida ediau ku ya. Lalu ngagai kapan balakapan FB. Salam lengah raya. Terima kasih DJ Kelina Bugia, selamat pagi DJ Chris, oh pagi tadi itu deh. Selamat berjalan ke pengawal Ari Johor, minta tebah ke lagu Ari Indonesia Ngalai, udah lawan tua bertemu. Kena yang merindang saat serumah di Nangang Ulian, Sungai Puai Kenawin, Apanggang Unggang, Wilin Tanimai, Bulan Pegari, Jam Sanya, Unduk Kenawin. Meri Ubum Batin, Sindun Edi, hangau sedap sebilik di Johor gak, kuya lalu luju semua orang kenalala ya. Pihak makan itu juga ya, Nuan DJ ku ya, nyajak terima kasih. Okay, Gary Grace Kelly, selamat hari Minggu DJ, selamat hari Minggu DJ, serta mujur dalam semua pengawal. Hari Sabah ku ya, minta tebah ke lagu Hari Florence High, Kau Antara Tua. Kena berina dari empuh, ngau bala peninggal ke bisik dengan wifi beban ke lemah itu ku ya, nuju DJ Mega Rindu. Nak, rindu nak mudah lejuk, saya nak mudah lenyau ku ya, waseh, tau tunaknya. Rindu nak mudah lejuk, saya nak mudah lenyau. Okay, hari ini kena wet udah tadi nak bedau.
0: Bedau.
1: Bedau.
3: Okay, hari ini kena wet sama tengah hari DJ. Kaya gaya hari kena wet di tok mambam jam ke dia tu bawa lagu bintang transstation tu. Oh Emilia se, mari kena wet. Minta tebah ke lagu untung amai hari penyanyi Sheila J. Dia kena merindang. Sidak Mary Ubun Mati, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serina Sendajenang, Syasha Amanda, ngau semua ke ngelala, meh mayuh tu dirintai kenalan sebut kita magang tu, kepan, habis jam kita lagi. Pihak magang ada tujuh ngagai kita enam pintu gak DJ, serta semua pembina YFM Iban, ngau semua pala peninggal YFM, harap harap ke semua terperinang serta selamat belak berujung minggu. Terima kasih DJ ko ya. Okay, nyajamin pesan dari nengah Facebook tu. Alun pai bakal lihat telepon kami di tu.
2: Okay, okay nah nyajak ne. Jadi aku muka arus telefon ngagai peninggal kita 082-258-634 ngau setiap lagi 633 jadi berdepannya sama nombor ne 082-258-633 082-258-634 empat untuk kita ngatai ke pesan ujung minggu kita berawak ke sekali tu ne jadi bisi kangen wari peninggal kita yang uji nyawa dulu. Hello. Hello. Nama tu ada bunyi ne. Hello.
3: Salah.
2: Ne tukang lagi line bukai ke ne. Okay, nanti peninggal kita daya baru kita uji nyawat dulu untuk bisik baru. Hello. Hello.
4: Hello.
2: Hello.
4: Hello.
2: Siapa baru telefon tu?
4: Jospin tu hari Seremban Negeri Sembilan.
2: Jospin.
4: Melaya tu meng
2: Hari Melaya, ne. Nama berita kita dia.
4: maneh ari na gantu panas na gantu hujan dia to bisa panas bisa hujan kami di to musim durian mayang-mayang durian durian ke mahal-mahalnya nah durian ke berga baka musangki yang nama kositenya black tone IOI mayang macam durian puah makai durian di to mayang
2: ini yang ninganya kita.
4: Au ka bapesan to mang lama na dai bapesan.
2: Au terus ke.
4: Au. Aku mulai selamat ngali hari ngagai semua kita DJ berapa pintu dia. Au aku to bapesan rindu ati mai au jo minggu to. Pesan to mega dituju ka aku ngagai balaisan. Ketubah tu ngagai isan aku duka mit di tungkah ngau ini atun di kampung lumut benung dia seruai lalu ngagai bala aku di kucing bala anak menyadik aku bala anak tunggal maka meriah minak indai tumas di ni lain wan dia tumeng ngagai sida jaya ngagai sida ke dia udah kucing dia baka-baka kelebih lagi lagu tu mega nak ditinggal kaku dihuju kaku ngagai malah sida ipal aku depak basing kelili dak luis dak cuat sida inai mega lalu sida lagi mega dituju kaku ngagai malah aku disibu sida kemala aku kelebih lagi malah sida ada makit selalu sida ya Nang uju kami ko di ninya leh tuju kawan-kawan ngagai sida indai mun ngagai sida ayah sima jarau di kumuyeng lalu mega santo dituju kaku ngagai sida Julia Dam lalu sida Piwa Sungcat Dam ngagai Nuan Miri Jalo tau kaini arah. Terima kasih ya Wai Mary selalu nuju kaku lagu. Terima kasih ya Mamayo hati atau aku malas. Harap kau bisa ningal. Lalu pihak mega ngagai orang ke ngelalaku. Desuang desibu. Deh menua Melaya di to mega. Pesan selamat hari minggu. Lalu selamat gerai nyamai. Dujuh minggu. Oh nanti tinggal kaku ngagai san aku. Sida tuai rumah lats wili ya deh. Sri Kai, Serungai Gogo. Au pesan, terima kasih saja kita nak bertemu maya gawai. Ngarap ketahuan dudi, uliah bergulai sejalai kita lah. Ngagai semua kengelala, terima kasih. Nyajak, au, terima kasih sama Mayu.
2: Au, sama-sama. Okay, bye-bye.
4: Bye.
2: Okey, nyak peningah kita ke seratuk ni, Hanana. Okey, nyawak lagi sitik lagi kangau hari peningah kita ke sekali tu. Hello. Yo terputus neh. Ngarap ke nguji baru meh daya ngagai 082-258-634 ngau 082-258-633 neh. Jadi lagi bisik ngode dia na pesan.
3: Okey bisik to ari Clarence Midan ari pakai minta tepah lagu ari Gwen sanggup. Kena Emrina titirik bala kru sidak ke berjalan ke KL ke kapan FB bakal Sasha Amanda di Sibu ngodian yang Arin di Limbang lalu menuju kita enam pintu pesan harap keterima terperindah terima kasih DJ koya oke okay. Nya aja tadi ya pesan dari Sibu Min
2: oke
3: okay. Bagi Jessica Itan tetap ada telepon.
2: Aw ya ne. Okey kita berperindang dulu Nana, merindang peninggal kita ngau sitik lagu kelebih lagi sedak ke bisi minta lagu ba pesan kita ke sekali tu ne. Tebah ketua lagu dia Nana.
3: Okey. Ngesan kata.
0: Ah, sang kata ya anu mata ni.
3: Ya apa kau dah ada tinggal kau dah ke madam kau tadi.
2: Oh, siapa ke madam kau
3: tadi. Okey, kita berenang lagu Gwen meh sanggup aku.

0: Ya, nyak lagu Arina Nana tadi.
1: Sanggup aku.
2: Lawa Nana, lagu Nana.
1: Mesti lagu Nana.
3: Lagu Arina Nana. Ya, sama. Padahal masuk kan.
0: Terima kasih Nana. Jadi 8 jam kita tinggal 10 menit kira ke uliah gak ngerampas luitik pesan dan nya alu kira ke merik jangan
2: ngerampas.
0: Ngerampas nih, ngerampas jam kita.
2: Ngerampas jam tahu.
1: Ngerampas pengerindu.
3: Kunya seru aya.
0: Orang dara sikit kenyak ala kuni orang dara
2: laju.
0: Okey, dan nya alu kira ke meri jaku ke penudi, nak ke penudi mas.
1: Kesal ni
2: takut dengan.
4: Tapi lah banyak. Kesal tinggal.
0: Jaku ke penudi kita emang bak ninja Sarawak. Pilau tu baru, lusa tu baru.
1: Baca aku ada pesan berarti penudi.
2: Nada punya nyadi, mereka ping rindu aja tadi.
1: Nada pesan korang.
5: Mentas-mentas lagu kita suat sarito mentas-mentas lagu kita ena
1: anu kada bulan pengunjung
5: ya orang indo sege pakaian kada
1: iya
5: jako ya jako kasar tapi hati ya lemik kan
3: jako jaso nyelam
4: Riwa, ai kupi sepuang ah.
3: Ate minta ai te osuam ko lama nanti rok.
4: Ai celap ko.
0: Mere ayes ni ke mere ayes ko.
1: Iya. Ayes ko. Aga
3: ko suam to mere ayes mimet.
2: Ya ko si ko.
4: Ni kita dai ke magai bara api tadi nadai.
1: Nyak pengerindu,
5: ai selas kedah atau tadi madah ke sanggup nama atau tadi nyemerai atas siaknya tadi tujuah nama atau tadi sekali aswa tujuah kai bakal batu nenek timu
2: ni sekedar masuk.
5: Saya kau sudah yuto
4: nibo. Kira ke nibo sebut bayar terintik bayar dalam sungai tadi nada ikat nyelamnya kia lari ini dibayar.
3: Sanggup nyerah ke support kok kenal
4: kenal
5: uji bayar ke penam takut ke penam takut
2: udah ya baru si jam nanti ke hospital pengunjung lagi
3: nyelam nyelam
1: ke hospital
2: nanti pengunjung pengrindu tikanya
3: oh nyelam nyelam
2: pengrindu lagi
3: kayak baru ke support
5: aduh

0: simpel ke sekali mes ke kak ngerawih pesan dia tahu kak akhirnya ke merik ke Sri Aman dulu.
1: Okay, terima kasih Min. Ngakinuan kuda ngeluan kita sebuatnya benar kita sebuat sarita. Terima kasih ngebalap tinggal kita. Udah boleh kita sebut minta ampun nih. Laban ujung minggu berketau tadi kak rilis tension lah kami sebuat tu tadi nyalai betul deh.
2: Mengingat tension, dah berdua. Yes. Look at tension.
1: Alamak. Okay, minta ampun ngake balai yu-yu kita nak terjapa kita itu minta-minta sedak ya sarito. Amunnya kalau aku kita sebuah dan ke sedak ya.
2: Kepang cerak ke sekali.
1: Aduh flow. Oh, dia minta ampun ya sedak ya lah. Minta kita yang belum ke sedak ke diri.
3: Sedak enak makan
1: tarik baru. Okay, terima kasih Al. Sama ujung minggu ngake kita Alima minta ampun gap lo kita ke apian berdua nya tadi angkan unik kita ngarap ke boleh hayu mana Chris awal
4: terju diri
1: ya nyajak lah hari aku
0: nya hari insian ne Nana.
5: Okay, sama jam minggu guys semua bala pendengar kita nyadar harap kita udah terpindah mengau lagu-lagu putar kami jadi tidak semua lagu kita tadi uliah diputar ngarap ke sabar me habis saya mayawak pengarikan kebukaan mutar lagu ke dekrindo kita pia mega minta ampun tu semua kagai kami sebuat bisa terlebih hanya semina kena kita kagai bu jam minggu ni alah kita stres lama ni alah kita serius lama stres kala kasih ke kami me bertemu bercuru hari buat kagai
3: hidup kami itu penuh stres.
5: Ada satu kare agak, ada satu kare. Kami semua tu serius ngejawab.
0: Ada balanus sih dia.
3: Balanus mana pengunjung tu?
5: Arujung itu tahu kita kami semua lantai yang kata ngubat hati kami terlihat
3: meh. Baru rangkai
2: mengenai si apa itu lagi.
5: Akhirnya cara aku harus ibu.
0: Ibu nggak ngehifu kita itu tegang memuah tak sayang.
3: Nak ngetok.
2: Di mana yang botok tu?
0: Di mana yang botok hari tu?
3: Grade A.
0: Ya,
3: ya.
1: Kali kau bayar tadi lah. Sayang.
0: Sayang.
2: Sayang. Kau
3: ya. Ketumpu sayang. Acuk lah kau makan.
0: Mangyamat. Mangyamat flow. Ada nak sibu. Ada ke flow? Ada memang ya flow.
3: Oh iya. Nak mana ya? Si dah sayang nyodoh bola, roh ketumpu.
1: Aku nemu nama kebuah ya kanu bola, bayar ya membayang ke sayangnya orangnya, ya, ya ke nyari bayarnya. Balas saya iu ke kemare ya deh, nya ya rasa ke numpu, tapi ente ya ke ama-ama bayar, ya ke sponsor ya ku ya kemare nya. Nyampau ya kak.
3: Tak ingat nih. Nyokai kita geri bayarnya. Ya kebayarnya. Bana ngo ME.
2: Sebuah sekali. Sebuah
3: sekali. Kalau seruah enak ngau kita deh. Kisah nih. Dah me kita deh. Selama ujung minggu
0: bisa ke? Oh,
3: nyaja sama ujung minggu nadai nyaja. Takut gue udah nyebutnya tadi. Oke. Dah punya.
0: Ana takut flo dah lama bati em. Oke. Ke Miri Brenda. Dia ana nyebut Brenda.
3: Ini semua yang dia nak nyebut.
4: Aku sudah mekita itu deh. Okey, terima kasih malam peninggal kita. Lepas dah bergulai dengan kami. Bungai cerita kami sebuat. Asing bakar kita itu ujung minggu itu. Bertundik bergagai. Nanti ni mak nak nyamai didengar tadi. Kira ke minta maaf meh. Minta ampun. Lepas cara kami.
3: Senteng ni nak nyamai didengar.
4: Iya, ni nemu. Aku bayar tadi. Ini nak nyamai didengar. Ini dah pernah ketu-ketu. Kita bayar telepon tadi. Oh, jadi selamat ujung minggu. Jadi ngarap ke bayar udah tu berjimat meh.
0: Okay, terima kasih Brenda di Miri. Hena.
2: Okay, terima kasih. Nyama ni ko Brenda ni ko bala kita sebuat tadi. Minta ampun hari ujung kaki sampai ujung pala untuk tadi. Nyama kita tertarik nyo nak boleh tinduk ketegak kami tertarik nyo ngerangkai ke ngelik kita tadi. Sama-sama kita ngerangkai ke ngelik.

0: Lihat kuyok kita yang ambil ke nama tu punya kita yang ambil ke lelepo okay, macam kuyok kita yang ambil ke pau tadi deh. Jadi ngarap ke kita kerja pengok jo minggu tu ngau badas ngau mana mah tadi nang kalau perumbaan iga kerja pengawak tadi berjimat bes berdini dini luar jak kita berjimat ba pengawak dini dini do kelebih lagi berjimat ba pengawak pengerindu tu tadi neh. Au jadi terus rindu ke pangan diri maka kita rindu ke derimpu pe maka terus ngeroh ke diri dalam tiap perkara serta ngejas pengawak engau penglurus hati. Jadi ngajak ariku kuma mentas darah pada saudara bagas saudara baja imun likun pendial tu cum nyingkun sampai di galau nya di ketenggau malam terang jaya kuma ngasuh kita bayar merampak
1: lelaki. Lepi. Jako ino bayar tu saya. Bayar betina. Bayar betina tu saya.
2: Okay. Okay, terima kasih.
1: Bye bye. Bayar betina. Hari ini bye.
3: Seminit kayak kita.
1: Okay, bye.
2: Terima kasih Ana. Ya, kayak kita sebuat sama ngaku merau bakal ke tengah hari itu.
1: Okay. Bye bye sayang.
0: Bye sayang.
3: Bye sayang.
2: Datang lagi kita dekat mulai buat 34 hari kucing. Minta ampun megak ngakai bala peninggal kita munyi ko sida lima tadi engka bisik leka jaku kena nyamai dia dinga. Minta ampun mamat neh. Anda ringat ngau gagai kami sikit bakaya neh. Okey, mupo dulu kami sebuat bertemu baru kita ba awak ke bukai. Bye-bye.
1: Bye-bye. Bye-bye.

0: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Ianya program 34 Seranyawa Nemban Ba Adat. Setiap program akan diungkap ke nintiang hari 6 hari Minggu dalam pengelamat sejam hari pukul 3 ngelih hari hingga pukul 4 lemai. Setiap program tindang dikena kita berandau berkawal engau industri kreatif. Kelebih lagi industri kreatif di Sarawak. Jadi yang lama tu kami ngerandau bala ke anda ngecakah ba industri kreatif nak ngiran tadi ba seni pemerindang ba multimedia engau craft ya ke bukai tang ke sari tu cukup betua hamat kita labana urang ia ke dibaik ke konti ngagai RTM YFM Iban ba program 34 Seranyawa siko tokoh tau ke pemimpin kita ia ke nang bisi naman tahu disebut kita orang penting meh ba industri kreatif kita di Sarawak di itu. Lalu ke penatai yang berhormat Datuk Senodan Lawan Sapit Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak. Selamat datang Datuk.
2: Okey, terima kasih Nuan Monica. Nama berita Nuan.
1: Berita mana? Lalu terima kasih laban Nuan boleh ngelimpang kawan. Namu sigi benung jam ke Datuk sigi kira amat. Kini yeah. Tok ngerja pengawak dah ba namanya bisi dah jadi menteri Tok sigi kira. Tak boleh limpang ngagai studio kami ke sare Tok?
2: Boleh ya. Terima kasih yang ngemri awak peluang aku ngau Tok gua pian mengakan meri ngucap selamat gawai ngagai bala kita. Yeah. Semua RTM lebih lagi dengan bala peninga kita lah semua bak serantau bak Sarawak ngambak Malaysia tau ya.
1: Ya yeah, amat. Lalu Datuk ngambil ke yang berhormat Datuk nemu program kita ke sari tu bak program 34 Seranyawa. Okey semenda boleh dipendiang ke bak radio YFM Iban tang bagak live bak Facebook YFM Iban bala ke di luar boleh bedak tua sari tu live. Lebih lagi berkawal ngau Siti utak ke pemadu ya mesti ditemu kita lebih lagi raban kita Dayak kita Iban. Kedai pegawai Nuan Datuk. Okey, okay, nyautai ke dekat di randau kemudai kesari tu yang berkawal dengan dana mudah cara. Mayu orang nak nemu tu. Jadi ya Datuk, mayu bala di luar ke agi nak nemu bisik sitik bantuk perintah Sarawak. Jadi meri terima kasih laban perintah Sarawak. Ya ke udah meri sitik bantuk tau kumpai kita bantuk duit tu tadi ne. Ke di kumpai dana mudah cara. Uliah yang berumat Datuk madah ke tahun ni dana mudah cara tu disedia ke perintah Sarawak. Lalu tuju ya ditumbuh ke perintah Sarawak.
2: Okey, terima kasih yang Nuan menikah laban meri peluang ya aku tu tadi kena nerang tentang dana mudah cara atau dah kumpai dana mudah cara atau jadi dana mudah cara tu mula-mula ke di diatur kami tu tahun 2022 melalui kementerian kami Kementerian Pelancongan Kreatif Industri Ngau Seni Persembahan Sarawak. Jadi dana tu tadi inisiatif kerajaan kita Sarawak kena mantuk kita memulih sektor warisan seni ngau serta ngau industri kreatif lah. Laban akibat kata dek banyak kena kita kena penyusah COVID 19 banyak kan. Jadi matlamat utama dana tu tadi kena nyukung oleh kita menyalaikan program-program atau aktiviti kena kita memelihara kena kurang terus mempromosi terus mengangkat kewarisan kesenian industri kreatif kita di Sarawak. Jadi hari dana mudah cara tu tadi udah kita meri tumpuan kita ngagai kena kita nyebut pemenggunaan bakat ngau peningkatan capacity building ataupun talent development
1: pengelandian
2: tadi ya pengelandian jari Jadi bakat lah tadi lah. Serta hasil-hasil kaya kreatif serta ngasuh ngansak ke bala kita peserta-peserta lah kalau tidak terlibat dalam bidang warisan untuk seni serta kreatif industri kita bawa seluruh Sarawak tu tadi. Akhirnya mati Monica
1: Ya nak ngira bangsa nama di Sarawak.
2: Nak ngira bangsa
1: asal kreatif.
2: Asal kreatif satu non orang tu Sarawak tahu minta makan nak ngira sama nuan tu Iban ke Bedayo orang Ulu ke Melayu Melanau Cina tahu enggak makan minta peruntukan tu.
1: Jadinya bangsa semua di namanya tadi di perancang minta magang tang siapa tidak ke boleh minta duit bantu atau ke duit dana mudah cara tu tadi.
2: Jadi kementerian kita nyedia peruntukan untuk tahunan setiap tahun. Jadi kita biasanya nyedia ke lebih kurang 10 juta setahun. Jadi tidak ke tahu minta peruntukan untuk melalui NGO. Ya kenyata tadi NGO sida contoh sida persatuan, sida kelab atau sida pertubuhan atau
1: gerempung-gerempung
2: ataupun persendirian pun tahu
1: kan nak salah orang. Asal bisi pengelandai
2: asal bisi atas nama Yampu pun tahu
1: pun boleh minta
2: ya tahu
1: company nak boleh ni
2: company nak boleh syarikat nak boleh jadi itu NGO ataupun sida ya persendirian kediri tadi atas nama sida Yampu
1: tang mesti bisi namanya penlebak bak utai kedekat di gagak nya tadi ya
2: tentu jadi contoh ialah nanti semua jakok kita ke belajar dengan agak burik contoh. Jadi ambillah contoh persatuan untuk kelab tu. Kelab tu tadi sudah ia kang ngajar orang agak agak burik contoh. Sudah jadi untuk 30 orang ke untuk 50 orang. Jadi sudah ia ngigak orang ke pandeng ngajar agak burik tadi. Ngigak cikgu lah kurang-kurang ngigak cikgu. Jadi udahnya sida melalui persatuan sida ya. Sida atau memohon sida ngagak kertas kerja dulu. Kertas kerja berapa kos diperlu sida ya, maya cikgunya kelas berapa siko-siko bisi mungkin termasuk hotel pakai, hotel dirup segala macam. Nama hotel perengkah diguna. Dalam kerjanya tidak ia berguna. Jadi tidak dengan tadi hotelnya tidak perlu ngisi borang di kementerian kami. Mesti borang sediakan khas. Tidak tahu di download tidak lah. Dimuat turun kurang dari website kami. Jadi tidak ngisi ngisinya. Lalu nama hotel dipinta kaminya mesti ke lengkap enggak lah. Nato tinggal. Jadi ada, tapi yang paling penting anang kurang daripada 3 bulan. Tepuk 90 hari. Berarti tadi semua jakob nuan kan enggak event bulan contoh ya programnya bulan kelas bengkel kelasnya bulan bulan 9 contoh ya lah bulan 9. Jadi diskon kurangnya di mesti kan beri dalam bulan bulan 5. Contoh bisik bulan 6, bulan 7, bulan 8. 3 bulan kena bala komiti komiti teknikal kena kurang kementerian kami sida ia medak semua
1: peminta
2: peminta lah. Semua laban mayu orang minta
1: mayu
2: mana mayu orang minta jadi sida ia akan dipanggil lah dipanggil nanti atau nanti peminta yang nak besar ada mungkinnya direct forward atau nyemain ada itu itu masalah lah. Nanti kadang-kadang sida minta utai lebih 100 ribu ke atas contoh jadi mungkin sida ia akan dipanggil untuk memberi penerangan penjelasan lebih silik lagi pasal program kata sida ya laban kerana ada kemenda komiti nama tak ada tu sida ya lah pastikan perbelanjaannya betul dikena ke mana hati tadi
1: ya nya kita takut ke duitnya kebukai tadi nah awalnya okey jadi ya tadi bisi Datuk Wei Datuk bisi nyebut berkawal ngau penyampau ke penyampau ni ke dipanggil tau ke dikangau ke berkawal ngau permintaan tadi ya kena jadi boleh madah ke berapa penyampau bantuk boleh dipinta sida ya bisi namanya maksimum ya bisi siling kurang
2: ya nanda bisi maksimum nanda bisi minimum lebihnya tergantung kau apa nama tu kertas kerja sida kos kata-kata contoh ya bisi sida kan ngajar ngajar bertabuh ngajar ngagak suku tinggi ngagak burik ngagak baju baju maria hujan ngagak tenun ngagak keringkam ngagak songket macam-macamnya tadi ya agak kraft tangan ataupun tahu kena ada tidak sida mana berapa ikut student pelajar kan oh bisi 30 Okey, bapa belanja contohnya untuk angkat 30 orang tu. Bapa kos ngaji cikgu tu semua segala macam. Dan yang tu perengkat dia guna. Mesti sekedar nanti dah 50 student, 50 pelajarnya. Mayogi ke apa budget ya. Dan yang tempoh berapa hari? Sehari, dua hari, tiga hari. Nah, nanti ya sehari aja. Nah, agak besar belanja ya. Nanti ya tiga hari. Besar gig apa ya. Nanti tentunya dengan jajan yang ada bisi maksimum, ada minimum. Jadi, komiti teknikal tu tidak akan mendak tanya. Tapi biasanya tidak ya tidak akan beri 100% ke pihak. Jadi tidak akan mendak perbelanjaannya. Jadi berapa kos yang digunakan. Jadi tidak akan menawarkan lepas tu kembali kita aku kak nerang lagi bala kita yang mayu tu di kembali kita itu grant sokongan untuk nyukung programnya. Ia tidak semesti ya 100% lepas kerajaan kita nanti yang kena jago tajaan sponsor oleh sponsor ataupun ditajak oleh perintah anda. Kita yang mengenal kajaku sokongan disukung geran geran sokongan nanti di kena kita ngepon kembali kita kena kita ngepon ke pengawal kita nanti tadi ya di si belanja kena kita ngepon sokongannya kuma di kembali kita geran sokongan nanti tadi jadi nyakutnya punya kita nyebut ya nadek agak bisi maksimum nadek agak bisi minimum ya tergantung kos kertas kerja kali gagak sidanya tadi ya.
1: Oh, semina ndak semua kosnya dibantu de baru dana mudah cara nah ya semina nyukung aja sekedar ari ungkos ke dikena ngatur programnya tadi.
2: Ya betul.
1: Okey, jadi tadi Datuk Mada yang disebutnya lebih ngagai pengelandia jari bakal kakak buri mari ya nama tadi baju hujan contoh jadi bisik namanya pengawal bukai ke boleh diatur ke minta nguji dekat minta bantu dana mudah cara kelimpah hari pengelandik jari
2: boleh ya punya kenyebut tidak dekat belajar vokal vokal seni
1: lagu
2: vokal seni boleh kita bisi meri bajet tok dana tu ngagai sidak tengah jaga vokal nya boleh bisi gak jadi selama seni itu macam-macam
1: ya,
2: contoh sih tidak menganggap kraft tangan pun seni belajar menganggap kaligrafi katanya seni menganggap contoh menganggap tatu
1: pantang
2: hanya pun seni art seni menganggap jadi bisik ya macam-macam saya melibatkan seni art culture budaya tadi boleh menganggap boleh saya bertambah munyi kat belajar ngajar kat belajar tidak nganggak apa nama tu
1: genap empat
2: macam-macamnya semua boleh megang saya bisa menyentuh warisan budaya kita yang Sarawak tu Nangira Iban budaya orang Hulu Melayu Melanau Cina kan ayah bisa megang boleh dikena
1: ketika bakal laban detok kita nyo bisa komputer gurang kena AI sekali ke belajar berkeni cara kena AI yang boleh masuk dalam minta ada baru dana mudah cara tu apa kena
2: nanti kita mendak nak dana mudah cara tu ya bisik mayah kategori contoh sidak anggap mereka fashion baju
1: okay.
2: Jadi mereka fashion tu sidak ya pengelandik jari sidak ya mereka fashion baju kena motif pok kumbu contoh hanya tahu sidak yang ngajar sidak yang anggapnya di fashion designer boleh jadi pengalaman saya dah contemporary ataupun kreatif fashion kreatif oleh minta bajet tu kena saya dah ngajar tu jadi untuk sidak animasi contoh ya ngagak filem dokumentari filem pendek contoh ya berbentuk Fox Law ataupun cerita-cerita lama
1: lah. Cerita-cerita bakal lama bakal rentap contoh
2: ya bakal rentap animasi tadi tahu ya kumang keliang macam cedak bedayuh atau bisik culture dampu cedak melanau bercerita si dampu cerita-cerita tuai dah kena jadi tanya digagak menjadi satu filem animasi animasi sama ada dalam cerita kubah kartun kan nama ditayang biasa di kita mendatang ditayang kubah TBS di semendaknya semua pertukarnya kengagaknya dipinta si dari dana mudah cara tu tadi mah sidak ngagak ya tadi.
1: Besai kerembai namanya tai ke ulih minta antre nah. Ukai semina bengelandia jari aja tadi. Nya tahu di kumbai boleh jari nya ngagak katuan antre nah. Oke nya. Jadi warau kepala di luar ulih berarti ke perkara tu mayuh utai ke ulih dipinta babaruh dana mudah cara tu tadi. Lalu engka bisi anuan yang perumat atau figa.
2: Oke nya aja aku nak dari segi makanan pun boleh sidak minta. Contoh ya sidak
1: nyumai
2: ya. Ambil ke contoh sidak persatuan Melanau sidak bisa minta dan namun cara tu kena ngajar sidak orang kebiak apa nama tu?
1: Agak linu,
2: agak masakan tradisional. Awak kan masakan tu nak pupus ah. Jadi sidak bedayuh kan, agak masakan tradisional sidak ya, sidak orang ulu agak masak. Jadi kita bisik baja tu. Sidak ngigaklah orang tukang masaknya, orang kapandai ngelandik ngajar ngagak terpakai tu. Awak kata alto dia ngajar ngagak sidak orang kerebak kebiak lagi. Kata itu nanti pupus lah. Dia telan zaman kena kurang. Pun boleh minta. Boleh di bawah. Di bawah kategori gastronomi. Culinary ya.
1: Okay.
2: Boleh dikena.
1: Tahunya mesti ngajar berkawal dengan pemakai asal kita.
2: Asal, lah, yes.
1: Ya ke bakal western tu nak boleh nak masuk lah.
2: Main asal, adat asal. Masakan asal kita. Adat-adat. Jadi itu tak memegang. Lepas kita mesti kefaham. Kita itu punya kurang nyebut. Kita itu terkenal ngau adat kita, mayo adat mayo kita itu kaya ngau budaya, kaya ngau adat kita di Sarawak tu. Kita tu very unique. Kita bisi 34 suku kaum. 34 suku kaum. Jadi mayo antara kita tidak ke biak-biak tu tadi nak nade kalak ninga. Nade kalak ninga. Nama-nama ke ketua mana tu adik, nama-nama sidak ke orang-orang ketua tadi, suku kaum ke bisik bermenua kita itu. Jadi aku ke dia tu akan nyebut kita laban suku kaum tu kita bisik 34 ya kudah diwartakan
1: pupu rampan bansa
2: pupu rampan udah digeset
1: Dayak
2: nak sebenarnya Dayak je aku nerang kita. Jadi 34 suku kaum tu ya kesah masuk kita dia. Sudah digezet, sudah diwarta kita ya bak Sarawak Ordinan. Okay, jadi contohnya lah suku kaum Bakatan. Okay, Bakatan, Bakong. Bakatan tu nak mayuah. Aku dah ngusung Bakatan tu bak menua sidak area Belaga
1: dia. Kapiat bisik.
2: Kapiat nak mayuah sidak tu bisi mungkin 4-5 ribu orang belah sidak ataupun 6 ribu nak mayuah. Suku kaum Bakong. Suku kaum Bemali. Bemali. Bemali.
1: Ya baru dengar aku.
2: Bemali ya. Suku kaum Berawan.
1: Berawan.
2: Okey, dengar kita bisi suku kaum Bidayuh tu Bayuh dibagi. Dibagi baru ngagai sub etnik sidak ianya Selakau, Rara, Jagui, Singai, Biatah dan Bukar Sadong. Di sub kategori sidak sub etnik. Tanya kita bisi Bisaya. Kita bisi suku kaum Ukit ataupun Bukit. Tanya kita bisi suku kaum Dali, DALI. Negara ini dengan namanya jarang. Okey. Tanya kita bisi Dusun. Adanya Iban biasalah kita tu bisi Iban. Iban Bermun, Iban Serian. Iban Seribas. Iban Kapit,
1: Iban Balau,
2: Iban Balau, kenyataan. Jadi kita bisik Jati Miria. Jati Miria itu suku kaum yang puah dan ada yang si manggil bukan Jati Miria. Okay, dengan kita bisik Kajang. Kajang tu dalam Kajang tu bisik jago suku etnik yang baru, sub etnik ya Sekapan, Kejaman, Lahanan, Punan, Tanjung, Ngau Kenawit. Kenawitnya sama spelling yang ngau kenawit.
1: Ngau kenawit
2: suku kaum kenawit.
1: Enggak salah si kiri menuanya kini
2: nih. Enggak kali kan. Dengan kita bisik Kayan, kita bisik Kedayan, kita bisik Kelabit. Yang kita bisik Kenyah. Kenyah tu terbagi ngagi tiga baru. Badeng, Sebob, ngau Seping. Okey, sub etnik ya. Okey. Dengan kita bisik Lakiput ataupun Kiput dah singkatannya. Dengan kita bisik suku kaum Lisum, L I S U M. Kejaran dinga kita. Kita bisik suku kaum Logat. L-O-G-A, Logat. Tanya kita bisik Lumbawang. Kita bisik Melanau. Narom, N-A-R-O-M. Narom, Penan, Saaban, Sihan, Tabun, Tagal, Tatau, Tring, Ngawai. Wai itu mayu masih tak.
1: Bintulu.
2: Itu 34 sukam itu kebisik kita di Sarawak itu ia kesah. Jadi diwartakan dalam Sarawak Ordinan kita. Jadi mayuh apabila tu disebut aku panggil orang-orang kebiak rebak-biak nak kalah tak ingat nama suku tu. Reti tadi kita bisi 34 suku kaum, 34 jenis baju adat tradisional,
1: adat ya
2: 34 jenis adat istiadat, adat 34 jenis makanan terpakai tradisional.
1: Jakuk lagi.
2: Jakuk semua tu. Jadi kita tu semua tu kak diangkat kita menggang. Lama kita mendak biasa yang kita mendak program-program kebesaran nak ambilkan contoh program Dato Sarawak Ku Sayang
1: ya,
2: contoh.
1: Mat,
2: jadi laban majlis di Sarawak tu di bawah di pegawai kementerian kami.
1: Okay.
2: Jadi aku memastikan ngagai sidak pengarah majlis ni tadi Nanti uliah siap tiap doktor dia kita mesti kemandang ke main asal atau tarian asal kita ya. Jadi sukup tu tadi. Sukup sidak.
1: Kejaran dia dengar kelebih
2: lagi. Kejaran dia dengar. Jadi awak korang lala untuk tarian sidak. Sidak suku kaum tu untuk baju tradisional sidak suku kaum tu. Kenya tadi tadi lah korang benda. Jadi lah korang jadi orang Mumbai tu biasa ya ditemu orang of course lah kita iban. Bidayuh tu bidayuh tu bisik kan. Hari bau, hari serian, di pedawan banyak. Jadi tang ia bisik mayuh gerinya. Lebih-lebih lagi sidak orang Hulu tu mayuh ya sub etnik ya. Kejarang dinga kita ya. Hanya ke buah tadi. Penting kita yang ngena peruntukan tu ataupun dana tu boleh ngangkat ke semua main asal ke adat asal atau tarian asal ke tetuk tadi melalui dana tu tadi ya.
1: Okay. Ya cukup mana namanya 7 perintah Sarawak numbuh ke dana muda cara tu tadi. Jadi nak ke Datuk, dalam tahun tu berapa kebenarnya penyampau bantu dana muda cara ke udah diberi ngagi raban seni kreatif lalu ni pemayuh raban tau ke siku-siku orang ke udah boleh bantu tu kan Wan bisik penyampau ya Pak Muanan dia.
2: Asai ku nak dia tu aku merdi secara tanya aja lah orang tak lebih kurang pelabak aku antara 3 juta ke 4 juta. Aku dah ada agi mayuah.
1: Agi mayuah.
2: Munya aku nyambut dah setahun 10 juta. Jadi dia tu dah bulan jom bulan 6 tu juga masuk bulan 7. Agi bisik lagi jadi kita ngona ka ulih lah.
1: Ngabis kan kan?
2: Ngabis awak ke semua orang mau bisik peruntukan ke ulih dikena mereka kan. Tapi pastikan tidak mampu NGO tu tadi persatuan kelab apa tu bantu di daftar ngau sah ngau ROS. Nya penting. Satu ORS. Kedua ya dah lebih setahun ke pihak anak kata baru daftar sebulan dua kadang-kadang.
1: Syarat ya antara syarat
2: ya lah.
1: Okay.
2: Ya mesti lebih dari setahun. Ya mesti ROS tinya mesti account bak bank account kesah.
1: Okay
2: account kesah bak bank hanya penting tinya nanti sidak ya apply peruntukan tu ngisi borangnya anak kurang daripada 3 bulan. Labanya mesti kat ditapis semuanya mesti kat komiti teknikal. Anda ya hanya banyak kebuat tadi. Yang aku kembali tadi laban penting kita angkat semua itu. Laban kita nak angkat detok nak nanti nerus ke warisi itu. Nanti kan kita siapa lagi. Nanti kan detok mai lagi kena kurang. That is very important. Penting buat aku lah.
1: Betul. Okay, jadi ya utai tu munyi ke daripada nuan tadi Datuk. 34 namanya tadi suku kaum tau ke pupu reban bangsa tadi. Sekedar ya aku pun baru ninga. Lalu sekedar yang tadi nak nemu dini menua bangsa tu. Dulu sungai ka di pasar tu ka di Beramdian ka. Jadi ya engkau mayuh bala di luar ya kagi nak nemu kami berjalan pun kadang-kadang baka kami tu tadi bisik nemuai ke langkang ulu. Aku medak bala sidak dien semua biru wanita sidak ya ngena kuas. Hai kuas tu tunggak nua kita kian tunggak ke banti yang kian kena balau kati ku sedak tu uliah berkena ke kuas maka tanya aku sedak madah gagak ke mimpu ku sedak yang semua raban Indo kati ku tak tahu uliah ngagak tu ngenak tu sedak yang madah sedak bisik khusus ngagak kus udah tu sedak ke ngagak maria ku sedak ya jadi sedak minta bak YB kawasan tanya aku sedak nama kita nak nguji minta bak dana mudah cara au nak mau tanya ko sedak ya banyak lain yang ka uliah YB Datuk madah ke sekali tu baka ni cara kita ngujing rembai ke berita berkawal ngau dana mudah cara tu ngambil ke sidak ke di ulu sungai malah kita di rumah panjai ngau etnik pupu rabah bangsa ke disebut ke jauhnya tadi uliah nerima bantu uliah minta peminta ke baruah kementerian Datuk
2: nak mudah gak cara kita kan ngerembai kan ngasuh bala nemu bisi dana tu dah leban dana tu ke baru. Tapi nyat nandai kena kurang tu nandai nandai ngasuh kita nandai nerus ke kena mesti ke tadi tu sampai bakal bau lulu kurang dah pasal dana tu tadi leban ambil ke contoh aku kalak ngagai menua kapit ngagai menua subak lah ngagai lubu hantu lulu dia nanya sidak ke landik jari tadi ataupun landia menasal cita ya bisik persatuan. Jadi aku nanya cita ya pasal pertukan tu tidak nak sikit nak kelaninga kata. Nya kebuah tadi harinya. Jadi kita sebab baru hampir lama tu kita bisik ngatur dialog. Dialog town hall session kemak kita yang turun padang. Kementerian kami, tim kami, ngobala pegawai-pegawai kami turun ngagai ngagai Semerahan, ngagai Bintulu, ngagai Suriaman, ngagai Kapit, ngagai Miri, ngagai apa nama tu Limbang dah. Kita lalu ngangau semua pengiat seni itu tadi lah. Tidak ke pengiat seni itu nang ira sama nuan ngagak kraft tangan sama nuan ngagak ngajar vokal belagu, ngagak tenunan, ngagak pok kumbuk segala macam. Saya seni aja. Seni arts ya, budaya. Dikangau magang-magang. Contoh kami ngagai Miri kangau magang satu persatuan-persatuan ataupun kelab Tatai. Jadi kami harus nerang tidak pasal dana tu tadi dengan kita tu. Lalu bisi sesi soalan soal menjawab lah sidak ya, bisi nerang sidak. Adanya tadi kita mendang sidak, ngarap ke sidak lalu madah lagi orang ke bau lulu tapi ya. Tidak kita ulasnya sampai ke
1: tempat
2: Sarawak tu amat cukup besar. Kita ngau. Jadi sidak mayo gak menah gak sambutan. Sidak ya, nanya mayo bisi soal tanya, sidak ya, soal jawab sidak ya. Sebenarnya tadi kita minta bisi ke minta tolong dari pejabat residen, pejabat daerah, agensi-agensi kebukai lah. Tapi mereka yang kementerian kebukai yang bisi sangkut paut mesti berketuk nak. Macam mana mendarati sidak kita bisi dana tu boleh dikenak, boleh dipinta sidak ya. Awak kenyang macam empat lagi hati tadi dah. Ambil ke contoh bakal kemarin pagi tadi sekarang atau nanti kena silap pagi tadi. Jadi bisi apa nama tu aku menda iklannya ke pihak di Facebook,
1: Facebook
2: lah. Mau buku. Jadi induk tu kaya mempromosikan ngegak bengkel baju jan lah, baju Maria lah. Jadi mesti nombor teleponnya dia yang agak tu Mbak Suriaman, contoh Suriaman Mbak Dewan Suara sekian jam bisi berapa yang pun untuk register lah, orang ke register untuk bersidak pesertanya, pelajar-pelajar harus mesti beri sijilnya. Jadi untuk ngajar orang agak baju hujan tu lah, baju Maria tu lah. Jadi habis nombor teleponnya jadi aku ngasuh pegawai aku telepon ngagai ya ngagindok ni tu itu nanya ya no bisi minta pertukan kenang adu tu ada yang mana nadi nemu nadi nadi kala ningan ya. Jadi terketuk tadi asal bisi terketuk aku kan meri terus ngagai pegawai kami asal dah telepon ngagai ni tu itu mandah reting ya mendah ngaya suh ya apply ataupun mohon mungkin tu nak sempat lah laban dah lama lagi kadiatur ya mungkin untuk masa depan ke aku gak labannya ya sepanjang tahun lah jadi untuk nak ngatur baru untuk bulan-bulan depan ke aku gak tak semestinya Bak Suriaman notu ngadu gak sebelah ba Sibu, Miri, Bintulu ataupun ba Limbang aku gak kenyak nama dah ya. Jadi kita kenyak ni nak uliah kita ngerembai ke pasal dana tu tadi ya.
1: Berarti tadi baka nuan pun bisi namanya tangguh pengawak nanti meda utai buat Facebook tu ya boleh kena tu nak salah. Hari ya hari sidak ke dekat engkau namanya tadi belajar ngagak baju hujannya nyo berbayar berapa ratus tadi nah.
2: Yeah.
1: Perintah Sarawak bisi mantuk sekedar hari namanya hari sidak ke berbayar 300.
2: Yeah,
1: nya pemanah perintah kita Sarawak ngagai bala rakyat kita di Sarawak itu lah.
2: Yeah.
1: Dikena gerembai ke utai ke dekat di belajar pelantik jari tadi.
2: Bisi ke contoh baru-baru tu kena silap ku tahun tu tadi lah. Contoh kita bisi ngagak agak suku tinggi bengkel agak suku tinggi bisi 50 ekor bala induk kan agak bengkelnya mana benda sambutan 50 lagi kami minta hari lebih harinya tapi orang tukang ngajar
1: nak
2: boleh nak kelumayu
1: ya
2: cikgu jangan dia bantu boleh 4 ekor ya 5 ekor jalan jadi laban cikgu pemantuknya boleh mengatur berapa ekor orang nanti dah 50 jadi Aco, ia pun ada nanti ngagak suku tinggi itu yang bisa kena perengkalat yang pun segala macamnya. Jadi untuk khusus untuk dua hari punya deh. Cida ke pandai ngagaknya, ngagak suku tingginya. Lalu dia cida lalu ngagaknya di dagang temuai cida ya, jadi bisnes cida deh. Ya, jadi supply ngagai siapa-siapa dah. Jadinya meri mengangkat ke dagang temuai kita yang pula mengangkat ke ekonomi kita sidaknya hari ini tadi.
1: Ya, kemarin nanti pemisik lebih lagi sidak ke nyadi suri rumah atau ke nanti kerja
2: mengangkat,
1: Okey, jadi hanya tujuh sekedar hari dana mudah cara. Sebenarnya tua berandau berkawal ngau Siti Arikus ia ke bisik dah di tak boleh dilulus ke dana mudah cara ke bisik berkawal kebenaran yang ngau RTM. Ya, kita dengar ke tuk dulu berkawal ngau 34 Seranyawa.
0: Semulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Penglandiak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megali pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Ya, 34 Seranyawa. Terima kasih leban kita agi bergulai dengan kami dua yang berhormat Datuk ke sekali itu, lemai itu, kelebih lagi. Agaipalah kita kenang cakah bak meledak jari seni. Nak kari belagu semua. Kita kerindu belagu. Leban Datuk, rindu mar orang jadi penanyi nak Datuk.
2: Oh, kan lagi. Seolah jadi penyanyi magang-magang lepas kita di tok bisi maya penyanyi benua angkat ke orang bakal sida mawat. Sida Ramles, sida kebuka lagi mayu lagi jadi nyaman lah yang angkat ke lagu-lagu kita banyak lagu kita Dayak.
1: Betul. Jadi ya tu berkawal ngau kurs vokal tau ke sadar nyawa belajar vokal sebutan ngau lirik lagu tau ke lagu Iban ke ngangkat ke Indo kelebih lagi sitik program ya ke pelabak aku keterubah ya diatur jadi itu udah mujur dipinta Serakup Indo Dayak Sarawak SIDS Pampang Selangau lalu ku sadar nyawa belagu sebutan kebetulan ngau ngarang leka lagu ti boleh ngangkat ke orang Indo kau dah di lulus ke kementerian kita lalu randau tua dulu ngenang pasal kuas nyada ke lagu nyada ke lagu ngau cara nyebut leka lagu ke betul nama pemanah kuas tu bak penemuan yang berhormat Datuk keraban artis kita Iban kelebih lagi ia kedekat ngau pekit belagu anugerah catah sepa juara tu ila
2: ya apa nama tu pemanah ya tadi ngangkat lagu kita Iban yang di ya kita itu mayuh mai bangsa ke mai suku kaum dah. Jadi aku mendak lagu kita bantuk nyamai di kelalau orang nyamai di nyamai di lagu kurang lah nyamai disebut.
1: Nyamai disebut. Nyamai di pelajar aja kuiban.
2: Nyamai di pelajar kurang ke pihak. Lagu budaya bisik ke pihak tang mungkin dialek yang mungkin nak mudah bagi kita ke leka jako dah susah dipaham kita. Jadi lagi bantu nyamai ke aku mendak. Jadi tang pasti ke tadi lagunya betul ke pihak lah. Lekal lagunya betul. Yang kebawa kita yang bising itu bengkel. Bengkel kena ngajar orang ngajar lekal lagu. Lagu kita bantu lirik yang mungkin betul. Arrangement yang mesti ke betul. Tabuah ya betul. Rentak yang mesti ke betul. Contohnya yang penting lah. Baku lah tadi. Ya.
1: Okey. Lalu dia tu enti dan berarti ke yang Rumah Datuk. Teknologi kita itu majak makin hari makin gerembai. Udah bisi AI, nak nemu belagu pun enti tepuk dalam komputer. Mana mangga sadar nyawanya tadi. Jadi bisi utai ke dikumbayar auto tune dikena ngagak nyawa tu mana hagi. Tangah nama kebuah kurs belajar vokal ngau sebut tu kebetul agi perlu bak sida penanyi tajak pun udah bisi auto tune dikena ngemanah ke nyawa sida ya
2: kita kena nak cara mudahnya. Masa ada AI nya kira tak shortcut ke jalan pandak. Tang kita nak caranya arti tadi nanti bisik keaslian kita lagi. Nanti bisik ke originality orang. Mana lagi kita belajar the basic dulu. You know. To AI to is kena kurang tu kena mantu enhancement kena kurang kena
1: mimik
2: dia jadi jadi bakulah ya, kita itu mesti kan nemu maka kita kalau kita itu kita mandok tai lah resepinya rempah mesti ketemu kita tu nak tadi ke cara mudah
1: dia beli pasar aja.
2: Beli pasar rempah ya. Lepas semuanya dah bisik rempah. Ya, betul nak? Dengan kiru lagi. Tadi go to the basic di kamandu tanya. Contoh di kamandu contoh mi asi goreng. Contoh dia mesti kena nama resepi kena asi goreng yang bisik dia. Nanti orang kemalas yang tadi. Beli aja package-nya. Tunggu ada asi tu merempah. Buah semua serbuah dia semua ada penyakit ya. So it's like that. Jadi bagi aku tadi kita mesti kena nemu the basic kena cara kita berlagu, control voice kita, control vocal kita, dari segi kena kurang kita pernafasan kita kena kenalan. Jadi sebutannya tadi teknik ya, pitching vocal tempo semua ternyata lah yang mesti ketemu basicnya dengan jadi kita everything semuanya serah kita dengan AI dengan teknologi semuanya teknologi itu kena mantuk kita menganggap kita yang menajak nanti kita nak nemu basic susah kan namanya aku nyebut tadi ya. Jadi kita sebagai tukang masak dia mesti ketemu basic tinggi mesti ketemu rempah ya kena nyampu tanya. Nah betul dia jadi tukang masak chef contoh dia dia beli teh semuanya dah ready make megang-megang pasar bakal market dengan dia kena. Ya bagi aku ya is very important ya.
1: Okey kira kerja jaku silop ya tadi.
2: Jaku silop.
1: Okey. Jadi yang lepas ke sekali tu nah ya Rabah Dato kurs ke sekali tu diatur untuk Rabah Natis ke dekat Ngau semi final anugerah carta siapa juara SSJ di Selangau. Kedekat datai lalu patut megak kemenaria kos tu diberi ngagai penanyi bukai kena ngau anugerah lagu engkau yang berumat Datuk Biri bisik jaku perangsang ngagai gerempung industri muzik di Sarawak ngambil kesidak ngambil peluang minta dana mudah cara tu sekali
2: maksud so, tadi meri tu ngagai
1: engkau kai ngau anugerah anugerah catalah ke urang bukai ke engkau baru kak belajar vokal leban gerempuang industri muzik kita di Sarawak tu mayu engkau bisik merik perangsang ngagai sidak yang ambil ke ulih minta dana mudah cara tu ngagai penani baru ke
2: ya tahu tak ada salah leban punya kenyambut tadi leban tu seni seni leban seni persembahan kena kita ni siti daripada portfolio aku daripada aku lepas daripada industri kreatif yang tadi dia sedap ke bisik barunya nanti salah sedap tak minta kena ngangkat ke sedap yang pu jadi hari ni sedap boleh belajar tapi sedap pandai dia hari lah sedap pun boleh ngajar orang ke
1: dudi
2: hari lah jadi utinya diterus kita legasinya diterus warisannya diterus kita ya nanti berhenti dia aja continuity nya ke bawah tadi. Mereka contoh bakal orang cerita kenaga betul bercakap tentang baju kuas. Baju kuas tu dari segi baju kita balau. Jadi orang ke angkat baju kuas tu Puan Julia James salah aku dah. Jadi aku kalau nyebut dengan ya nuan tu kira orang ke orang ke kita nyebut dengan pengelandai jari nuan tu tidak diturun nuan ngegaya balana nuan saya wah lalu terus kenyaja meh mati telan sama nyaw kenyaja aku gak nanti nyak kia ya bisi anak induk megang aku ngalah sidak semua tu kaya orang bukai sidak Sandra sidak Priscilla suah aku nyebab masih dah kita mesti kak belajar tu hari indain hari indain kita mampu. Tak nanti nak ada dia hari lah. Siapa kak mewarisi pengelandai jari ya kak aku kak. Saya dah umur yang nak banyak tuai. Berapa kali aku nyebut. Jadi tidak ia perundian kak. Jadi kita boleh minta peruntukan dari kami. kami boleh nyedia petukan dari dari kementerian kami kena. Jadi satu cabaran untuk Sidak ya. Jadi Sidak ya pun ngambil cabarannya dari aku kira ngambil cabarannya tuju jadi Sidak ya belajar. Belajar sampai dah nemu nyarinya tadi Sidak ya lu minta petukan lalu ngajar orang bukai kan. Ngajar bukai bing agak kelas agak agak kuasa tadi. Jadi Sidak ya mah berterima kasih dengan aku. Kepada aku ngansak ke Sidak ya. Aku menang. Nanti aku nak ngansak lagi nanya di tanya. Jadi terima kasih apa kali ya. Jadi makasih ya. Bandung ngansak kami jadi detok kami faham. Kami faham. Jadi lah ke detok. Nak pupus penjajah. Nak ya lenyau penjajah ke aku. Tapi yang megak. Orang-orang bukai lah. Sama ada nama tain pengandiak berjari, pengandiak penemu nuan, nama jadi bakat nuan. Tu diturun kena ngage anak nuan. Ucuk nuan kah ataupun orang kelebih biak gitu. Hanya ke bawah selalu kita selalu ngajar-ngajar orang kelas ngajat, tarian, tabu-tabuah. Dia tu orang belajar main sape. Kebisi dia tu belikan kena kurang. Belikan tu lebih tiba lebih awal lagi daripada sape. Tak ramai ya. Belikan apa masih tanya kamu orang surai ke kelurai kata
1: kan? Kelurai
2: kelurai nak kelurai kelurai tiap kenyanya nyak alat tradisional asal ya, lama tiap nyak ya. Jadi jadi nak mudah lah kau belajar tang mesti kau belajar jadi tanya lah kau tanya ndak lenyau kenyajaan kita ya mana nyak ada titik kita ada titik kita iba, ada titik kita daya kita berserawak terlalu banyak menyebut kita itu unik. Kita itu unik. Nanti kita nanti nanti nanti kita nak nyukong kita yang pusat pagi nyukong kita tu tu nak nanti kita nanti ngintuk kita yang pusat pagi kan nyaga kita dah tu aja mau pemisi kita badunya tu kita iban badunya tu berserawak tu populasi kita nak gitu mayu agak ya mungkin paling-paling mayu 3 juta 3 juta mayu lagi orang Semenanjung dan sidak Melayu sidak Cina sidak bala sidak India
1: India
2: mayu lagi sidak ya tu aja apa permisi kita jadi dalam cerita 3 juta tu nak semua agak iban bedayu orang ulu dia nak si
1: Melanau
2: Melanau si Cina
1: ya nak
2: ya tidak ada ya jadi aku harap kita fahamlah bentuk penting tu identiti kita aku selalu pesan ngagi bala mayu nanti si semua aja konci anak kita habis si belajar ba luar negara contoh ataupun luar negeri lah ngagi Semenanjung ke belajar ba universiti di dian ngagi Sabah ke ataupun ngagi luar negara lah sama ngagi UK ke ngagi US ke di Nindo ngagi Australia ke pasti ke tadi tulih anak non dibekal ke nuan ngau adat atau ke engkau identiti nanti sepanjang kuana iban baiklah baju burung ke pihak sitik sekurang nanti Indo di mai tanya apa nama tu tadi
1: selampai
2: kemari empang kena ataupun sugu tinggi mimin kena laban kena nanti bedayuh bisi ke baju dan pujo tradisional bedayuh orang ulu bisi ke si dampu baju tradisional si dampu laban ti biasa ya baik universiti tu si daya bisi majlis makan malam contoh majlis bisi program lah dia di ngayan ke
1: identiti
2: kita nuan. Identiti nuan tino iban nang baju buruang orang putih rindu benda tetok sidak kena nanya hari ni kita tu hari menua ni tu kami tu bangsa kami tu iban hari Sarawak hari Borneo dari Malaysia. Kena tetek deh. Hanya kita mesti bangga mesti kat gagah ngau identiti kita. Dia bangsa tu aku tu bangsa Bidayuh. Tu terkena aku tu bangsa orang Ulu. Bangsa Melanau kena. Jadi tu ke tempo identiti kita. You must be proud kena orang mesti mesti gagah ngau bangga ngau ngau bangsa identiti kita tempo. Ya penting mana kan.
1: Okey. Nang amatnya Dato. Okey, jadi tu boleh baru ngagai kuas tadi Dato. Jadi tadi berkawal ngau lagu. Tu ke sekali tu leka lagu. Okey, okay, jadi ya kuas ke diatur Serakut Unit Dayak Sarawak Pampang Selangau tu ke ngau dana kita, dana mudah cara bisik megak merangsang penengkebang lagu iban ngambil ke ngarang leka lagu tik tau ngangkat ke orang Indo. Lalu buat penemu Datuk Uliah kendak sitik-sitik lagu mengangkat ke pemanah, pemajik, tangguh pengawak ke di pegawai orang Indo. Lebih lagi lajaku iban ke dalam ya tadi kena bukan sebenarnya ngangkat ke orang Indo tak ngangkat ke leka lagu asal iban tu tadi.
2: Uliah nak ada salah. Lebihnya leka lagu tu ya macam-macam. Ya kan ngangkat sida bala sida Indo, angkat bala sida laki, angkat bala sida Nembia, tau magang-magangnya. Jadi labannya ni tiak ke nama tujuh sida angkat lagunya. Nama tak ada angkat sida. Yang mesti bisi leka ya atau bisi tujuh deh. Kadang angkat ke main asal contoh, angkat ke budaya, angkat ke tempatnya, angkat identiti itu, identitinya. Jadi nada salah, tapi pasti tanya betul lah, betul jatuh ke mana-mana awak kelekanya tadi bermakna waktu itu ya ngaji bala kita semua ngekanya di kita ngadu tanya ngos kapak sengapak ya, yang penting penting bagi kita semua.
1: Lalu bab penemu yang bapak dato uliah ndak jaku iban kita itu di kerembai ke ngenak lagu.
2: Uliah. Ya. Di kerembai ngenak lagu memang uliah.
1: Jampat ge orang belajar jaku iban dari lagu nah.
2: Ijam pada gelaban tiunnya mana? Orang ingat ke tiunnya mana? Setengah leka jakunya mah. Diingat ke orang kepada kita. Leban biasa ya rebak baru atau leban nembia atau leban sidak ya minat ke tiunnya. Memang yang kau leka jaku lah. Tapi kita mesti ke leban kita lagu tu. Ya mayoh sama dia contemporary, kreatif toko lagu asal. Jadi kenal ka betul kenal leka-leka asal kita iban. Ya pertama tu naula di dalam kategori kreatif ataupun contemporary ya. Nanti kita ka ngagaknya kreatif ataupun contemporary. Ada ke salah ke pian lagunya di mayora minat dengan lagu ya, dah. Ni minat lagu. Jadinya kepada kalau lagu mawat Dayang Bintang.
1: Daya Bintang.
2: Dayang tu mesti dah kelak kita iban.
1: Bisa. Nama orang lama kelia bisa.
2: Nanti bisa okey.
1: Tunggak kita kena namanya.
2: Nanti ada dengar masalah kan? Dayang Bintang.
1: Bintang.
2: Laban Dayang tu biasa ya.
1: Bisa ke nama Melayu?
2: Bisa ke nama Melayu? Tapi Dayang sidak Dayang bola.
1: Dayang Istana.
2: Kenyata jadi kita mesti kemedak deh. Nada salah mana lagunya? Lah nama yang kita minat lagunya. Jadi dan leka jako yang tuan dia mendak dekat sesuai bekam pelbagai aku Maxwell nemu lah ya lekanya tu mana-mana. Jadi kita mesti kepaham ke lah. Lepas lainnya sebagai sekadar sekarang sebagai satu hiburan. Nanti kita akan mendak dengannya betul-betul gila. Nak ke uliah?
1: Tak uliah ya, Mat.
2: Tak uliah.
1: Lepasnya ukai main asal kan? Mesti dicampur-campur kan?
2: Nanti di Bajawang, ataupun mesti ngagatnya lain, yang mesti kena leka jako yang betul. Nah, leka jako asal. Nanti itu deh.
1: Mat.
2: Ya?
1: Okey. Jadi, bisa gadi dengar tu, Datuk. Mayu penengkebang lagu ngau penanyi kita di Sarawak tu, ngarap ke bisi bantu perintah bantu ungkos production bayar belagu ngau ngelaku ke lagu sida luar ari menua kita itu kelebihi luar Malaysia bisi kena upis menteri yang berhormat Datuk merambu mantu artis kita Sarawak itu lalu ngidar ngemesai kagi pengawak ngangkat ke pengelandik belagu di Sarawak itu
2: batu ya nak ke di baru dibekai kami
1: okay.
2: Laban nitiak kat dana modal cara tu kena ngangkat ke bakat kita.
1: Okay.
2: Bakat bengkel punya penyebut lah bengkel kelas khusus tu tadi. Tahu kenapa kena nengah dana tu tadi ya. Siti dagi dana ya komen kita dana acara event grant kena.
1: Dana program.
2: Dana programnya besar lagi tapi nya untuk tanya aja ngangkat program ke besar. Acara-acara kebesai.
1: Pesta
2: benak nya nah. Pesta benak. Ya. Sarawak dia kata. Jadi untuk festival tapi pesta besar lah. Cuma dana modal acara tu tadi dituju khas untuk bakat. Bakat talent development kena orang. Jadi nya mungkin sebetulnya mungkin di kementerian yang lain lah pelbagai lah.
1: Kebukai lah.
2: Ya.
1: Okey, jadi ya sebenarnya tuan terus ke Randau berkawal ngau lebih lagi perambu kedudi lah baruah kementerian yang berhormat Datuk. Kita muda mereka tu dulu lalu ninga ke siti lagu tu lagu tadi pinta Datuk tu. Lebih lagi lagu tu benar terbilang dia tu nuju bala kita ke nang bisik kaban hidup mati sama ana Datuk. Jarang bisik berketuk tu nak nemu senang lagu wajak tau ke mamai bisik bab hidup siku-siku kita bisik. Kita dengar dulu mereka tu sebenar kita mendiang ke lagu kaban kedi baik wat rock.
0: Semulai sejalai ga YFM ba program 34 Serajawa. Nitian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai.

Gau Main Asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Baadan.

0: Ya, terima kasih Haka Wat Rock sudah merindang bala kita. Terima kasih megak laban kita agi begulai sejalan engkau Haka Midua yang berumat Datuk buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Sepenglama kesejam lebih asar itu au. Ana ngawak kita ngambil penemu mayuh utai kudah diuliah kita kelebih agi engkau mayuh bala kita nak nemu utai ke dikumbai uradana mudah cara. Dikena mantuk kita antade ngerembai terus namanya ngetan ke adat asal apa lendek jari ni Datuk. Ngarap ke mayuh penemu udah ditemu kita hari pun randau kami duai tadi. Lalu ba ujung randau tertentu ya kita berkawal ngau music laban Datuk tu muka siku orang ti. Bukan semina bisi pengerinduk tang mega bisi pengelandia ba music. Okey. Yeah. Jadi ya yang menurut Datuk uliah kendak asainuan music kita ibantu dikerinduk ke bangsa bukai luar menua Malaysia. Nama utai ke patut digagak entik kita kak julo ati kita nya dinyata ngambil kurang menua luar rindu ke lagu kita iban baka kita rindu ke K-pop bukan nama jakok Korea ya,
1: ya. Betul lah bang. Datuk pernah ada lagu berkikir sebelum betis okay, minat kita iban yang rindu dengan lagu tok tu dah nyubaka nyudah baka lagu national,
0: national
1: song jadi tabah kurang bak menua bukai selalu ditebah kurang tu tadi dah dia main orang jadi okay, mina bahasa Sarawak bahasa Sabah bisik bahasa Johor bisik bahasa Kuala Lumpur bisik bahasa sebelah Indonesia nya bisik aku semua dah Facebook baru tadi bahasa China dia bisik
0: apa
1: bahasa China dia romain lagu tu bahasa pocok sedap ya bahasa jadi ya aku muda boleh tahan lah mungkin rentak ya rentak ya memukau kurang-kurang tu rentak ya tadi mana jadi kurang-kurang nyumbai tu bakal lagu rakyat lagu rakyat arimit arimit sampai orang ketua rindu ke lagu tu jadi tahu lagu tu tahu popular bak negara-negara lain bukan kita ya rindu dengan lagu sidak Hindustan lagu Hindustan.
0: Bukan kita nemu reti
1: ya. Mana dia nemu reti lagu ini. Lagu sidak Shah Rukh Khan lagu Hindustan. Tadi nemu tentang di rindu retak ya. Bergelek-gelek kena kurang.
0: Tiun yang mana
1: dia tiun yang mana. Bakal lagu dangdut di Indonesia. Tiun yang mana retak yang mana. Leka pun boleh tahan juga. Adanya lagu sidak K-pop, lagu Korea. Kenyak tadi ya. Kita nak faham jago Korea tak kita rindu dengan lagu sidak ya. Ya masuk ke tadi. Jadi mungkin orang putih nadai faham jago iban tak sidak ya rindu dengan rentak. Lagunya lagu kita ibannya kenyak arti tadi ya. Nadai salah dia tahu tahu popular tak ngembai ba negara bukai
0: tadi. Okey, nyemak jemah hilak bakal kena sebut kita ya ulih ngerembai ulih jauh ke luar menua Malaysia nama pengarap yang berhormat Datuk ngambil ke lagu tu kai yang seminat lagu aja didinga orang luar tang lagu tu ulih mai adat ulih mai jakuk ulih mai peniau penghidup kita iban serta ngelaku ke menua Sarawak tu ngagai menua luar
1: ya tentulah laban di contoh ya kementerian kami nak contoh kementerian pelancongan kadang-kadang kita bisi program luar negara. Ambil contoh ya kita bisi program ba London. Ataupun ba Paris, ba Germany. Kadang-kadang kita tu di bisi dijemput orang ngau nitih ke expo di dia dah kadang-kadang. Jadi kita baru ngagak kita mampu pavilion kenyak deh. Jadi kita yang main lah. Kita yang pu budaya kita ikin. Mengeksport budaya kita. Lalu kita mandang ke budaya kita dengan ke orang luar. Ke negara-negara lain. Lepas dalam ekspornya menyuh negara ke engkau. Negara Korea, BC Jepun, BC Thailand, BC Indonesia, BC Vietnam, BC engkau sidak bukai lah. Jadi kita ngayan enggak kita hari Sarawak.
0: Sidak ngayan ke sidak
1: sidak ngayan sidak kita ngayan ke kita. Kita baik kabala penari kita, penari kita ingin
0: maju
1: tradisional kita, kemudian tadi baik kita kian sidak penari kita itu baik ketua dia. baik kian. sedaya rice wine kedok kita rindu orang putih yang ngira rice wine tu habis betul di rumah kita kita berbaik ke laksa kian berbaik agak laksa laku sekali kami cuba ngagai ngagai ni ngagai jemeni salah kami expo di Dian beberapa hari Pak di Dian nah. Dalam 3 hari nya 2 hari 3 hari nyuk bapan calaku lebih 600 nyuka 1000 mangkok laksa habis tiga harinya orang putih kan memang mau kami nyepek laksa nya laksa Sarawak
0: ke kota laksa Sarawak lah Indo.
1: Jadi kita mai bala bala tukang masak kita ke chef kita kin untuk mempromosikan Sarawak okay minat kita mempromosikan tempat kita okay minat laksa tahu kita budaya kita budaya kita Iban untuk Bedayu untuk orang Ulu kenyak tadi dah untuk Melanau lalu kita bising ngasuh sidak ya ngagak tarian tarian tradisional kita laban bising kita lalu ngena speaker ke pihak ngena speaker main ke lagu kita tradisional dia kita ngayan ke tadi jadi pada masa sama nanti uliah nak lagu-lagu tadi mencerminkan budaya kita bisi ke kita ngena slide bisi lalu bisi LED dah TV besar belakang kita lalu ngayan ke the beauty the wonder of Borneo kita bahasa Sarawak jadi gambar-gambar tadi jadi mungkin lagu leka lagunya mungkin lagunya backgroundnya ngau the beauty kecantikan kena kurang ke mana menu kita bahasa Sarawak nama TBC kita nature adventure apa kita bak menteri kita kita konsentrat ngau lima itil kayanya C A N F F ianya culture adventure nature food and festival C A N F F
0: boleh makan dari pemakai boleh nak orang pak menua ke mana kira tu video klip tau ke dalam video klip lagunya ke bisik ngana ngepan namanya air terjun tau ke wong siti hari kategorinya menteri nah
1: nya ke bawah tadi nanti kumadah ngabala kengagak lagu lah ngagak lagu tu is one thing siti perkara ngagak lagu ngagak lirik siti perkara lirik tu dia mesti kat nama tekad dia tu sin wan apabila dia ngagak lirik mesti situ nama tekad dia padah nama dia cerita nama contoh jadi ngagak contoh cerita pasal pemanjat induk tu pemanah induk tu cerita-cerita ataupun dia pemanah tempat tu menua tu benua tu nama tu istinya okey. Kedua rentak lagunya genre muzik ya, rentak lagunya mesti ke mana ke pihak nanti boring ke nah. Rentak je kata okay. Ketiga adanya dengan yang pun video klip video klip tu mesti ke mesti ke balance mesti ke simbang mesti ke nama tai di dicerita dalam leka lagu lirik lirik lagu tadi tina contoh nang agak lagu untuk angkat ke Sarawak contoh sisi di tempat pemandangan angkat ke suku kaum non Iban Bedayu orang Ulu atau ke rumah panjai noan dengan angkat menua kita Sarawak tu nak jadi contoh you non ke promote tu oh this is rainforest rainforest tema you tu jadi nampu videonya yang pun videonya gambar-gambar videonya mesti ke mana tu dek akhirnya Siti daripada tu dek ngau tu dek kita boleh ngena video ngau music tu untuk angkat ke kita bahasa Sarawak tu sama dengan angkat ke suku kaum bangsa, angkat ke adat kita, angkat ke budaya kita atau angkat ke benua kita bahasa Sarawak tu tadi.
0: Bagi contoh tadi bisik lagu pesta benak contoh. Lalu bisik benak atau ke pasang di tunggak kenua semanggang treba jampu video entar boleh ngelaku siti ada cara ngelaku kenyam tren
1: eh ya betul
0: okey jadi ya hanya penemu yang bawa datau lalu nakak dia tu datau tu mulai baru ngagai music tu tadi bab pedak yang berumah datau bisik kena penyanyi ngau lagu Iban te tau jadi ke contoh nemiak rebak baru serta boleh ngangkat ke kelai menua kita Sarawak tu
1: maksud nuan yang putunya yang pu
0: penyanyi lagu yang ke dipedak oleh ngangkat ke menua ke Tes Rawak
1: mayu jadi berapa berikut lah orang bakal contoh antara sidat mawat lah yang ngangkat ke adat kita pada aku lah adat kita budaya kita nyaman lah pada aku okey adanya bisik ke lagu-lagu sidat ngangkat ke tempat rumah panjai kita adat rumah panjai kita bisik ke tadi nada salah mesti kan ngangkat pemajak kita induk, kita induk Iban, kita induk Iban Bedayu
0: ke orang Kumang Gawai tayo lagu.
1: Ya lagu ya nama lekal lagu lah Kumang.
0: Kumang
1: kasih darah meles kenyak dan ngangkat ke ceritanya. Bisi jadi mana nya pada aku. Jadi aku harap tadi Oteto bisi banyak pilihan. Pilihan oleh kena kita. Ini kenyebut nangira lah sama ada yang ngangkat ngangkat ke apa nama tu?
0: Baju ngepan rumah panjai
1: kenyane. Budaya kita ke siku-siku manusia yang tadi ya bisi mayo kategori deh. Jadi nya arinya tadi aku harap kata dia si Dato tu boleh dikenal kita deh. Boleh kenal kita secara keseluruhan lah. Ngangkat kita Babas Sarawak tu tadi.
0: Ya. Okey, jadinya mayuh baga penanyi baru ke di pedak kita ke namanya bisik udah berengkah punya tadi di pedak kita nguji bekas ada Ramles tadi pun sama bekas lagu gawai ya bisik berkena ke apakah jadi kami masape harinya orang ala sape contoh tadi neh. Okey, jadi bisik kena perambu dekat nambah kaki duit bantu ngena dana baru dana mudah cara tu ya Mama Datuk. Ini mu tahun tu 10 ribu ne. 10 juta. Tahun nyilan ni mu 12 kali 15 kini.
1: Pakat tu ya gi 10 juta.
0: Setahun.
1: Setahun lah pada hari tahun 22 tu tadi lah. Nya pun ndak mudah ke kita kak ngabis
0: ya. Okay.
1: Kita nya giga kurang. Giga kurang ke minta. Mau dekat kau saya orang
0: saya dah kena ne.
1: Dah dikena habis.
0: Dah diungkup ke dia. Dah dikena. Okay, orang yang kena tamai orang nak nemu benar
1: ya. Jadi kedua nanti orangnya nemu kadang-kadang sudah ia ada yang menepati syarat. Syaratnya penting punya aku nyebut. Jadi punya aku nyebut tadi lah ya anak kurang daripada 3 bulan ya mesti bisi sah ngau register daftar ngau ROS
0: sijil baru register sijil, ROS
1: bisi account dengan anak kurang daripada setahun udah ditubuhkan tiap kenyak lah. Jadi yang pun kita kerjanya budgetnya kita yang budgetnya berpatutan lah. Tadi anak kalau besar anak kalau tinggi jadi kadang-kadang kita mendak budgetnya ceritanya kadang budget tu penting lah kata orang dia orang mendak ni cara kita ngatur budget. Nanti contoh nanti budgetnya yang memerlukan so contoh tu aja lah. Contoh memerlukan 10,000 sama okay. Jakob lah 10,000 tadi yang mintanya sampai 100,000 nya terlalu jauh agak ya. Mungkin tidingkah mungkin 15,000 nya lagi okey ke pihak lah contoh lah ha. Tantinya sudah 100,000 nya terlalu jauh ya itu lo kena kita benda lain tu logik.
0: Dan dia tu logik dah.
1: Jadi laba bisi technical committee sida itu tu dipandang. Laba dia sida ada contoh sida selalu ngagak budget tu contoh untuk nyewa kemah. Nyewa kemah, nyewa sound system, nyewa bilik kena ngajar dewan kena ada jadi utetok jadi semua ditemu oleh utek hari-hari di pedak komiti namun sidak nemu berapa tanya secara purata sidak nemu berapa sewaan tep kena nemu sidak ya utek dempak utek pakai tadi rok sidak nemu deh takkan contoh le cikok orang di mendah terdempak ya kos ya contoh lah ambilkan kos ya tadi RM50 contoh ya untuk sikut orang contoh lah
0: sekepala
1: tang di mendat nyungkajinya sampai RM200-300 sikut jadi nanti logik kan pihak jadi dia teknikal komite itu nemu jadi nemu ternyata tadi apa nama tu nadai berapa tu tanah kena kurang lah jadi aku harap macam tak jadi kita anggap bajetnya ada pedak lah.
0: Logik lah ni kata kata patut lah tadi.
1: Patut. Jadi lah korang pedak je kita kerja kita je. Nanti labau tu kena mah. Lagi dia sosial dah aduh baru. Macam dah pedak tu. Nak tu betul tu. Cuba dia ngadu baru tu. Jadinya apa bilang ngadu baru ya masuk jam. Dia kan masuk jam baru. Dia kena ngantik ke baru. Tapi kenyak lah. Jadi aku selalu mendang. Tidak ya bisik nitih ke nama teh patut lah dalam teh dipinta oleh kementerian lengkap lah semua teh bukai
0: mesti bedak syaratnya tadi neh
1: ya syaratnya penting
0: Okay, jadi dikena ngujung kerandau tu atau datuk pesan Datuk kagai gerempuang industri muzik ngau sidak ting meran ke pengawak adat asal Pulau Jari itu tadi di Sarawak ngambil kena masa peluang ke disedia ke perintah Sarawak ngena dana mudah cara dini dor sidak boleh akses tau ke medak dini syarat tu dini formnya ustai kepatut okay. Ke uliah di pedak sidak ya
1: orang tu masyarakat ya semua tahu di download kita itu kamu turun kena dari website kami lah MTCP www.mtcp.sarawak.gov.my okay www.mtcp.sarawak.gov.my dia kita lalu download tak kamu turun tanya semua syarat-syarat ya ngoborang kepada diisi. Kita nitih ke semua syarat-syaratnya lah. Dan yang arudah dia ngisinya tahu dia nyuang email, dia bisa email dia dah. Email ngagai kementerian kami. Tahu kan kita akan nyuang secara peribadi tahu gak? Anyuang ngagai office kami bak masja dia tingkat 16. Masja 2. Ika baru lah. Bisa duitin masja 1 dan masjid 2. Masjid 2 tu ika baru ke belakangnya. Ia ke besi 17 tingkatnya. Adik kami. Jadi kita ya, ngagai anjung ngagai tingkat 16 Kementerian Pelancongan Kreatif Industri dan Seni Persembahan. Ya, beri ngau pegawai dia lalu minta job sidak segala macamnya lah. Penerimaan menerimanya tadi. Ya lah kasih dai memang proses lah. Tapi penting nombor telefon mesti kat tinggal lah. Awak kasih dai akan telefon ngau kita ngiga kita semua segala macamnya nyama dia giga tapi kan kadang manusia tu bisi gabalannya beri nombor telefon salah. Salah siti nombor jadi nak boleh giga. Nak boleh giga sidak tu ataupun sekedar sidak tu tadi luar bandar. Token buat rumah panjang bau ulu nak boleh di kontak. Nak boleh di kontak si Dato. Jadi bisiklah cuba kami bergigak ke Dato. Jadi boleh kontak. Jadi aku harap beri nombor mungkin 2 atau 3 nombor lah. Kenyamai boleh digigak. Anak boleh citit nombor aja. Jadi beri 2 atau 3 nombor lah kenyamai boleh digigak. Jadi nyama tadi aku harap tadi ngau peluang tu tadi sidak ya boleh ngerembai ke apa nama untuk kita mampu main asal adat asal kita warisan asal kita sama nangilah sama ada music lepas seni tu ya music tu dalam seni kan
0: besar
1: scope ya okay ngagak bukan ngagak fashion baju mereka fashion yang tadi masakan tradisional tarian tradisional tidak ke ngagak apa nama tu ngagak keratangan tadi atau megang-megang saya tak ngagak ni animasi filem animasi filem pendek kan kurang yang membentuk
0: buah
1: tak megang-megang itu jadi tak minta jadi tak kunci lah malu matuk ngagai bala-bala kebukai lah ya
0: kira kakak bisa perkara bukai ke nak disebut aku bak randau tua tadi yang berumah datuk kau nuan bisik dekat jebut tau ke namanya tadi pesan ke bukai ngagai bala di luar dia ukai semina berkawal ngau dana mudah cara tentang ke bisik disedia ke UPS Menteri Nuan Pu kini ke bisik nak dipansak tua tau tambah dia
1: saya ko semua tadi dah bisik mengenai sebut tu nak panjangnya lebih sejam
0: pun yeah. Aku lebih
1: cuma tadi aku ke narang mendah kang ingat baru dua jenis dana cicit ke kita itu tadi kita nekan tentang dana modal cara. Dana modal cara tu tadi ya mesti peruntukan lebih kurang 10 juta lah disebut aku tu tadi ditujukan khas untuk kita kena angkat ke bakat talent development kita ya bakat seni bakat ya, tadi ya. Jadi dana cicit lagi kemudian kita dana acara dana ataupun event grant dana acara tu lebih besar lagi. Tu lebih kurang bisi lebih kurang nyuka 50 juta lah bisi setahun lah. Tapi dana tu untuk cara-cara besar aja. Baka
0: konsep
1: pesta contoh pesta benak contoh Sarawak regatta pesta-pesta kebudayaan
0: bintang kecil
1: bintang piramli pesta berbulang tak kenyak lah itu tiap pesta lah festival pesta tu tadi ngena acara ngena grant tu tadi ngena dana tu Jadi pesta ni kenan babario ni kenan.
0: Kenan
1: babario. Cida baserian bisi ke pesta si dampu. Ba tasik biru bisi ke pesta si dampu. Ba badin tu sinawan bisi ke pesta si dampu. Jadi yang ngena geran acara tu tadi. Geran even geran. Jadi dana mula cara tu ataupun orang putihnya facilitation fund to facilitate untuk khas untuk mengangkat ke bakat bakat-bakat pengandat jari ke tabuh ke kerap tangan kerenyat lah ngagak bengkel kelas khusus untuk dana tu tadi 10 juta dikenal. Jadi awak kabarlah kita nemu beza antara duit dana tu tadi.
0: Bakal sidak je KK rumah panjai biro wanita asal bisa akaun semua dah register uliah magang tu tadi nah.
1: Uliah magang abang NGO.
0: Ya.
1: NGO. Jadi NGO tu sidak ya tau apply memohon dana beracara. Untuk dana ke acara atau kebesai gitu bekas syarikat-syarikat atau company-nya banyak kebesai
0: gitu
1: banyak
0: event management
1: event managementnya syarikat
0: syarikat
1: banyak
0: tadi bida duit dana tadi nah
1: jadi
0: tu take commit gitu situ take kebesai gitu yang commit gitu lebih ngagai ada asal main asal music kita pengelandia jari semua banyak tadi bida yang ambil kebala di luar dia sama udah terang meh nama bida duit itu bida dana duit ke diberi atau ke dibantu duit perintah baru opis menteri yang berhormat datuk tu tadi ngarap ke bala udah terang bala ke di luar dia kena nemu tahu kak nguji minta nak salah medak website ke dah disebut yang berhormat datuk tadi nya sapit menteri dagang temua industri kreatif ngau seni pemerintahan kita Sarawak cukup terang lalu ngarap ke bisik maya dudi lah kita berandau baru yang berhormat datuk kelebih lagi perkara bukai kelimpah hari baru ke Menteri Laban Mayuh ke Menteri Utai ke dekat disebut tangah kesari tu yang ungkup ya berkawal ngau dana mudah cara baru Kementerian Datuk. Okey, jadi yang ngau tu terima kasih ngai bala kita ke bisik gulai ngau kami duai sejam lebih ya. Terima kasih ngai gaya Daniel Steven ke udah nyadi switcher ngau mega sama bisik ba konti ditu ianya pengelola UFM Iban Mr. Edmund Langi ban ke bisik sama ngibun dalam konti ditu lebih berandau berkawal ngau mayuh utai ketau di kerembai ke kitai kelebih lagi kena dana mudah cara. Terima kasih kepada kita tim yang ke program 34 Seranyawa dalam kandang sejam lebih tu live bak Facebook UFM Iban. Terima kasih ya. Terima kasih Datuk.
1: Okey, terima kasih. Bye-bye.
0: Okay, peningnya okay. Kita.
2: Semulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Penglandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Pak.

0: 26. Nama bulan 7 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway pukul 4 dini hari. Live bak Sukan Plus. City akan main bak round of 16. Mexico bersatu melawan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Ya, lagu Hari Aurora ke lemai tu peningan nak ngantik duan. Lagu kita kumerindang ya, bala kita kaget terus sebulai ngau kami ba YFM ba rentak ngali hari kita sari tu ngali hari-hari minggu sari tu 5 hari bulan 7 2026. Jadi ya, kita baru dah mendiang lalu medak mega program 34 Seranyawa dengan Ba Adan Randau Cik Muni kami di ngau yang berhormat Datuk Sedu dan Lawan. Jadi program 34 Seranyawa nya setiap program ke dikenal kami tadi nyukung industri kreatif bak menua kita di Sarawak itu ya. Nyalai ya, kita nampung awak kita bergulai nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi pukul 5 tu lagi kita ningat ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu dah beritanya lagi mendiang ke program Galeri Y bergulai ngau Daniel Steven. Udah kita ningat ke berita pukul 5 lemai tu lagi ya. Jadi ke lemai tu untuk bala kita ke hanya ke benuang serumpuk ngirup kupi kini tau ke nama-nama nak pengawak ke benuang di gereja kita jam ke dia tu nak ngiranya tadi bergulai ngau diri sebili bergulai ngau bala baki ya kini seraya kita ke mendiang ke kami bawa YFM. Terima kasih laban seruran dan bergulai ngau kami 24 jam sari ya. Ya, lagu ke dipilih aku merindang kita baru tak ngali hari kita ke sekali itu setiap lagu ke dibaik tagur panggat ripuan engkau lagu jangan salah menilai merindang kita bawa YFM.

0: rentak
1: ngalih hari.
0: Ngalih hari.
2: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica ofis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

0: FM. Tu me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitium Mabuang.

0: tempat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari YFM.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak.
9: Saritu 5/7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai ngau rampak menua. Dato' Amar James Wong udah jadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpahnya kebun nupik baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia setemegak bala temuai ari menua bukai tidika mendak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal mga bujang senang. Kelimpahnya kebun baya tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai ke buliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tila dekau dia mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagi tikas antara bangsa.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: YFM Segulai Sejalai.

0: Cita Tiatu menemani ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Lagi dengar ke kami YFM Sarito. Program Galer Y kita Sarito bisa tujuh lagu. Lagu ke Trubah, lagu Engkin ya. Lagu dari Daniel Petrus ngau Denny Ompiang. Tion ngau leka lagu tu di tengka bang Will Ipoh. Lalu lagu tu kita akan nemu lagu tu berdaran ya. Lagi mai kita sama dengar ke lagu tu. Mudahnya lagu dari Suriang A Boy Nuan Semina Berjerak. Tion ngau leka di tengka bang penanyi Tompo. Lalu video klip lagu tu ianya Pak Sematan, Pak Dementasi Sematan, Pak Pantai Sematan. Aduh kita ke Suai Ngelantang Katinya. Dia mesti tak yang ke ngagak video klip tu. Lalu ditangkan dengan lagu ketiga hari sebegah band Ting Ngumai Sidaya True Force Band. Lagu ke diberi nama Pak Antara. Waktu tu lagu, lagu ke terubah hari True Force Band tu. Lalu tion lagu tu di tengkebang Tony True Force serta lekaya di tengkebang Joseph Beranda. Maka kemudian juga sedap kegagal video klip tu sama Bas Matan yang sedap yang gagal video klip lagu tu. Okey, kita berpindah dengan tiga lagu tu dulu. Ba gelir way kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFan segulai sejalai.

Morning Power FM tu my program Galeri Y ke ditabur ke nanti hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanda pukul 10 pagi hari 4. Okey, lagu kita ke sekali tu dua ikut penyanyi yang ke sudah lama apa dunia pemerintahan lebih 10 tahun dah penyanyi itu bandunya pemerintahan kita Iban ianya hari penyanyi Eric Abang dan Chris Fuller. Lagu seduaya ke diberi nama Telia Iwan dengan leka di tengkubang Eric Abang. Lalu video klip tu boleh dipedah kita buat channel Kaban Music Production. Boleh pedah kita lihat video klip lagu Telia tu. Lalu ke sekali tu lagu ke diberi nama Diau Ketegal Nuan Ari Sylvia Banyi. Lagu di tengkubang Lucy M sudah dikeluar ke bawah YouTube berbulan 5 tu tadi. Lagu tu sudah manggai lebih 300,000 views. Cukup mayu. Okay, serta lagu ke-6 kita dengar ke Diana Shini di bisi nyada ke lagu Siang Kungenel. Lagu tu leka Lih Acup Ngatiun dan Al. Lagu tu berdau bisi official video clip dan video audio ya sudah rilis. Lalu lihat daripada kita buat channel YouTube TJKSB Music Production. Okay, kita tinggal ketiga lagu tu

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

sebawa ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawa. Rindu menda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu begulai ngau keren libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sabah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, udah jadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah harinya kebun nupi baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah kediau dia setemega bala temuai ari menua bukai ketika medak jelu tibangat disnakut kurang tibisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah harinya kebun baya temega makai selamat ke orang tinumbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen tu udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, buta hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tu lah dekat uli mansut ke 800 siku anak baya boleh dijual ngagai tikas antara bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Andrew Bonnie James Nuan ajak di hati aku muka lawak sadar lemai kita di YPM ke lemai tu lemai hari Minggu ya 5 hari bulan 7 2026. Terima kasih kita ke Agis gulai sejarah dengan kami di YPM nak ngira hari ni ke boleh mendiang ke YPM ke lemai tu kalai lemai hari Minggu tu kita bergulai dengan waku Sam dan nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Nang bakal selama ngepun ke segmen sadar lemai kita. Kalai pukul 6.15 minit lemai tu lagi. Kita mendiang ke dulu tanduk program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Area Sumpir Jingan. Jadi sebentar kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup. Siti agak lagu kena merindang kita hari Linda bergulai baru.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpionjingan Datai Baru setiap gulai bala peningo berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu ini minggu Trinity kelima. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 11 ayat 16 dengan 19 dengan ayat 25 dengan ujung. St. Matthew bagi 11 ayat 16 dengan 19 lalu ayat 25 dengan ujung. Jadi tu tahu pada kita berbuat penyakit baru lambar 16 dengan 17. Lambar 16 dengan 17. Nyala dia tu ketika maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus, baka ni ku aku tak mandi yang kurang kemayar itu. Sidak baka nak mit tiduduk berpasar, raban semengkah ngangau ke raban semengkah, kami udah lebah lagu tikah ke kita, tang kita ndak bertandak. Kami udah nyebut lagu liat ke kita, tang kita ndak nyabak. John datai, lalu ia berpaso serta ndak ngirup air anggur. Lalu genap ikut kita berjaku, ia kena ayah ku hantu. Anak mensia datai, ia makai serta ngirup, tangku sedok, pedok ianya. Ia bam serta pengirup, pangan sedok pengumpul cukai, ngaurab dosa. Penemu Allah Ta'ala, dekat ditemu amat oleh pengawak tidak kerja ia. Ayat 25. Lebuah mayanya, Jesus berjaku, apai Tuhan tibampu serga ngau dunia. Aku beri terima kasih ke Nuan, laban Nuan dah ngayan, ku tak tu ngagai sidak tinade penemu. Lalu ngelalai ke ya ada sidak tiba penemu. Amat, apai, ku tak tu digagak dari pengerinuk Nuan. Apai aku, udah beri semua utai ku aku. Nada siku orang nemu anak, semina apai aja. Lalu nada siku mega orang nemu apai, semina anak, ngau sidak terdekat nur anak mandang ke ya. Datai ngagai aku, semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantang. Pegai tangkuan aku, lu simpan buati kita. Lalu pelajar karyaku. Laban aku nelap serta baru hati, lalu hati kita dekat boleh pengelantang. Tangkun terdekat diberi aku ngai kita mudah. Lalu mak terdekat dia suh aku baik kita lempung. Tu Angel Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Terbah tu menjadi, aku mai kita berhati ke ayat 16 ngai 19. Di tu kita medok, Jesus mansut ke penusaha tia, ketegal hati mensia dia selalu dengan gereja utai tindak betul tak salah. Jesus di tu nyemok ke mensia dengan bala nemiak timit di main bersulok di tengah laman tumpuk peniau tak negeri maya nyok-nyok. Sekedak bala nemiak mai bala di bersulok ngosedak ngeluluk ke diri nikah. Tang balas bengkah, madah ke diri nadai hati, dia baik ngeluluk ke diri ramai nikah. Bala ti dulu lumai sidak ngeluluk ke nyengai orang ti mati. Laban sidak tinggai ngeluluk ke diri ramai. Lalu disawut balas bengkah tadi, sidak pan ngai megak ngeluluk ke diri ngintu orang ti mati setanya bak. Retinya menjadi, tan adai ngenok semua utai ke baik bala ti dulu nyok dikerja sidak. Semua utai salah magang. Semua pramu ke diberi ke sidak nan ditolak sidak magang. Lalu semua utai ke diberi nan bisik penyalah magang. John Pembaptis datai diau di benua puang. Berpaso serta ngendok ke diri bawa mayuh utai. Lalu orang ngumaya gila labanti magi diri remsia bukai. Lalu ngai berbakiah tokong lantang ke diri ngau mensia mayuh. Tang lebuah Jesus datai, bergulai teka berbakiah dengan semua mensia dalam pengelantang dengan penusah sidak, berami dengan mensia mayuah, sidak mantah ia megak. Lalu ngumbayanya urati bam, ngau pemabuk. Serta giang bala urati jai, teka ngumbay sidak berdosa. John dibantah sidak, lalu Tuhan Jesus pun dibantah sidak.
sama nade ngenak, nade betul bermata sidak. Utai dika di Jesus dituk menyadi, ianya kebenar mensia kok suahagi nanggai mendiang kutai ti benar. Mensia nang selalu ngigok jalai awak kenyeliah ningo teko nitiah kutai ti benar. Bahkan biak ti bermain dalam cerita kita tadi, pesuahagi kita ngai ngerja pesan ngu atur Allah Ta'ala. Kita megok dekok benar berbantah kurang sedang ngigok penyalah orang bukai. Manah-manah pan utai dikerja orangnya, agi mes kedok kita tetemu kutai kena nyalah teko mantah orangnya. Menjadi kita patut belajar medok pemanah berorang bukai. Lalu nguji kuragi atau kelubahagi mantah orang. Nyalai datuk kumai kita berarti ke ayat 25 ngagai 27. Jadi datuk Jesus mansut ke sebenarnya bagaya utai terjadi berjumpu dalam ia terjalai ke pengawak ia. Bala sidak pengajar adat setuai pengarap orang judah mianya nulak terkenyakal ia. Tang mensia mayo mendiang setelah derima ajar ia. Sidak tingubai diri bisagi penemu nadai berguna ke ia. Tang barok bala tip baru hati ngelalu ke ia. Anak saruk menjadi Tuan Jesus ditu ukai mantah orang terpandai toko orang terbisik penemu. Utai ti debantah ia ianya sidak ti sumbuang ketegal pemandai toko penalam penemu sidak. Allah Ta'ala berguna ketiap ikut kita, ti datai ngaga ia, datai ngawati ti baru, ngawati ti dekat nunduk ke ia. Udahnya Tuan Jesus lumadah ngoramayu pasal pemesairti pengawak ti dekerja ia. Lalu ketuan Jesus muti ia ajak tulis mandang kalau talau ti benar ngagai mensia ngau cukup pemenuh. Kita mensia tahu dikumbai anak Allah Ta'ala. Tang Jesus ajak ti anak tunggal Allah Ta'ala. Bo Injil St. John, Jesus madah menyitu, kuya, siapa telah meda aku, udah meda apai. Siapa telah meda aku, udah meda apai. Injil St. John bagian 14 ayat 9. Utai tika Jesus ianya menyitu. Nanti kita tika medok gaya lah talau. Nanti kita tika nemu pasal hati lah talau. Runding lah talau. Perangai lah talau. Ngesagam lah talau pasal mesia. Pedok kita aku. Pedok kita aku. Utai tika karab kita Kristian ianya dalam Jesus Kristus ajak kita boleh mendak gaya Allah Ta'ala ti benar. Kita mungkin nemu Jesus boleh beri penemu dengan pemerhati hati dengan semua manusia. Tinggungan hati ti baru serta besi pengharap kena derima yang. Jadi ayat 28 ke 30, jaku Jesus itu ianya beri perangsang dengan kita manusia tikran dekat nemu takong lalu Allah Ta'ala. Serta keran megok teka ngerja utai ti badas. Tak ngasai putai tu mar teka berat di kerja. Lalu nyau deka putus pengharap teka lejuk nguji ngerja ya. Nyalai ke semua kita ti berketu ke Tuan Jesus. Datai nge aku semua kita ti lelak ngemok utai berat. Lu aku deka ngasuh kita lantam. Datai nge aku semua kita ti lelak ngemok utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantang. Menjadi jalai kita ngigok petara teka Allah Ta'ala, ukai ngenak runding teka sagam kita empu ajak. Tang ngenak pengawak ti berarti ke Tuan Jesus. Laban dalam Tuan Jesus, kita boleh medak gaya Allah Ta'ala ti benar. Pengawak ti ngigok Allah Ta'ala teka niat ti dekat ngerja utai badas, tahu benar ngujung ke kita manusia ngasai ke pemerat. Laban jalai kita yang rejaya ngenak jalai saru tak ke salah. Nyalai ngagai semua kita itu lelak ngerja tu ngau kuasa derimpu Tuan Jesus ngangau ke kita. Lalu ngasuh kita nyan tangkun tidak beri ia berbau kita. Bo orang Judah pengawak tinitih ke adat teku pesan Allah Ta'ala,
tu daripada baka pengau orang kenyan tangkun tindak ngam teko berat. Nyalai ku Tuan Jesus, tangkun tidak kau diberi aku ke kita mudah. Lalu mak teko desa aku baik kita lempung. Jadi jaku mudah ditup menyadi kena kena Jesus, bot dalam jaku greka retinya ngam. Ngam ku kita. Baka reti kasut kena pasuk, yondang tak cukup. Ndak sendat, tak ndak gerah. Lalu ia megak nyamai di kena berjalai. Retinya kasutnya ngam dar bok kaki kita. Lebuh Jesus kena jaku tangkuan di tu, dalam berputih tu yok, Y-O-K-E, yok. Utai tu ketuan Jesus di tu, ianya kayu di depangai kurang bau capi, tingirit kayu kena ngeradu tanah. Ia maka kayu tidak kena berbau capi, tinarit kereta lembu. Lalu di mana Palestine maya Jesus kelia, tangkun tiba bau capi digagak oleh kayu. Lalu sebedau capinya dilekat ke tangkun berbau, tangkunnya dekat disukat berbau jelunya. Awak cukup tak ngam berjelunya. Ndak terlalu gerah, lu ndak megak terlalu serkat. Nanti ya gerah, ya ndak boleh. Lalu nanti ya serkat yang medias kebau, jelung, capi, tinggenak ya. Jadi, nitiah kesitik cerita, Jesus, laban ya tadi anak Joseph di tukang kayu, lalu yang pun megak nyadi tukang kayu, ngari, tukang, nganti apa ya. Ia ngagak tangkun ke jelu ti pemadu mana. Ti cukup ngam, ndak milih gaya jelu. Lalu ni cek ke cerita mensia datai rimaya tempat ngagai negeri Nazaret. Laban ti dekat meli tangkun jelu ti degagak Jesus. Lalu bergentran baca kita tadi, kita ningau lupa Jesus madah ke tangkun yang mudah, lumak yang lempung, utai ti kuya menyadi ianya penghidup tidak ada beri ia ke kita, tidak mai pemberat ke kita. Tapi penghidupnya senutuk dengan kita tempu. Baka tukang tengah agak tangkun, nemu gaya jelu tidak kempu tangkunnya, bakanya megak Tuan Jesus nemu tiap iku kita. Lalu penghidup tidak ada beri ia ke kita, dekat ngasuh kita, ngasai ke penghidup terpenuh. Dia tahu ngebuas kati kita, netiah penekak Tuhan. Penghidup ke diberi Tuhan Jesus ke kita, diberi ia ngau penuh pengerindu. Lu kita patut nerima ia, senyian ia, ngau pengerindu megak. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu, dalam kau kaku nak kutu. Lalu sebedar aku mengangkat diri, aku duduk maik bala peninga, sama dia jenuh. Serta lu sama bersamping aku, ngelah talah tiap taro ngapai kita, ngenak sampai ke lingkup ke minggu tu, minyak minggu kelima udah Trinity. Allah Ta'ala timaduk berkuasa tindam meruan, oleh Roh Kudus nuan, semua eklesia diperintah lalu dituci. Dengar kesemiang tidak kami ke nuan, ke semua bangsa mensia dalam eklesia nuan. Awak ketiap ikut dalam beringkat kerja diri, tau bertuai setiap kerja kenuan dalam pengudus ngau pemenar. Awak kepulai kemulia nama nuan oleh Yesus Kristus anak nuan tidup setiap mengkai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah tala siku ajak dia tau ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampai awak ke Tuhan berkat semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.

Okey, Nya, tadi peningat kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Pengidup Pegulai Ngau Bishop Arias Sumping Jingan. Jadi bakal selama muka pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai, dan nabur ke berita lemai. Lalu nanti bakal selama pukul 8 kita mendiang ke program Bagiga Entelah. Jadi ke Sarito program Bagiga Entelah Nadai di Keluarga. Tajak pihak aku dekat terus berkulai dengan kita nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi tu ngenatai ke dulu muka pesan berat ke bisik diterima hari peninggal kita.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, maca pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Pesan tu hari tuai rumah Ali Hanak Nyawin. Madah ke menjadi nia ngapa ya? Inya Rama anak ganiang. Rama anak ganiang udah nada ya. Lalu niang tu deka di sengai Bala Mayu. Ba rumah Sidempu. Inya ba rumah Ali ya. Batu 26 Jalai bin Tulumiri. Lalu niang tu deka dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Jadi ya pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sumanjai Jalai Selangau Muka Bala ba Sekerat Niah Sayih Suai ba Batang Bawang Kemena Sepemanjai Jalai Sebawah Bukit Kisik Peninjau Sepemanjai Jalai Bintu Lumiri Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai tuai rumah Ali Hempu ba Lumur 010-238-2862 tau kenuju Anca 012-955-6458. Ya tadi pesan madah ke Rama anak kaniang ya, Rama anak kaniang udah nadai pagi tau tadi. Lalu ni yang Rama anak kaniang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidempu, inya ba rumah Aliah Batu 26 Jalai Bintu Lumiri. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Okey, lalu pesan kedua tu peninga. Ianya pesan hari Manggau anak Canggiang madah ke anak ya, ianya Rani anak Manggau. Rani anak Manggau udah nadai meka. Lalu ni yang Rani anak Manggau tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidempu. Ianya ba rumah Manggau, Sungai Nibuang. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Menyan Setutuang Ulu Menyan Sengan Salim Ulu Sungai Salim Nanga Salim Salim Kiba Rian Lusing Macau Ulu Jih Nanga Jih Nanga Pedai Belengian Ulu Tabai Daro Tanjung Penaso Kapit Engkeli Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Mangga Umpu Abak Lumur 011-662-9542. Yang tadi pesan madah ke Rani anak Manggau ah, Rani anak Manggau udah nadai lalu dekat di Sungai pa rumah Sidempu, inya pa rumah Manggau Sungai Nibuang lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu peninga, ianya pesan hari raya anak cegak yang madah ke pengawak ngetas ulit ngau ngambil interbalu keniang laki ya, inya niang sat anak ngelambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 inya hari 6 ya pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu inya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Okey, jadi penerang ke Sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Mr. Paulus anak ngelambai bal umur 012-891-3532. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Batang Air Lubai Batang Air Limbang Batang Air Medamit di Penderuan Pasai Bun Sibu Pasai Siung Bawang Asan Sibu Rumah Jemaat Turin, Sungai Pui Kenawit, di Sekuau, Kaban Belayan, Bak Binyo, Tubau, Bintulu, Miri, Kucing di Temburung, Brunei, ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas sulian ngau ngambil intabalu keniang saat anak ngelambai ya ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 ke dekat data ya pukul 7 lemai apa rumah sedempu inya apa kampung Palas Batu Danau Limbang. Okey, nya maka pesan ke bisi maka diterima hari peninggal kita lalu nampung pesan ke sekali tau ianya hari satin anak benang madah ke anak ya Stevenson Sikau anak satin Stevenson Sikau anak satin udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palomayu malam tu lagi ya pak rumah sidempu inya ba rumah sampai Sungai Kuak Selangau lalu dekat kubur ke pagi hari 2 tu ila nya 7 hari bulan 7 2026. Okey, jadi pesan tu luju Kaban Belayan pak Sungai Wong, Serintung, Sungai Kuak, Kaban Belayan ba rumah Peter Ulu Bayan Muka, rumah Jamal Ulu Buguang Suang, rumah Richard Nunjung Nanga Buguang Suang, Tamin Skuau Selangau ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Sabrina anak satin balumur kusung 19865 6807. Nya tadi pesan madah ke Stevenson Sigau anak satin udah nada ya lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu ngamuka malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah sampai Sungai Kuak Selangau lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Okey, nya ke tadi peninggal pesan ke bisi diterima hari peninggal kita. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai. Merinang kita ngau lagu hari Heli ke lemai tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, lagi ngatai ke pesan bukai. Jadi pesan ke sekali itu hari timah anak Aji tau ke Indai Rebika hari rumah higang Sungai Selepian Baru Beluru Bakung Miri. Jadi pesan tu madah ke ex tuan rumah Haji anak Inyang, ex tuan rumah Haji anak Inyang atau ke Pai Timah atau ke Aki Rebika udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya pa rumah Igang Sungai Selepian Baru Bakung Miri. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila bawa pendam Feri Pak Jalai Bintulu Miri dan sebenarnya niang tu dekat di sembiang ke dulu bawa gereja St. Philip Miri. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa selepian atas ngau selepian tengah Bakung Sungai Nipa Bakung Sungai Tulang Rumah Unggik Satap Berkenu Sungai Temam, Sungai Bakas, Sungai Sebatang Buak, Sungai Lutung, Sungai Malang, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex tuai rumah Aji anak Inyang tau ke Pai Timah udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Higang Sungai Selepian Baru Bakuang Miri. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Feri Pak Jalai Bintulu Miri dan sebenarnya niang tu dekat di sembiang kedulu ba gereja St. Philip Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Saka anak unggah. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit niang apa ya niang unggah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangor Mukah. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tiris Bayan Ulu Megau Temesu Ulu Mukah Matading Liu Jalai Tebing Tasik Belingian Mukah di Bintulu Sibu Bin di Miri Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesannya tadi madah ke ngetah sulit niang unggah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur bawa rumah Sidempu inya bawa rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Mukah. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya hari ngerembang anak kumbang tau ke Jimbai madah ke Inaya Ica anak guyang Ica anak guyang tau ke Inai Mayang udah nadai ngali hari tau tadi ya. Jadi niang Ica anak guyang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 6 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidempu ianya ba okey lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tuilah 7 hari bulan 7 2026. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sepemanjai Jalai Batu Lapan Bintulu Miri Jalai Bintulu Miri Ulu Sebawah Ngaulu Segan di Bintulu di Mukah Tamin Selangau Jalai Setiam Brunei Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih di sebut di Temagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Ica anak guyang tau ke Inai Mayang udah nada ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 6 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ialah 7 hari bulan 7 2026. Okey, lalu pesan ke Siti itu, ianya hari Dumi anak kula tahu ke indah juga madah ke pengawal kita sulit niang anak ya, ianya niang Catherine Lipa anak sulang ke dekat diatur kalai nguan ulit ianya 11/7/2026 tila. Lalu ngetah sulit ianya 12/7/2026. Jadi pengawalnya diatur apa kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Bunut, Pantuk Balau, Merakai Panjai, Kedumbi, Samak, Empit, Rumah Panjai, Cangkul, Kelampu, Bulu, Lubuk Antu, Danau, San, Panjarwai, Kumpan Langgir, di Bintulu, Rumah Liam, Sebawah, di Suai, Sebatu Nia, Entulang, Engkabang, Merode, Sebatang, Setapang, Linai, di Miri, Ngau Kaban, Belayan, Kabukai, kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili Agi, kita tahu bertelepon ngakai Indai juga, Abak Lumur, 019-860-1351. Hanya tadi pesan madah ke ngetas sulit ni yang Catherine Liba nak sulang ke dekat diatur pagi 12/7/2026 abak rumah Sidampu inya abak kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass ya. Okey nya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tu jadi pukul 7 lemai tu lagi peninga kita dekat mendiang ke misa.

0: dalam nama Bapai, ngau Anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama tu kita ngintu hari Minggu ke 14 musim selamat tahun A. Kena 5 hari bulan 7 2026 aku pada kibin hari meridasis ngulu kagawai misa lama itu. Menyedia ram kita ngaku dosa kita kena nyedia kederik ngintu misteria kudus. Nuan dia so datai ngambil nyuman kati tinggesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nuan datai ngambil ngangau ke orang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bespiak kanan apai ngambil besmaya ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kala tala timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kala tala bendur ti pemandu tinggi.
1: Lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan. Kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan. Kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih nagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga, O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk abah sepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Wala ta'ala oleh anak nuan ting maruah kediri udah ngidup ke baru dunia ti udah labuh. Penuh karaban nuan ti talu ngena pengaga ti kudus leban basida. Nuan nyelamat ke ari ulun dosa lalu nuan meri pengelantang ti meruan. Dengan jasa Kristus Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah nuan dalam penyara kuburuh kudus. Wala ta'ala datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Itu kata ninga letji jaku Allah Ta'ala.
1: Baca keterubah, baca ari Nabi Zakaria bagi 9 ayat 9 ngagai 10. Ku Tuhan bejaku, rami gaga ati, rami gaga mekita orang Sion. Manjung gaga ati mekita orang Jerusalem. Pedak kita, raja kita datai ngagai kita. Ia datai mai pemenang. Tang ia baru hati lalu nepan siku keledai. Siku anak keledai tiak gi biak, ti diada ke keledai. Ku Tuhan bejaku. Aku dekat muai kereta perang ari menua Israel. Lalu ngerampas kuda ari Jerusalem. Panah ti dikena berperang dekat dirusak. Raja kita dekat ngasuh mayuh bengkah bangsa bebaik ngau pangan diri. Ia dekat merintah ari tasiak siti ngagai tasiak siti. Ari sungai Yupratis ngagai ujung dunia. Jaku Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
1: Mazmur entara. Aku dekat ngemesai kenuan belama-lama ia. O Allah Ta'ala, ngau raja aku.
2: Aku dekat memesai kanuan berlama-lama ya. O Allah Ta'ala, ngau raja aku.
1: Aku dekat memesai kanuan, O Allah Ta'ala, ngau raja aku. Aku dekat meri terima kasih ngagai nuan berlama-lama ya. Tiap hari aku dekat meri terima kasih ngagai nuan. Lalu muji nama nuan belama-lama ia.
2: Aku dekat ngemesai ke nuan belama-lama ia. O Allah Ta'ala ngau raja aku.
1: Tuhan endang rindu serta kasih. Lubah ringat serta penuh laban pengerindu timuruan belama ia. Ia manah ngau semua orang. lalu siru ngau semua utai ti udah digagak ya.
2: Aku dekat ngemesai kenuan berlama-lama ya. Oh Allah Ta'ala ngau raja aku.
1: Semua utai ti hidup ti udah digagak nuan, oh Tuhan. Dekat meri terima kasih ngagai nuan. Lalu semua nembiak nuan dekat muji nuan. Sidak dekat berjakuk ke pasal mulia diraja nuan. Lalu madah ke pasal kuasa nuan.
2: Aku dekat mesaikan nuan berlama-lama ya. Oh Allah Ta'ala ngau raja aku.
1: Tuhan endang dekat ngamat ke semaya ia. Ia endang ngayan ke pengasih dalam semua pengawak ia. Ia nulung orang ke dituntung penusah. Ia ngangkat ke orang ke udah rebah.
2: Aku dekat ngemesai kenuan berlama-lama ya. Oh Allah Ta'ala ngau raja aku. Baca kedua. Baca ari surat Santo Paul ngaga urang di Rom bagi 8 ayat 11 ngaga 13. Kita ukai hidup nitiah ke penekak mensia. Kita hidup nitiah ke penekak roh, laban roh Allah Ta'ala diau dalam kita. Barang siapa nadai roh Kristus, ukai nembiak Kristus. Di roh ya ke udah ngangkat ke Jesus ari mati, diau dalam kita. Ia keudah ngangkat ke Kristus are mati, dekat megak merik penghidup ngagai tubuh kita tinemu mati, oleh roh ya ke diau dalam kita. Nya alai menyadik, kita berutang, tang ukai bak mensia, lalu hidup nitiah ke penekak mensia. Labanti kita hidup nitiah ke penekak mensia, kita dekat mati. Tang entik, oleh roh kudus, kita munuh pengawak ti berdosa, ti dikerja tubuh kita, kita dekat hidup. Jaku Tuhan,
1: terima kasih

menuan apai. Tuhan kebekuasa di serga ngau di dunia. Laban nuan udah mandang ke misteria perintah nuan. Ngagai bala anak min.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus ni teka Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai ayat 30.
2: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Yesus bejaku, aku merik terima kasih ngan napai Tuhan kebekuasa di surga ngau di dunia. Laban udah ngelalai kutanya ari orang kebepenemu dalam serta pandai. Lalu udah mandang kesedak ngagai bala anamit. Sigi amat apai labannya ndang penekak nuan. Semua utai udah diberi apai ngagai aku. Nada orang lalana semena apai aja. Lalu nada orang lala apai semena anak aja. Ngau orang kedepilih anak ya. Anak dipilih anak ala ya mandang ke apai. Dia tu ngagai datai ngagai aku semua kita kelelak ngemau utai tiberat. Lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Ambil lalu san tangkun aku. Lalu belajar dari aku laban aku nelap serta baru hati. Lalu belelak ke semangat kita. Laban tangkun aku mudah. Lalu mak aku lempuang. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi bab minggu ke 14 musim selama tahun A. Ngayan ngagai kita berkenilah tala ngerja pengawak dalam awak ke sunyi tu kan tak ditemu kita. Jadi baca ngingat ke kita Allah telah selalu teka suah nak ngayan ke kuasa teka pengering ya. Ya suah ngayan ke perindu ya dengan pemayak pengasih ngau penjaga ngagai sidak ke lemi teka sidak ke lelak. Baca ke satu kita ngenang berkenikut Nabi Zakaria berjaku teka bernabi pasal siku raja kedekat nepan anak keledai. Lalu raja tulak raja kabarwati lalu maik pemayak ukai perang. Surat santepung agi orang di Rom madah ke berkeni ku penghidup dalam Kristus diiring oleh roh. Rohnya meh kemerik penghidup ti benar ngau penglepas tu ke pemibas ngagai semua mensia. Pengujuan dalam Injil Yesus ngangau sidak terlelak ngaso datai ngagai ya. Ia nyamaya ke belalak tim meruan ngagi sidak ti andal ke ya. Lalu sidak ke nitiah ke jalaya. Jadi berminggu tu kita dikanga awak ke medak. Ia nya Allah Ta'ala penyaga Allah Ta'ala semak. Lalu utai ke diperhati ke kita senang aja. Ya ti taluak lalu berpengasih. Maik kita ukai ngena mak ti beratang ngena pementas. Tumeh pemayak terberi Kristus ngagai genap ikut kita dalam hati kita din. Simpul ya baca mandang ke Yesus ianya raja ke baru hati ngau pemayak. Allah Ta'ala nyaga ngemata sidak terlelak ngau sidak terlemik. Yesus mai orang mayuh awak ke andal ke ya lalu tahu tertemu ke dua belelak bakya. Jadi utai ke uliah diperhati ke kita, wak ke kita, berubah-ubah. Lalu anda ke Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lalu kita nemu kita nak ke diri. Allah Ta'ala bisik bergulai dengan kita. Penuh dia, kingat ke jaku Yesus ke lemah itu ke kita. Datai ngagai aku semua kita kelelak ngemak utai terberat. Lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Sama kita datang ke Yesus dalam hidup kita, dalam menitik hari, awak ke Yesus uliah, ngelempuang ke mak keberat dalam penghidup kita. Sama kita ngaku pengharap, aku harap kalau Ta'ala, apa itu pemaduk berkuasa, pengagak serga ngau dunia,
2: lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, tidak kandung hari Roh Kudus, diada kemaria darah bungas, marisa rambau Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia niki ke surga, lalu duduk basepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh,
1: ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, lata lapai ngayan ke misteria perintai hangga orang ke nadai penemu, haram kita bersemayang aga lata lapai kita tirinduk benar ke orang ke berwati serta nadai penemu.
3: Ke gereja dalam pengawak ya ti mela orang ke umang, ngau orang ke lelak ngemak utai ti berat. Tuhan dinga ke kami,
1: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke semua orang kemegai perintah menua, ngamik kesidak nak babagi hati, serta dekat mendiang ke sebana orang mayu, kelebih lagi orang ke pemadu mit. Tuhan dinga ke kami,
1: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke orang ke udah nutup Allah Ta'ala ari penghidup sidak, ngamik kesidak oleh berubah hati, serta mulai kediri ngaga ia. Tuhan dinga ke kami,
1: Tuhan sambut peminta kami.
3: Kebala anak mit dalam paristo, kebeno belajar ke pengarap dalam Sunday School, ngamik kesidak mereti serta ngasih ke ajar bala pengajar sidak. Tuhan dinga ke kami,
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan serga ngadunya nemenuan berkeporut itu, lalu laban ngasih ke utai tadi asunwan, dinga ke peminta kami, tadi serah nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia, berberkan menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami udah nerima roti tadi suak kami ngagain wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyari roti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala ke selama ya.
0: Berberkan menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami udah nerima wine tadi suak kami ngagain wan. Buah repun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi airub semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala ke selama ya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kapir yang aku ngau nggi kita tau dia terima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima pir yang bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Awak kepiren terdeng juga ngagai nama nuan. Nuci mersi kami ya Tuhan. Lalu genap hari mai gaya penghidup kami. Majak semak ngagai penghidup serga. Nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua. Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita,
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih hangga Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nya sigi ngenak serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Meri terima kasih hangga nuan apai ti pemadu kudus oleh anak terkerenduk nuan Jesus Kristus terjakut nuan oleh ia nungagak semua tai. Tadi asuh no datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia uleh roh kudus lo diada ke darah bungas. Ngamat ke pendekat no lalu nguleh kenuan si tiadaban mensia ti kudus yang tepak ke jari nganat ke pemerisa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sedang melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintau kami bersemayang turun ke rohnuan bakambun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tamak ke dalam pemerinsa ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu merik terima kasih mecah ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam mudah tembuk ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah merik terima kasih ya nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekati baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagatu kena ngingat kaku. Misteria pengarap selamat ke kami pengelepas dunia laban uleh rega ngau pengangkat nuan nuan udah ngelepas ke kami nyalai kena kami ngitu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyuak ngagen wan Tuhan ruti pingdum ngecalis penyelamat merik terima kasih ya laban nuan dah ngumbai kami aruh betengok mua ngan wan lalu melawan wan nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi batubuh nga darah Kristus tak bergempung nya di siti uleh Roh Kudus.
1: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia lalu baik ia ngagai pementas ti penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua bala clergy. Ingat kemega bala meliadi kami ti udah tinduah belalak andal ke pengangkat ngau semua sidah ti udah parai dalam pengasih nuan sambut sidah ke dalam penampak mua nuan. Kami bersembahyang kasih maka semua kami ngambika begulai ngau Maria Dara Bungas tiba berkat indai Allah Ta'ala ngau Joseph tiba berkat laki ya ngau Sidah Rasul tiba berkat ngau semua santai ti udah ngelantak ke tinuan sepemanjai rebek awak kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemuliakan nuan berseruang ke anak nuan Jesus Kristus.
0: Dengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus, semua mulia ngobasa ngiknuan, datai keselama lama ya.
2: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas, lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: lepas ke kami dari semua penyayat Tuhan, kami bersemaya engkau mana kemendar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau oleh ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas dari dosa, lalu likuan dari semua penusah, sekumbang kami nganti penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang agi Nuan, dia tu datai ke selama.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sida rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami, tempada pengarap gereja Nuan, lalu ngau mana kemendar ke pemayak ngau penyarakup nitih ke penekan Nuan tidup, lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita beri tanda pemayat ngagai diri sama diri.

0: tu anak domba Allah Ta'ala, tu mehya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesida kedekangau datang agai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai dan sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kita. Kemandarkah kami bersemayang Tuhan, awak kesepengudah disi baru oleh pemerintah besar amat, kami tak boleh upah penyelamat, lalu mengkang mujinuan dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Awak kalah talah, timadu berkuasa merekat kita, apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ya 7:30 lemai. Selamat lemai peninggal. Dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Pengawal berpilih negeri Sarawak oleh diatur ngena 82 penduduk tiga diatur. Penanggul suntuk pasport biru di Sarawak disadang oleh diputar ke dalam kandang 2 minggu. NGO berjista ngau ROS nyadi syarat asas dikena minta agih belanja perintah. Jadi itu isi berita. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Perintah Negeri berbasa ke pemutus Komiti Pengawal Berpilih SPR berkawal ngau peramu peminta nambah ke 17 penduduk Kaunsel Negeri Dun. Kuya Tajak Pandun udah benar ke penambah 17 sita penduduknya SPR agi mesti nengah proses ti udah ditetapka tidi pelabak berguna ke timpuh urung 7 bulan. Pihak megah nyangka pengawak nambah ke penduduk tu nda ulih dipejalai ke sebedau pengawak berpilih negeri diatur. Ia nyemetak madah ke sekali ke pengawak berpilih negeri diperbuat ke berpelasar ke 82 tau ke 99 penduduknya ukai isu tiberan yang lebih dikemeratkan ianya penegak politik ngau tampung polisi pemansang Sarawak. Dato' Patinggi Abang Johari harap ke raban tim ia udah berjalai ke tanggung pengawal ngau nakak pemanah yang kaum berjalai ke inisiatif tindang disemaya ke dalam manifesto bakal nyedia ke pelajar tinggi tindak berbayar. Ia mansut ke jakunya ngagai pengaram berita sepengudah berjadi ke pengerami nyuak ke agih belanja dikenak ngagak bangunan palan aktiviti orang tuai Pawe Sri Satwa berpalan pengintu pengantan pendiau Dato' Amar Hajah Jumaani di Kuching. Penanggul suntuk pasport biru di Sarawak kelebih hakik di Limbang di pelabak oleh diputar ke dalam kandang 2 minggu tu. Sapir Menteri Perengkal Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke penanggulnya dikenatai ke Director Immigration Sarawak Brindi Arinandau ke diatur pegulai ngau Sekretari Upis Menteri Dalam Luar KDN. Director Immigration Sarawak menung mujur katur dekat mai urung 1000 itik pasport biru ngambil ke di Saduang ngagai bagi menua adab ke utara negeri itu kenyang kaum di Limbang lawas ngamiri serta sekedar ngagai Kuching tu atur sementara nganti proses nyelak pasport baru tembu. Ia mansut ke jakunya bah awam pengarah berita sepengudah berjadi ke program Jom Gagar Limbang Carnival Mini Upis Menteri Pengangkut Ngau Ari Kerjaya 2026 Bak Waterfront Limbang. Penanggul suntuk pasport biru Majat Untung Mensia Mayuh di Limbang Ngau Lawas tipe panggai bak dokumennya Ungku Pejalai Nintiang Ari Merakak Garis Antara Menua Brunei Darussalam. Garis Gerempung ke Ukai dikuasa Perintah NGO udah berjista ngau upis pengerjista gerempung ROS Malaysia nyadi ke syarat asas sidak ngapil peminta agih belanja ri perintah. Menteri Pemansel Rindu Ruang Pilih ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah katur tu nentu ke proses ngapil pemintanya rurus ngau BC Integrity sebedau sebarang peminta geran perintah tau ke agih belanja oleh diperunding nangkan kenya. Ia mansut ke jakunya ngakai pengarah berita sepengudah berjadi ke Wishland Kuching's Charity Food Fair 2026 di Kuching pagi tadi. Atur ROS tingubah Akta Gerempung 1966 bracket Akta 832 berguna benar dikenal lengkas ke atur aktiviti ngumpul agih belanja gerempuang ke berjista. Atur pengawak ti teriat akhirnya Siti Cara dikena mutar ke isu mansut ke belanja kelebih akhir hari Raban ti minta belanja ngena nama sesebengkah gerempuang kena dai di register ngau rasmi.
Yang dikarah boleh mengangkat katur pengawal tirurus ngau accountability dalam mengatur belanja, lalu arinya boleh nyungkak pengarap Mesia Mayu ngagai NGO tip jalai ke pengawal pengasih. Perintah Sarawak terus ngemerat ke pemansang infrastruktur ngau pengawal jalai ke mayuh macam inisiatif pengelantaran peniau ngau pelajar dikenal ngangkat ke tikas penghidup rakyat. Sapir Premier Dato' Amar Dr. Sim Kohian madah katurnya yang kaum bantu belanja ngau elaun penghidup disedia ngagai nembia hari ruang bilik tikurang penatai pemisi. Bantu bakatu mandang ke komitmen perintah negeri nentu ke pelajar tip berkualiti ke diulih semua renggat raban bangsa. Kebuah pihak laban pengawal beranak ke pukul bak perkara pelajar berguna benar laban raban biak kemayari dekatnya di tuai jemahila ti nerus ke agenda pemansang Sarawak. Ia mansur ke jakunya bak pengerami ngintulan tahun ke-12 Pampang Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Bawang Asan di Sibu. Kita Dato' Benung mendiang ke berita lemai hari YFM. Gerempuang Kayan Sarawak dekat terus ngerembai ke pangkuk pengawak dengan numbuh ke sekedar Pampang Baru dikenal ngenegap ke kawal komuniti Kayan di Selampur Menua. Kaban Kaunsel Negeri Telangusan Dato' Dennis Ngau kemegak Presiden Serakup Kayan Sarawak madah ke Kapit Sibu Kota Kinabalu Ngau Semenanjung Malaysia nyadi sekedar menua ke benuang di perundiang ke Pampang Baru tu dekat muntang ke mayuh agi kaban komuniti Kayan nyerta gerempuang serta merik bantu bungkuk pemansang komuniti. Ia maksud ke jakunya rambau awam 3 tahun sekali serakup Kayan Sarawak dimiri. Awam besarnya dipenyadi ke Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Liwan Lagang. Lebih 50 ikut pengari hari 8 Pampang Serakup Kayan Sarawak di serata negeri itu bisik ngau ngulu awam besainya. Orang ke dituntun penusah angus hari kampung Asyakirin Fasa 1 Bintulu kemari nerima bantu tumu pagi tadi. Kaban Kaunsel Negeri Jepang Iskandar Turki madah ke bantu belanjanya disedia kenengah Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu Lakim ngawpalan servis adun Jepang N67 ngagai sidaknya sebilia tidiari ke Rafai Bujing. Sidang megak dekat bergempur ngau pis pelilih menua ngemuntang ke pengawak peminta baru dikena ngagak baru rumah kudah hangusnya. Ia maksud ke jakunya lebuh ke ngabas sidak ke dituntung penusah hangusnya di Bintulu. Kelimpah harinya dua ikut ucuk sidak timuga orang ke timpang peniau OKU menerima bantu khas kemungkur ragih belanja barang kediguna tilam khas ngau lampin sekali guna. Berbangunnya pemesai khas ngau ngagai kaban Parlimen Bintulu Azman Abdul Rahman madah ke bayar bantu ke terubah menyampau RM2,000 maka besik disedia ke ngagai sidaknya sepiri. Kes buli Nembiak di Bau. Sapit Menteri Nembiak ngau lumba Mordi Bimol ngarap ke polis oleh nemu ke pansia. Kes buli kenuntung siku Nembiak induk di Bau ngau cara terang ke pengelantang ya. Ku ya, penusahnya sudah diriput ngagai raban penguasa sekolah 2 minggu sebelum penusahnya kenyadi, tajak pihak nadai sebarang atur sudah dipejalai ke. Berindi arinya raban penguasa sekolah sudah dipinta merip nerang berkawal ngau pemuntan sidak mutar ke isunya tumu agi arinya. Ia mansur ke perkaranya dengan penerang media di Kuching pagi tadi. Kena hari 5 tertarik siko Nembia induk PUM 2 bak sebuah sekolah sekunderi di Bau diriput ke bakal sepengudah kena buli nyeng kaum kena tujuk nuju struktur besi whiteboard serta dikacau ngacara fizikal ianya diruntun bak buak. Kes tu dipansik baru Seksyen 507B Kanun Keseksaan timungkur penyalah buli ngau ngacau emosi. Tikas pemersih bak palan pemakai di Sarawak
ngemantop kati berindi ari penyedar operator ngau pengawap jalai ke kimpin pemersi tindak ngetu di pejalai ke. Direktur UPS Pengerai Negeri Sarawak JKNS Dr. Veronica Loga madah keraban operator premis nak boleh nak terus nan ke standard dikas pemerhati tertinggi dikena nentu ke penglikun ngau pengerai pengguna yang megak merangsang siamai wah ngatai ke sebana ngakai JKNS nyemak bisik tertemu ke palan pemakai ti nak nitih katur pemersi. Dr. Veronica maksud ke jakunya bahawa pengawak ngelancar ke Ari Penglikun Pemakai Serata Dunia 2026 bahawa Kuching Waterfront pagi tadi. Bahawa pengawaknya ia megak lepas ke Raban tinggal masuk Apron Walk mungkur penyawah 3 km dipasuk urung 100 ikorang. Dikenal ngujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Pengawal berpilih negeri Sarawak boleh diatur ngena 82 penuduk tika diatur. Penanggul suntuk pasport biru di Sarawak disadang boleh diputar ke dalam kandang 2 minggu. NGO berregister ngau ROS nyadi syarat asas dikena minta agih belanja perintah. Berita lemah itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lemah, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 5/7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Gau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat boleh mengangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah harinya kebun nupi baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah kediau dia serta megak bala temuai ari menua bukai ketika mendak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah harinya kebun baya tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tu lah dekat boleh mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagai tikas antara bangsa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ke sekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 km persegi lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Gau Suang Raban Bansa ketebal lagi mendam di kapit ianya Bansa Hiban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko Pasar Kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang Pasar Tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual ti terbilang di Pasar Kapit Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Hari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jepun. Kena kujurita, lebuh maya Jepun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai bensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah Bekayau Pangandiri. Iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anak. Ngau bansa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang rebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau, pude ngagai Pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena dagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke, niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidi asai kiau liah dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu tidi depan Raja Charles Karam. Bas bengkah penusah, na jauh hari Kubu tidi gagak yato. Ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua-dua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti tukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban serang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri
ngena ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, betangkian pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah Ari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Kapten Ari Netherlands Indies Army. Dia sikuk ketuai Apu Kayan di Kalimantan. Bala Kayan ngau Kenyah di Ari Apuah Keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, tidiulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk bekacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya di UPS luar sekedari sida ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalamegak digagaknya di UPS residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak, serta megak mengkam nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: dekat di Temu Kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr.

0: makam musim lamur sapin Menteri Dagang Antara Bangsa Industri Ngau Merana Kepuko Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Tebega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 Melati ke Industri Music Iban.
2: Tumeh 24 iti lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

Okey, lagu Ari Nicole ya, Cerita Tua. Siti lagu ke Mujur masuk ngagai rengat semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Mai jam kita dia tu peninga inya pukul 8.16 minit malam. Jadi gigi terus begolai apa awak sadar lemai kita ke malam tu. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang pihak muka berkongsi ke berita-berita ke patut diperhati ke kita ibak jam ke penudi itu ya. Ke besi kita ke dekat Nurun gawak ke malam tu. Diharap ke sama berjimat lebuh ke Nurun gawak ya. Okey, jadi kita berperindang dulu ke malam tu peninggal. Atau merindang kita ngau sitik lagu Ari Anderson ngalai. Kita terus bergolai. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya.

Okey, hari Enrusan ngalah ya. Pilih antara Intan ngau kaca kena merindang kita ke malam atau peningah. Okey, jadi Premier Sarawak ya, Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke company penerbai Bilun ke Dimpu Sarawak, Borneo. Deka mantai ke harga tambang Bilun baru dalam minggu baru ngau meka tengan bulan tau ilak. Jadi madah ke pengawak ke mantai ke tambang atau kerga tambang ke barunya ke nyerangkum penerbai Bilun lebih lagi hari Kuala Lumpur ke Kuching ya. Jadi mansut ke perkaranya lebih ke diranau pengarang berita maya ke berjadi ke pengawak nyerah ke agih belanja bangunan palan aktiviti orang tuai Pawe Sri Satu ba palan pengintu Kelantan Peniau Dato' Amar Hajah Jumaani ya. Jadi pun tahun tu tadi tempat tinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Borneo deka ngepun ke operasi Bilun Jet dalam bulan tu ke nya ungkup perengat kedua pemansang company Bilun ke Dimpu perintahnya ya perintah Sarawak jadi operasi tumunya nyerangkum penerbai Bilun Kuching ngagai Kuala Lumpur Kota Kinabalu Singapura ngau beka Jakarta. Okey hanya jakok ke di pansut ke Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ke berkawal ngau mantai kerga tambang Bilun baru Borneo ya company Bilun ke Dimpu Sarawak dalam minggu baru ngau tengah bulan tu ilah. Okay, kita sama ngarap mah rega tambang Bilun ya. Boleh ditangkup semua kita meh lebih lagi kita ke dekat berguna ke servis penerbai Bilun ke mindah ngagai menua ke Boka ya. Okey, lagi terus merindang kita ke malam tu hari Ika malam agi muda.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

0: 6. 6 Maret 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Siti akan main buat round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 intik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 intik lagu. Semina 12 intik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.

Menyadari hari masterpiece ya, maka lagu ke mujur masuk angka renggat semifinal ACSJ ke 9 ke dekat diatur lemai 1/8 atau ilah ya di Selangau. Okey, hanya di semudah di Kapit Enya Palan keempat program Sarawakku Sayang 2026. Nangkan kata ialah dekat diatur di bagi menua Sibu ya. Enya Palan kelima nongatur program Sarawakku Sayang 2026. Ke diatur berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ialah. Okay, jadi program Sarawakku Sayang 2026 di Sibu tu dekat diatur dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu ya. Lalu pengawak berjadi ke program Sarawakku Sayang di Bakim Menua Sibu tilah dekat penyadi ke Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping kena 11 hari bulan 7 2026. Okay, jadi mayuh macam mereka program ke diatur berungguk 3 hari ni ialah bakal pengawal pemandang hari mayuh macam agensi perintah ngau meka sektor luar sebis merik penemu tau ke penerang ngau meka mayuh macam inisiatif perintah ya. Okay, lalu kelimpahannya bisi meka diatur pengawal berjual ke mayuh macam barang ngau meka produk yang okey jadi dikenal ngericah ke meka program Sarawakku Sayang mensia mayuh meka deka di Perindang ba malam budaya Sarawak kena 10 hari bulan 7 tila kalau ya penyanyi terbilang ke bisi merindang maya tila ianya Mawat Haryati Ho Kahsin Peter Aaron Jaya Sepitar DJ Sonic DJ Denteng ngamaka Raban Kelunan Magat lalu malam 11 hari bulan 7 mensia mayuh dekat di Perindang artis terbilang bakal Bob Yusuf Melissa Francis Jad Ali Chien Ngu Ben Dijaksa Dayangku Fazila Iwan Dasri Yadi ngamaka Fira Fandi ba konsert raya ya. Okey, hanya sekedar hari pengawal atau program ke diatur hanya rombak program Sarawakku Sayang 2026 di bagi menua Sibu berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 atau ilah. Jadi data Ipapala Mayuh ya, Ukai Semina kita ngangau orang di Sibu aja tang hari menua buka maka ya, sama data ngericah ke program Sarawakku Sayang. Lalu tentu ya bisi pengawak mencabut tiket bernasib hanya ke di anti-anti mensia Mayuh ya. Okey, tu hari Jonas Juni Aman sebulan Sarah setahunnya apa?

Hari jenis jenis aman sebulan sarak setahun nyabar. Jadi nak tahu pelawak aku peninggal kita gulai pa awak pa awak sada lemai ke malam tahu. Jadi terima kasih Mayuh kita ke udah bergulai dengan aku Sam kenyari pukul 6 lemai tadi. Jadi 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyal lagi bergulai pa awak pemerintah malam. Jadi harap ke kita sama belalak ngau lantang likun ke malam tu. Ke pergilak Mayuh kita ke dekat gawak bakal selama ya. Okey, dua buah lagu kena ngujung ke awak kita ke malam tu. Tu lagu hari Duna tertemu ke surat lama. Ditangkan ke lagu hari Winnie Albert. Udah nyala ke ya, aku kailulu. Okey, bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam.

Sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET Akta dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, udah jadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah rinya kebun nupi baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah. Kediau dia setemegak pada temuai ari menua bukai ketika medak jelu tibangat disnakut kurang tibisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah rinya kebun baya temegak makai selamat ke orang tinumbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen tu udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tu lah dekat boleh mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagak tikas antara bangsa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dengarkan.

FM di Muka 98.7 YFM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

sekali ke hujan, panas, malam, tahu ke siang. Okey, kami sanggup merindang kita ninting hari, ninting jam. Nampak awak sedalam main kau Sam tadi ya, 3 jam di konti. Pemerintah malam kau DJ MBA tahu ke TU. Okey, nyentuk ngakai tengah malam tu lagi kau lagu keterubah ya. Lagu hari Gwen, sanggup aku. Kita mendingkan lagu kedua, Stella Philip. Kalau lagu ia duruk pengerindu, ini mai kita mending ke program Aku Boleh Penampak Engkau, Monica Mi.

Belum menyadi dalam Kristus semua. Begulai baru, begulai baru kita buat program Aku Boleh Penampak. Lalu beri terima kasih laban ke sekali tu kita agi bisi peluang minga serta berarti ke cerita kerja aja Tuhan. Kita terima kasih ngagai apa di serga laban agi berpeluang minga serta berarti ke cerita kerja aja Tuhan. Tau ke kesaksian buat program Aku Boleh Penampak. Program Aku Boleh Penampak, siti program dor kita berkongsi ke cerita, kesaksian, ukai semina cerita kenyadi bak dirimpu, tau megak cerita ke di pedak, didinga kita nyadi bak orang bukai. Aku rekan ngena peluang, bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, beri besar terima kasih, serta tabik puji kagai bala kita semua. Terindu ke program Aku Boleh Penampak. Nyari lebuh aku mindah jauh ke Bintulu, Nagai Sibu, Selangau. Mayuh bala ke Datai Nabi Jari. Serta madah ke diri rindu ninga program Aku Boleh Penampak. Lebuh berjalai sebelah kucing, bisi megak bala madah ke ninga program tu nintiang hari Minggu. Bisi megak lebuh ngari ke opis meeting tau ke baum di luar, bisi bala mai bergambar. Ku sidak dekat ngirum ke gambar nyak ngagai bala di luar kucing, bisi megak nyentuk ke limbang kien. Bala ti rindu ke program tu nyak alai gambar ke diambil gau sidaknya tadi dekat dikirum ke ngagai bala hari jauh. Bala ti jauh ti suah ninga serta rindu ke program Aku Boleh Penampak. Nyentuk ke bisi megak balas sister, bisi megak balas sister bak gereja, madah ke program tu manah diterus ke kena gerembai ke pengarap kita Kristin. Terima kasih ngagai kita semua, terima kasih megak ngagai sister hari kucing ya aku dah ngau bertemu ti suah ninga ke program tu nintiang hari Minggu. Terima kasih hangga semua kita ti rindu ke program tu. Lalu ngarap ke program Aku Boleh Penampak tu. Endang uliah. Negu ati bala kitai, negu ati bala mayuh. Ngambil ke penampak ti udah diuliah ke orang bukai tau ke penampak ti nyadi bak penghidup bala menyadik kitai Kristus ke bukai. Merik penampak megak bak ati kitai. Bala menyadik dalam Kristus semua. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, aku mai kita ninga ke siti cerita. Siti cerita kenyadi bak gereja. Bak gereja St. Anne Kota Padawan di Kuching ditu. Dia tu mayuh bala kita suah ke gereja tu. Ukai semina bersemiang, ukai semina datai ke pengawak semiang muji serta nyembah nintiang bulan. Tang megak kita suah ninga sikuk father ketebilang nyalai tentu yang mayuh bala kita nguji dekat ngiga bertemu engau sikuk father ketebilang suah dikena Tuhan ngerai ke orang sakit ianya Father Dondon Ramirez. Father Dondon Ramirez tu megak suah berkongsi ke cerita kerja ajiah bak page media rama. Berkongsi ke cerita kerja ajiah lebuh bersemiang. Lalu suah megak berkongsi ke cerita kesaksian tau ke kerja ajiah Tuhan ngagai program Aku Boleh Penampak. Terima kasih ngagai Father Dondon Ramirez. Lalu cerita ke dekat didinga ke kita bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu megak. Siti cerita ti dikongsi ke Father Dondon Ramirez. Cerita kerja ajiah kenyadi bak program puji sembah tau ke muji serta nyembah Tuhan. Nyadi cerita tu nyadi bak siku induk. Cerita tu nyadi bak siku induk. Ia ke udah beruang bilik serta udah bisi anak. Tang lebuh
Dia tu tadi lebo induk tu dipadah ke lutur ngembuan penyakit. Ketahu benar ngasuh hati kita itu sah ianya penyakit riman. Lebih lagi induk tu dipadah ke lutur ngembuan penyakit riman tau ke kanser ba tahap 4. Ianya tikas riman ke pemadu tinggi. Tikas sakit riman ke nadai aging luwi arinya. Nya alai induk tu nemu penyakit riman ya kenyadi ba ia tu tadi ndang uliah mai nyawa. Nyak meh kebuah induk tu berasai amai tu sehati. Hidup ia udahnya asai ke petang amai. Laban ia madah ke diri, bedau bersedia dekat ninggal ke dunia tu. Ia bedau bersedia ninggal ke anak, bedau bersedia ninggal ke laki ia. Ia nyak ruang bilik ti dikesayau ke ia. Tambah megak kanser imannya, udah pak tikas ke tau, naban ke nyawa. Ianya tikas ke pemadu tinggi. Jadi induk tu kebenar ya, ngembuan tau ke dipadah ke lutur. Bisik penyakit riman bak sarang anak. Lalu ia diasuh lutur berputung muai sarang anak ya tu. Jadi riman endang mayuh. Riman tu tau keriman sarang anak tu nang mayuh nuntung bala kita ke induk. Nak ngiranya tadi induk ke udah kalak beranak, tau ke induk ti bedau beranak. Lalu mayuh megak urang ti udah berputung muai sarang anak, gerai ndak lama udah sidak ke berputung. Lalu suah igi imannya datai baru, tajak pan sarang anak udah dibuai. Lalu tok megak ti tau ngujuang ke nyawa, sidak ke kena penyakit riman sarang anak. Nyame kebuah cukup tusah ati induk tu tadi laban ngenang anak laki ketinggal mekangkang kok ya. Tang bala menyadi dalam Kristus tidi keriduk ke semua. Induk tu ndak nyerah Allah. Labannya nemu Tuhan Jesus ninga enti ia amai percaya. Tuhan Jesus ninga sampi ngau sebana ba atia enti ia amai percaya ke Tuhan. Ia megak nemu nyak cara ngerai kesakit. Ia nemu nyak cara ngerai kesakit. Ia nyak percaya ke Tuhan. Lalu Jesus meh jalai kebenar tau ngubat ia. Nyak alai induk tu lalu nguluk program uji ngau nyembah yati berkuasa kediatur bak gereja St. Anne Kota Padawat di Kuching. Program tu kebenarnya diatur nintiang bulan bak gereja St. Anne Kota Padawan dikena merik peluang ngagai sidak ti sakit, sidak ke bisik penusah, datai gerai serta suman. Jadi lebu datai bak pengawak muji ngau sembah bak gereja St. Anne Kota Padawan tu, induk tu enggau andal ati datai lalu percaya, ya percaya Tuhan bisik ngau ia. Engkau ati ti besai serta ati ti andal induk tu datai ke pengawak muji engkau sembah ke diatur gereja St. Anne Kota Padawan. Jadi 2 minggu udah pengawak puji engkau sembah ke diatur. Induk tu udah bersedia dekat diputung muai sarang anak. Ya udah bersedia dekat diputung muai sarang anak ya ke tumbuh igi riman tau ke kansernya tadi. Tak lebo datai hospital, lebo lutur, mersa serta dekat mutung tau ke dekat muai sarang anak tu tadi. Sebedau ke berputung, lutur, mersa dulu induk tu. Tak lebo dipersa, lutur terkenyit amai hati. Kebuah ya ketekenyit, kebuah lutur terkenyit. Laban induk tu tak gerai. Nadai agi riman bak sarang anak ya. Nadai agi igi riman bak sarang anak ya. Nyak meh kuasa Tuhan Jesus udah ngerai ke induk tu. Lebuh ya datai ngau pengawak puji sembah gereja St. Anne.
Bala menyedik dalam Kristus semua, ia gerai ari pengharap yempu ngagai kuasa Tuhan. Ia gerai ari pengharap ia kekuasa Tuhan ti udih ngerai ke ia. Ia megak gerai laban ia percaya amai ke programnya kediatur bak gerja SNN nya ndang tau meri penghidup baru ngagai ia. Ia megak gerai laban ia semina arap ke Tuhan Jesus. Ia nadai berkena ke cara bukai. Ia nadai percaya ke Tuhan bukai. Tang semina percaya ke siku aja Tuhan. Bala menyadik dalam Kristus semua. Tuk mesiti hari kerja aja Tuhan. Kenyadi hari program puji ngau sembah. Jadi mayu cerita kerja aja kenyadi bak program puji ngau sembah. Kediatur bak gereja SNN Kota Pedawan tu. Lalu cerita kesaksian kebukai. Kebesik nyadi bak program tu. Tentu ya dekat dikunci kabak program aku boleh penampak ya kebukai. Engkau ceritanya tadi tahu merik pengeri yang ngagai ati kitai terus arap terus taluk serta berpanggai bak siku aja Tuhan serta mega oleh merik penampak ngagai bala kita kelebih lagi ke dia tu benuang dituntun pengusah ngemuan penyakit ke tau naban kenyawa. Harap ke penampak ya kudah uliah tau kenyadi bak induk tu meri penampak megak ngagai bala kita kebukai ke benung tusa hati dituntung penyakit tau kegemuan penyakit serta penusah bukai bak penghidup kita. Bala menyadik dalam Kristus semua, bertemu baru kita bak cerita kesaksian kebukai bak program aku boleh penampak jadi meh saksi Tuhan.

Ya, balik kita ke Bareng Wing ke radio. Dengar kami ke malam tu. Terima kasih pukul 10 Nur Nabur ke Berita Malam hari YFM. Lagu di sana Gilbert Gaung, hanya ia Kisah Maya Sekolah ya. Kita ke Benombak Rantang Jalan Jam Kedatu Jemaat Bahan Jalan Alun. Terus merindang hati diri. Dengar kami Segulai Sejalai YFM.

0: Tumeng 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: 2024 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Jam kita di pukul 10 malam. Malam tengah kami nabur ke berita Iban hari YFM Iban Kuching kena ke Saritu hari Minggu 5/7/2026. Sistem penerang orang timpang pendiau OKU ngerikut ke hari 843,759 ikut OKU 32,270 ikut kengidap cerebral palsy udah berregister di Malaysia nakat bulan 5 tu tadi. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Ngau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Shukri Madah statistiknya ngayan ke peminta ngau guna upis menteri tu nerus ke pengawak ngemansang ke sistem sukung nyeng kaum sebis pengelantang mulai ke pemanah pendiau ngau intervensi temu tu berguna benar kena numbuh ke Siti Menua di nerima penyelai pendiau ngami nadai lagi orang di kelawang ke ari arus pemansang ia masuk ke Jakutuk berpengawal alam jadi ke Wishes Land Kuching Charity Food Fair 2026 di Kuching. 7 program itu diatur kena ngumpul belanja ngau ngangkat ke pemerhati hati Mensa Manyuh serta merangsang kerjasama antara perintah, NGO, swasta ngau Mensa Manyuh yang bergamadah ke agih belanja RM30,000 diberi ngagai gerempuang cerebral palsy bagi benda Kuching ngau semarahan. Limbang gau lawas boleh jadi hub dagang temuai serantau hari ini negap ke kerjasama merakak sempadan enggau Brunei, Sabah serta Indonesia. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah perkaranya boleh dikemujur dengan pengawal ngelaku ke dagang temuai bergulai sama pemansang infrastruktur.

Cerca serta ngangkat ke kawul, pengangku darat, langit engkau tasiak. Tiba-tiba dekat negap ke penduduk bak kandang utara Sarawaknya di Palan, dagang temuai baru sepadu utara Borneo. Sarawak ke Brunei udah baru setuju, begulasa mengelaku ke dagang temuai jadi package. Dagang temuai baru sepadu, kelimpah hari ngerembai ke kerja samanya engkau Sabah. Yang maksud ke jakutu bak pengerami makai lemai, jelajah usahawan Sarawak Brunei. Dilawas.

Boom by Tumal Sarawak TBS sudah ngagih 63.34 juta ringgit ngagih asnaf nak bulan 5 tu tadi. Pemangku General Manager TBS Iskandar Allen madah bertimpuh ke sama Akademi Latihan Insan sudah ngatur 34 kursus di Kuching Kapit Sibu Miringania serta digulut 1,414 ikut asnaf. Akademinya beri peluang ngagih asnaf belajar pengelandik kadang mengangkat ke penghidup serta nguliah penatai pemisi yang masuk ke Jakarta maya program Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak 2026 di Semunjan. 50 ikut asnaf visi ngau nguluk kursus kemahiran asas pembuatan kek ngau deko kek hari jadi Akademi Latihan Insan. Programnya dipinjadi ke Yang Dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Office Meteorologi Malaysia, Met Malaysia melabak ke ribut kudik timai hujan bangat nyadi bak sekedak kandang endur berlabuh hari 3 tu. Met Malaysia madah gayari ke bangsanya di pelabak ke nyadi bak utara Sabah Sarawak ngah wilayah persekutuan Labuan kena ke 8 ngagai 10 hari bulan 7 tu. Gaya nyebegak tau mujung ke ribut kudik ngau tasik bergelumbang bak tasik Cina Selatan kandang tasik Phuket ngau Selat Melaka Utara. Tumegak oleh mengasuh hari ribut berguntur diumbak ke hujan bangat bak timpuh di lama bak kandang endur ke Bekaul. Bersamanya dipinta seruran ngulih ke penerang gayari ke pemadu baru hari laman web www.met.gov.my ngau media ramah rasmi Met Malaysia serta aplikasi My Cuaca. Banyak ujung ke berita malam kita ke malam tu berita malam ditusun Nur Akila Arbain, Hadi Salin, Ailinda Suel, hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pekeran Sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah rinya kebun nupi bayar tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia setemegak bala temuai ari menua bukai telika mudah jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal ngga bujang senang. Kelimpah rinya kebun bayar tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tila dekat uliah mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagai tikas antara bangsa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Meksiko. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World.

0: 2026. 6 bulan 7 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita kedial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofes sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: Ya, balik kita ke hari ini dengan kami. Baru kemudian ke radio, muka radio malam tuan. 10.15 minit malam. Pemerintah malam kita buat jam kedua hari Minggu. Tentu ya ditangkan gaul program kita. Udah tu lagi pelasar jurai 6.35. Tang sedangnya kita sama berhati ke gayari. Ungkup ya malam tu gaul tumu pagi lagi dikeluar ke upis meteorologi Malaysia. Ya, hujan di pelabak ke malam tu lagi. Besok kita endur di Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Kapit, Miri hingga Limbang. Nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Mukah hingga Bintulu, Gata, Siak di Benua Kita. Bergelombang 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupuk dari utara. Hingga pengelaju ya 10 menyentuh ke 20 kilometer sejam ke suah pengangat. Hingga penyelap di Benua Kita. 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, kita yang pergi berperindang tu lagu ke disedi aku akan ungkap ya malam tu lagu rancak hari Ika Saiful dengan lagunya Malam Agi Muda. Adih ne. Udah dikembang ke pelasar jurai 6.35 berjam ketiga. Kita nyingkang agai program Country and Western. Terus kau kami segulai sejalai YFM.

0: So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah ngau kedua laban raban bedau mayuah mayanya bedau mayuah oleh besawap ke pengawak tang pengawak mayuah serta berat ya mayuah kali berudu yang dekat badu
1: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebuh ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti di diri kenyak teguh, enak runtuh ngapa, lebuh dipangkak ke ribut kudik, tau ke penanggung berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tau ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, ti bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim ti seati, serta runing ti kering ngambil ke atur pengawak tu mujur. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peninga, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuruk germai nyadi sebuah bangunan gereja alain lo mayuh raban orang Kristian bergempuruk muji Tuhan baka kedia tu. Terus ke pengerinduk kitab bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai ngau kitab buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketiga pemana Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulai ngau kitab bala peninga. Yang jadi minggu tu aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai bergulai ngaku Reverend Pastor Graham Menujang udah bergulai ngaku dah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny itu dah lalu ke aku ngagai kunti sarito.
0: Ya berita mana ne Pastor?
1: Mana mai-mai, terima kasih ya.
0: Ya, nanti ya bakal mua hari perencing ne Pastor.
1: Oh nang amat, ya nanti bakal mua hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi hatua megak ngarap ke bala peninga ke ninga tua bakal ke sarito ngemuan mua ke perencing megak Pastor ne.
1: Betul, betul, nyak mah perancang kita awak ke semua bala peninga tucum-tucum lalu ngawati titik gagap ke sarito.
0: Ini kesuah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor. Titik gagap
1: ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi bala peningan nyak pengarap hati kami harap ke semua bala kita hari ya kemin sampai ke besai tuai hangumuan berita ke mana lantang-lantang hati serta agerai ukas minat sarito atang ba ari-ari itik dekat datai kami ngutuk bala peninga kita dekat ngenang tujah pejalai gereja Christ Baptist sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhira 2000 subak menyane Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak ne Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama munyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya bebukit bisik junggul ne Pastor.
1: Oh my god. Nah ngamat nama indah indah ribut biau balai megak bisik.
0: Ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apa kara tu dekat dikenang kita apa kara tu dekat di lansak kita ngau silia agi. Jadi seninjak benda megak laban Pastor Graham uleh bergulai dengan kita berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman orang ke patut nerang ke perkara tu jadi keterubah tu Pastor nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny itu dah lalu kaku ngagai konti sehari itu lalu diberi peluang ngau ruang berkongsi ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kudah. Nah atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nama ke selama megaknya ya serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai hari Unifor bisa megak ngau, bisa empat ikut si daya tidak ketuai kau dah Madam Low tik ngari ke director Datuk Georgina serta bala hari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association lalu pihak mega hari KMF Kuching Ministers Fellowship lalu bala hari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors di Bukai bala bakiah di Semak di Kuching di tau. So malam nyak megak bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC berpuan dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tau. So berengkah hari 6 ruang bilia dia tau nyengkawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tau. So malamnya megak bisik persembahan dari bala youth, dari bala PKW, lalu pihak megak dari bala raban ti ke Bukai, lalu pengujuangnya, lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya, lalu nyak tinggal so hati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita nyerumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun yang pasal.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pasal pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngakai nuan ke hanya di senior pasal bak CBC serta habala raban nuan pasal laban kita udah mujur ngatur pengawak kita tu apian lama tu tadi ne pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tok pulai ngagai 26 tahun tok pastor. Nanti kita mendak tok di pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pasar. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pasar.
1: Betul.
0: Ya enti bakal ada miat de pasar. Sidak ka ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah temuk belajar ngambil degree, master degree kini pastor.
1: Betul, betul. 26 tahun.
0: Ya, 26 dah. Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak
1: ya,
0: kaku.
1: Ya, nang amat. Ya. Ya.
0: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tok ke founder CBC. Bak timpuh 26 tahun tu. Nama cabaran pemaduk besar ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja Tok Subak Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya Tok cukup alat badas. Lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai kekak labuah haik mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai tik mensatu. Preaching pasal pengarap senang tang berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai tik kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak bak umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama erti jakutnya nang ngandal ke ia menyukup ke serta merik semua utai tik dipeguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ku utai tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na ni jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
0: yeah.
1: Ya andang amat-amat berguna ke pengerian Tuhan nguna ke pengasih ya ya his grace ya. Okay? Lalu nguna ke tulungnya berkat ya dikena ngerja pengawak ya tiap-tiap hari datai ke sari itu tang dalam semua cabaran ti ditempuh tau cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi lalu pelajar ti pemadu yang mana ianya kami ngasai kami nemu Tuhan bisa ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai keretempuah kita, penusah dari tempuah kita. So cabaran ti besai ianya ba tahun ti katerubah ngau kedua. Laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badok. Ya, nama kebuah cabaran terlalu mayuah. Ya, tang terima kasih ngegai Tuhan Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong serta megak merik. Terima kasih ngegai bala perangsang bala bakiah ti bukai lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakato. Sikok pastor ti amat-amat negok aku lebuh. Aku nak berau berkunsi nguya lalu nak berkunsi nguya bak mayanya. Tang lebuh ya preaching bak gereja paginya laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuah ya mai jakut Tuhan. Lalu lekai jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa. Lalu lebuh ku nerima jakutnya, wow aku amat asai ke teteguk amat diperansang oleh Tuhan. Udahnya bak minggu siti aku bisik ruang peluang bisik ngajal bak dua siti bak menua bukai. Lalu leka jakuk atau ke ramai jakuk terdebrik sidak ngagi aku lebuh aku gajalnya pasal visi ngomisi nyak nego aku mpu aku mpu ti nyabak nama kebuah leban message ajal ti diajal aku ngagi sidak ya mayanya nyak ti ngajal aku mpu. Lalu bepun harinya munyi ko leka jakuk ura putih no turning back na ngetu ngapa na nikal ngapa.
0: Ya, nak nikah ngapa? Neng pastor, ya laban tadi nuan pastor nyebut kita berpun ngau kusuang le pastor. Reti antik kusuang, antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi. Kusuang mempai bisik tiang, mempai bisik atap, mempai bisik batu bata, semua beda bisik.
1: Nang betul kerusi nadai. PA nadai tak kena mancal ku tanya nadai nah lumayuh pengurang
0: ya. Jadi bak peraga mati aku tok pastor lebuh nuan nyebut kita berpun ngau kusung siti cabaran kita ke uliah daripada aku di tok nyangka ari segi financial ko kita ada pastor
1: nang betul maklumlah bisik enam keluarga ya. Aja na ya ni kebayar sewa ge sewa mayanya ba kedai ya ni ke kak bebeli ketuk kak bebeli kenya lebih biar aku pasal berpungkal tu.
0: Ya.
1: Mai Muhammad, mak utai ti berat datai. Amat,
0: ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi siti badan ya ke uleh nuluang kita ngereja utai tu dia pasal ti bebat engau bakal dia tu kita bisi uniform.
1: Betul.
0: Jadi kira lempuang ya nanti bisi dibantu.
1: Nang amat.
0: Ya tak puji Tuhan atajak pun bepun ngau kusung atajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja. CBC terus nyingkang kemua hanya untuk kasari tok de pastor.
1: Betul.
0: Jadi habala peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke pastor Greman berkawa ngau cabaran tok ke pemal atik ditapi sidak ya amaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal tok ke cabaran tok ke penangguh ditapi kita. Bakal ni bekeni pen penguji tik diasai ke kita, penangguh tik nuntung kita, okay seminak bak perkara tik dipujurai ketua atau depasa.
1: Betul.
0: Atau megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara tik pemadu berguna, yangnya kita patut lihat hati serta nak lejo nguji, munyi kejakut nuan, no turning back depasa. Lalu pula ngagai batang jurai tu atau pastor. Nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemalti diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita itik mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak ti dekerja kita ke Tuhan mesti dekerja kita nitiah ke iriangnya. So erti jakuknya kita mengkang berpanggai bak Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti deguna kita. Inah penemu, inah duit ringgit pihak mega lebuh bertempuh ngau utai ti mal bak mua kita Tuhan ngau kita baiknya ngagaya ianya sampi bala raban beguna mat tu mah senjata ti bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak daripada kita. So puji ke nama Tuhan. Laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya besampi ngagaya ya nang dekat semak datai ngagaya kita. Jakob ya madah datai semak ngagaya lalu ya dekat datai semak ngagaya kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngagaya sebab bala raban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai bala raban, bala kemedia siti rahsia kena kita mutual, ianya lebah kita bisik. Kau ngau Tuhan, baik semua utai kedeguna kita dalam sampi. Sampi ianya rahsia pemujual kita.
0: Ya. Okay, terima kasih Pastor. Cukup mana pelabak ku siliak sawat Pastornya tadi. Rahsia pemujual. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersamping dengan Tuhan. Ya, okey seminat lebuh kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor dekat ngigak kali yang kita patut ngemai perkaranya dengan Tuhan. Kita bersamping ke kali yang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
1: Oh, betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
0: Okey bala pendengar kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita buku lai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus begulai ngau kami di Wai.

0: YFM, bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai 635. Sarito Reverend Pastor Graeman bergulai dengan kita. Pastor Tua Nampuang baru pulai baru ngagai ranau tua tote pastor.
1: Okay.
0: Abak pengelama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kita. Bak Raban bayak kenyak tadi ari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh pastor. Nyawa bak pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana.
1: Mana amat jago tu, jago tanya tu. Pengobanan hari Raban, aku amat berterima kasih yang dikasih dak ya. Munyi ku jago orang maklum lah bala kami kedatai mayu hagi hari rumah panjai lalu sidaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala Raban ngasuh aib mata ku labuah. Ya indah lebuah maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala Raban hi ridik-ridik nganduang tang ya agi megak ngau megai batu-bata. Ya nyua kenyak ngagi orang rapat nama arti semua utai tu ya nyak pengobanan penyumbangan hari Raban cukup balat berguna hari sawab sidak ya. So kelimpah harinya lalu tu jadi kepuannya aku amat-amat merik besai terima kasih ngagai Tuhan Jesus. Ya ti udah gempuang bala kami nikat semua bala Raban ngau pengerindu ya hari pun ngemuan ketau nadai pengerindu tusah kita dekat mujul indah nyingkang kemua. Ya ngemuan sitik visi ngau misi sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan. Amat terima kasih aku ngagai semua bala Raban ti bisi komitmen ti bekanya. So pengerindu nyadi sitik tubuh ti kering serta merangsang tiap Raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida. Erti jakuknya sida ya nak kakang ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Baiknya pemerik secara praktikal secara duit ringgit tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebah Tuhan ngikat kami ngau pengerinduknya nyak ti ngasuh utai ti berat nyadi lempuang. So lebuh Raban ngerja serta ngena pemerik sida ya pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh tau utai kena pedak aku nyadi iba gereja ya. So kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tau lebuh mayanya begulai kita boleh maiwa. Nanti kita nak bergolai nama utai ti uliah kita ini ya. Tok mah kunci pemujul lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan hari semua bala Raban sacrifice sida ya. Indah lebuh kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sidak ti kerja siang dari kerja buruh datang malam hari sidak datang indah pulai pukul 12 malam ya nang koben ya biasa sidak ya nang amat sacrifice sidak ya.
0: Ya, mentadi nanti kita berarti ke pastor. Nyangka pelabak kaku meh. Ari segi duit tua nyangka kurang. Tang tua tu tadi bisik pengelandi ngerja pengawaknya. Jadi lebih tua ngena pengelandia tuanya tadi ngerja utainya nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak di pastor nah.
1: Nang aman.
0: Ya lapan kita nemu tiap ikut kita kita bisi penglebih. Jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara. Ya pelabak aku habala peninga udah terang benar penerang ari pastor Graeman sawut ya tadi cukup merek perangsang okay semina ngagai aku tamega aku percaya jaku ti dikunci kaya oleh merek perangsang mega ngagai kita bukai awak tua serikat pastor tu tanya aku ke penudi meh ba topik tua ke sekali tu pastor. Nama jaku lalau nuan kelebih hagi ba orang ke bisik kangau gawa melatuhan bayak kenya kangau khusus tak ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala Raban ke dekat gawak ke Tuhan atau ke dekat ngemun ke pengawak Tuhan, keterubah pengawak atau ke kangau tu bak runda yang aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai. Laban bis penguntuang ti besai, penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai. Ajal Paul bunyi tu, pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah, ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita dudiari. So nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia ti dekat datai. Lebuh kita gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala ya ukai sebina daripada kita bak dunia tu ya megak bak surga. Tang sitik cabaran ti besar ya mai ingat musuh kita nak daripada tang pengawak ya mencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak daripada ya oleh ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murundi yang orang buta nak daripada ke pengamat. Artinya kita bertempuh ngautai ti nak daripada kita. So lalau aku ditu lihat ke hati baik semua tanya dalam sampi. Anang tu ngapa lebuh bertempuh ngau pemedias. Lebuh kita melayani Tuhan. Mesti nitiah ke iring Tuhan. Ukai pengasai kita empu. Ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita. Okey, bak dunia tu. Mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu. Tang Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang. Udahnya nama lagi. Fokus ngagai Tuhan Yesus belama. Anang sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuanya. Nama utik kokunya utik ke ngau nuan bertumpuhnya, pengujinya. Anang merenyang ngagainya labantik nuan merenyang ngagai Goliatnya. Nuan mandi yang derempu ngau penangguannya. Nuan bakal bunta lagi. Nama arti Yakub bakal bunta. Artinya uliah bunta ngelaban orang ti kriang, orang ti besai, nadai, naya, di jelentik aja pun udah mati. Ya, kriang serta berani, anang lembut hati, laban Tuhan nak merik kita, roh ti lembut, ya merik roh ti kriang, nyalai terus kriang dalam Tuhan. Anang ninga ke suara ti negatif, anang, enti nuan ninga suara ti negatif, ninga, suara dunia tu, mayuh macam, utai tik ngasuh nuan dekat badok, tik ngasuh nuan dekat ngetu, tik ngasuh nuan ngai lagi aku bakal ngai aku tadi ya? Bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat-amat kak badok amat laban Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku pengeriang nya alai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif tang ku yang kependiang kita singin kependiang kita ninga utai ti positif ne pastor
1: betul
0: ya ngarap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngage kita mayu ya kelebih hagi ngage kita ke bisik kangau dekat gawak mela ke Tuhan gini tak ke dekat ngerintis gereja jadi bala pendinga hanya tadi sekedar perkara ke bisik ke ulih di pejurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor aku minta nuan nyimpul ke semua mau utai ke udah di pejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu jakut simpul aku ditok bala peninga pengawak numbuh ke gereja, okay pengawak ti lempuang, okay pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti aman-aman ngemuas ke hati lebuh kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Ta'ala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakuk Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang ya. Nyak ti ngasuh ati kita gagal lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita itik melawat Tuhan. So, bak jari nuan, bak jari aku bisik tanggungjawab tik besai. Ngemai orang maiwa, ngagai penghidup tik meruan, ngagai perintah Allah Ta'ala. Simpul aku lagi ngagai bala peninga, ngagai kitai, kitai tik melaya, terus kering dalam Tuhan, terus berani, gagak rapat, kawal kitai ngau Tuhan. So kita itu nyari ke pemela sebab kekawal kita ngagai ngau Tuhan. Nama agit tersebut aku ditu simpul aku mengkang berindi serta bapangai bak jaku ya. Lalu terus lihat ke hati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jaku ti nyambut nuan lebuah nuan datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu. Ianya Jakob munyi tu, "Well done, my good and faithful servant. Well done." Jesus ngamat kitai, gemala aguang nyabut kitai. Leka Jakob ya, badas amat. Anak ti talua, anak ti rinduk kaku, badas amat. So awak ketiap ikut kitai bala peningau, bala pastis, bala penginjil, pemelah Tuhan, awak ke kita terus datai bak garis penaman.
0: Okey, terima kasih Pastor Graham, terima kasih ke Simpo Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita sudah ngamik semua utai ke sudah dipejurai ketua hari pun tadi. Jadi atau Pastor pulai baru ngagai Nuan, nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan. Kesaksian CBC ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagai pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan kami merik mulia basa semina ngagai nuan ciku aja awak ke semua pelayanan bak gereja tu Tuhan kena ngeninggi ke nama Nuan, kena ngemesai ke nama Nuan, ukai nama gereja, ukai nama mensia, tang nama Jesus Kristus, siku aja. Lalu awak ke nengah CBC, perintah Allah Ta'ala dikemesai ke. Pendekak ya, His will be done. Lalu sampai aku awak ke Nuan terus, ngenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua mua bala ti datai. Dekenak nuan ngelawak, neguk, ngubah pigiduk bangsa. Laban tuk leka jakut tema ti debrik nuan ngai gereja tuk bak tahun 2000. Ianya ngelawak, neguk, ngubah pigiduk bangsa. Lalu sampai aku ngagai semua bala peninga, awak ke nengah kesaksian tuk nuan ngenak pigiduk semua bala sidak ya. Nuan ngeneguk pengharap sidak ya. Awak ke sidak ya nyerah ke penghidup derempu. Indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikena nuan. Nuan ngenak sidak yang ngau berlipat ganda. Semua bala pastors, semua bala penginjil, semua bala ti pemela nuan banyaknya bak upias gereja tau ke dinia lain sidak ya. Ya, sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban. Dinia lain dua sidak ya. Awak ke nengah penghidup semua bala nama Jesus, Jesus saja diketinggi. Lalu perintah yang dekat ngelekai, lalu nyakti merik revival nyadi bak menua Sarawak tu Tuhan inah Malaysia megah. Tuhan terima kasih ke program tu Tuhan berkat pengawak kami ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami, kami dah bersampi. Amin.
0: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga. Ngau sampai nyak tadi tok nakak program Pelasa Jurai 635 ungkup

0: Lontar, Nali Hari, Sabda Lemay, Pemerindang Malam.
1: Y FM, sebulan sejalan.
2: Hai Sam.
3: Hai Si.
2: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
3: Konti tengah hari, kalau gisi, nada iku off sari tu.
2: Oh, aku mai iku off.
3: Kediri je ada pisi, ni orang bukai deh.
2: Nada orang sari tu Sam, bos pun ada temu kini tu, ngotarin ke meeting kini.
3: Wah, jam baru, lawa macam deh si.
2: Mana neh? Padahal jam kutuk, bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
3: Cina.
2: Version
3: patut office tu bau Cina.
2: Baru nak nemu anak mana orang
3: lomat jam di tu sini.
2: Sam, nama anak tu murus-murus dah tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
3: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam dia jak.
4: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.
5: Tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Misi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA

0: 6 2026 hari 1 round of 16 Brazil ngelawan Norway pukul 4 ini hari live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari. 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjuang

0: ramah berengkah di Penyali 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika UPS Menteri Dagang dalam menua Ngau Ungkus Penghidup KPDM.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, music Iban.

Tony Francisco lagu ya Never on Sunday. Okay, lagu keterbang ya Country and Western Kedai malam tu ya. Jam ke 3:07 malam kita ke Bedau Tindu lagi dengan kami di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Engkanya baru makan wai, baru pulai gawak, laun berapi dengan kami. Terima kasih ya. Sejam kita bergulai dalam Pemerintah Malam berjam ketiga sebedau. Untuk program kita Pemerintah Malam, malam tu ia di Tampung Gau, Timang Kerbak Tawas. Kita ke Laun Tinduk. Angka pagilah dekat angka mendak main bul ungkap ia 16 tim pemadu nyulut FIFA World Cup 2026. Brazil bertemu Gau Norway pukul 4 pagi. Pagilah ya. Pukul 8 pagi kira kesempatlah medak ya England bertemu dengan Mexico. Pagilah ya pukul 8 pagi. All the best ngagai England. Ngarut kaya boleh nyingkang ngagai main nangkan kata neh. Okey. Kita lagi berundang dalam program kita Country and Western. Nyingkang ngagai lagu A Little Bit Country. Lagu disada Donny and Mary Osmond. Ditangkan gaul lagu disada and Murray. You needed me. Terus sama kami, Pemerintah Malam, YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

than me, okay? Nyapa dulu dengan kita di fanpage kami, Mami Abang MA. Selamat bertugas malam tu. Richard udah mengasih nyapa kita, Heninga Jalan Simpang Semunjan MA malam tu. Iba Binson berdua dengan Nuan. Terima kasih. Catherine Robin, sama bertugas MA Dublin K. Baja Mega. Ceria-ceria selalu. Okay, terima kasih. Okay, Jeremy K. MA malam tu minta lagu Josephine Jalin. Apa ni? Kita buat program country and western utang dulu out. Nandai ngacaunya pergi lah aku nebah ke lagu kepala kita ni. Lagu-lagu ke dipinta malam tu. Kena merindang dirimpung kau bala peninggal kita. Engkau kaban-kaban FB ke kia. Rini sampai. MA selamat bertugas malam minggu benar dengan Nuan. Terima kasih. Agnes Indai Robin. MA dimiri dengan Nuan minta lagu Rosalina. Okey, panggillah aku nebah ya. Kena merindang dirimpung kau bala peninggal kita. Kebeda tinduk meh. Jangan lupa untuk bahagia. Ke kia sigi amai. Rosalina selamat tugas MA mana gari ke malam tu babayan tasik. Benung dengan Nuan. Terima kasih. Anita Nawa. Agar ke semua kita yang meruan likum jalai ke pengawal baru dah ngetujan di pangkut sepauh MA benuang ningan dengan terima kasih. Amelia Emirucha di USM Pulau Pinang MA minta lagu Igu Anthony. Ok utang perilah aku mayar ya. Kena merindang semua kaban-kaban ke ngelalam eh. Gabala peminat setia YFM kebagi gaya mak ngau abak ya. Menjadi ya aki ngau ini ya. Apa yang ngagai Nuan selamat bertugas. Anda betah ngagai semua bala kita. Nunjuk kasih dah sebilian eh. Any tinggi selamat bertugas MA. Terima kasih Bungai Cempaka. Benar dengan Nuan bak konti tu MA. Kau minta lagu Jimmy Griffin utang kau pergi lah aku nebah ya. Lagu kena yang berindang dirimpu. Engkau sidak serumah ke bedau tinduk meh. Malam tu dah tinggal ngagai ya, mak ngau jang di Sabah Din Edwin Win di Negeri Sembilan Stanley di Thailand. Marina bak Hospital Kedah. Kabarnya Christina Juliana sedua tu di Paris. Kebanyakan kaya orang kedik saya meh kau kian kau cukup pesan ngara ke semua sidaknya bisa mending ke peminta ya malam tu. Salam lelengau Ari Bungai Cempaka atau ke Irene di Limbang. Terima kasih ya. So John Samarino makasih nyapa. Selamat bertugas MA kau kian. Tu lagu Kedisa dan The Platters, The Great Pretender. Kedua lagi nginjau Bee Gees, I Started a Joke.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music ibad.
6: Ya, dalam kandang sebulan tu kami ngelaku ke bala sidak ke Mujur Nyingkang ngagai pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara nya ya. Diatur ba menua Selangau di dinda ngarap ke sama ngericah ke pentas semifinal kita ini. Okey. Limpang baru ngau peminta bala peninggal kita di fanpage kami. Aku nyapa dulu peninggal kita Petrus Augustin JMA. Selamat bertugas di konti di Miri yang minta lagu How Can I Tell Her. Okey, Ari Lobo kena merindang semua peninggal kita ngagai nuan megak ke benar bertugas. Okey, jangan lupa untuk bahagia. Okey, terima kasih Alice Spencer. Mesti nyapa, terima kasih semua malam ngau kawan-kawan kita ke Bukai Megak. Keduanya mesti pinta ke lagu-lagu Iban ke dipinta bala kita Pagilah Aku Nebah ya. Dalam program kita Pemerindah Malam, Pagilah Kita Penuh Baru Anang Irawati ya. Dalam program kita Country and Western, akhirnya kita ngau lagu tahun lagu kita sada Lionel Richie Stuck on You. Kedaging jalan lagu Brook and Dance, lagu ya Can't Stop My Heart, ditangkan ngau lagu ayahnya Dedicated To The One I Love. Lagu ketiga merindah kita nangkan ketua lagi nih. Terus dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

Jadi kata to the one I love. Okay, kena berindang semua pendengar ke di kesayang kaki dengan kami malam tu. Indah berasa ya. Tinggal 13 minit lagi ya, sudah melengkap ke program pemerintah malam mengkup ya, malam tu ya. Okay, kembali kita kaki dengan kami di selam pemerintah kita Sarawak Bumi Kenyalang, tahu keningan secara online RTM Klik. Terima kasih manyu-manyu ya. Ya, kepada Juan DJ MA Kenyari pun program kita tadi ungkup ya malam tu, malam hari Minggu 5 bulan 7 tahun 2026. Ninmu si kaban kita ke ngintu hari pengadaan sari tu ya. Happy birthday, panjang umur, murah jerki neh. Okay, kembali kita ke gawak malam tu ay. Terus ni kami timang kerbak tawa, senangkan ketua lagi ya 6 jam. Ngarak ke gawak ngau hati ke lantang meh malam tu. Bala kita ke dekat belalak malam tu, tinduk ngau hati ke lantang megak ya, tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Okay, apabila kita bertemu baru pemerintah malam 9 ngari pukul 12 tengah malam, lagu di sada Paul Enka, aku ngai tinduk ke diri ke kia, I don't like to sleep alone. Ditangkan gau lagu Save the Last Dance for Me. Udahnya lagu kepada Skeeter Davis, I Can't Help You Cause I'm Falling Too. Okay, okay. Terima kasih semua. Selamat malam. Kita bermula baru pagi lah. Ingat janji temu kita ya. Bagi selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan ngatas ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Berita mana ngagai kita ke Diau Bak Kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat Dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat Berengkah Diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: 12 tengah malam.

jago perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri, peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, perindu tindak desagi tak ngasuh kita bedengki, utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa mem bermayang ti patut, pun meh pangandiri bermayang ti patut, peringat tu tak ngujung ke kita berdosa, anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu, ketika penyalah derimpu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, adang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kitai jampan habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kitai regas. Nama guna kitai masau penghidup kitai, yang ditinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati terbedengki ngaw pengandiri. Ia semina maik merinsak ngawati titusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk tersalah tibar. Bisik maya jakuk terlalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulyagi, inya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengagai pangandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pangandiri, laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Hey, nama awak tak ada dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji asai, aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabaran baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dia?
2: Apu, anak hack Facebook orang dia setuan-tuan.
0: Bah, ketika kena hack dia, berada. Ya, aku ngasau telah lengah, nanda lockout. Tau, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngetik dah lockout. Ya, sama sedoi kena lagi.
3: Kita kebisi akaun Facebooknya. Anak-anak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami bawa FM.

pekawal ngau pengawak ulah kada tagang Raban ban Saiban tiap disebut mali di kerja. Jadi semua utai tiap disebut mali disengkawam dalam penti pemali. Jadi dalam utai ke mali kada tagang kitanya mesti bisi kebuah nama psikologi bok belakang pemalinya tadi. Pemali bok jaku Iban, bok Raban kita Iban balat benar bekawal ngau cara tau kejalai kita Iban ngintu tau ke ngasih, tau ke berbahasa katur, berbahasa ke undang-undang, berbahasa ke adat, bahasa perangai ngaulah kelebagi buat kita ke dia di rumah panjai.

0: terbaik yang dipenuhi oleh biluan kami, YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang
1: 2.000 kaki di langit biru.
0: Menu kita ke sehari itu, pagi, program minu, mulai tengah hari, tengah ngalih hari, sadar lemai, ngapa pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergolengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mantua kita ujau.
3: Dek, kita banyak banyak sepintar, dek. Nak, kita kerenah orang. Nak, mutem pakai tayu. Nak, hidup biluan, nak, kacau ya, anak.

0: Tuh, belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pihnya basahnya pula tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pihak-pihak megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai sida tian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beradio deh pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu bakat toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu akari. Namanya gawak jaja. Nanti hari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nah patut nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu diklala kita dengar curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri alinggi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukai tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kedur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tau ke Penanggur deh ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tau ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir eh patut kena aku untuk terus bersampi. Kok kita nya tadi? Lepas kita ngasai ke lepas kita bersampi, Tuhan nak ninga ke sampi kita. Bahkan ini nuan berarti ke perkara tu, Pastor.
1: Bah aku, tu utai ke patut ditanya kita yang ngagai kita empu. Ya, aku selalu ngajar tu ngagai bala. Lebuah kita dituntung utai mayuh ti bansanya. Kita nanya dari empu. Laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu leka jakuk tu sebut kita. Lebuh kita dituntun temusnya. Tuhan nama message nuan ngagi aku. Nama pesan nuan ngagi aku. Pihak megak lebuh lebuh asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak. Tuhan nak ninggal ke kita kediri nempuh semua utainya. Ya, tik nyadi ke penolong kita, nyadi ke penyokong kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebuh kita bertempuh ngau tai ti baka gelombang, ya baka bukit ti tinggi, ya ba Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh mansang kering dekat ngupas penghidup kita ngasuh ya bersih age. Nyak kebuahku selalu ngajal ya nyak utai teman satu. Okey, lebuh utainya nuntuan kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama message nuan ngagi aku. Nama utai tersebut nuan ngagi aku. Nau, lebuah kita nyebut utainya ngagi Tuhan, artinya, jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya, ngematua ke kita, nubah kita, ngemanah ke kita, lalu ngasuh kita, menyana di dalamnya. Tau ke, lekai jaku orang

0: tau ke di tapi kitai bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ingat, piten ukai yuten.
1: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
1: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.

0: Halo kawan, siapa madah YFM dan itih kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada agak sudah. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Yang hati manis tujuh meluang. Soalnya lengau siang dau malam.
0: Nah umbasnya boy. Padahal, nama lagu TBC.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
4: Nah cukup. Agi bisi. Boy.
1: Padah kagi boy. Padah kagi. Nama lagu ke bisi.
2: Lagu joget.
5: Bekayu langkan. Bekayu langkan. Sepagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah. Nilas wajah.
1: Siti. Uten ada ingat non boy. Lagu namanya boy.
6: Lagu rock.
7: Lagu anak bang. Lagu rock band.
0: Boy, si Tegi nak ingat ni, boy. Si Tegi, boy.
2: Lagu balada.
8: Aku sayang kenulan. Kau penyami sati geran.
9: Jadi ingat, 15 jam sehari.
10: Terus ke penginduk kita. Pegulengok kami, Pak YFM.
11: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: penganta kami suba jeng. Spraynya harga suba muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa ini kure ngok. To pakai sanggol suba. Mau kami suba. Darah kami suba. Kena baju kure pakai baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Tidak ketua ini kan uang ni kebas anak ngai nyari kain tu pengantar kami suba nya kami tu suba nada ya no semua kedara-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magayang kurang urang kan nanya dini yang ambil every day yang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Isi
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Dukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua pitai. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berindah kita.
3: Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Okay, semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita begak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama acak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Oh, sayang, aku nemu nuan bak dini diatuk. Nak ngawak lah. Tajak ukai aku.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Maka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Selamat pagi Bala Peningas, selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya ke diulu ke kami hari gereja Seventh Day Adventist, lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyik. Aram kita bersampi, terima kasih Tuhan apai di surga, ke hari baru keberi nuan ke kami pagi itu. Nebuah kami dekat muka ngegejaku nuan. Kami bersampi, nyami ke Roh Kudus Tuhan datai nyawab kami. Nangkap erti ya, ya ketau jadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami minta semua tolong nama Yesus Tuhan kami. Amin. Pelajar kita pagi itu ngenang orang kaya kebeli. Lalu ayat dari Luke 12, ayat 16 ngegai 21. Ya lalu madah kesitik sempama ngegai sidak kok ya. Tanah orang sikuk kekaya mansut kemayu hasil. Lalu kuya berundiang, nak mau tai ti dekat di kerja aku, leban aku nak ada dua rali nyimpan gandum aku. Lalu kuya berjaku, tu tai ti dekat di kerja aku. Aku dekat ngererak store aku ti lama. Lalu ngagak sebuah ti besar lagi, alai nyimpan semua gandum ngerta tingkira aku. Lalu aku dekat berjaku ngau diri empu. Nuan udah bersimpan kemayuh tai, nyadi ke penabat. Ke beberapa tahun tidak ada tai, badu agi gawa, makai ngirup, lalu ngelantang ke diri. Tangku Allah Ta'ala, bejaku ngegeya, nuan tu beli. Malam tu support nuan dekat diambil hari nuan. Lalu siapa dekat bempu semua utai ti udah disimpan nuan? Nyak meh gaya utai ti dekat nyadi. Baurang kenugung ke pengaya ke diri empu. Tang nak kaya di mua Allah Ta'ala. Cerita sempama Yesus pasal orang kaya kebeli tu ngunan pesan keberat amat ngege kita ke hidup dia tu. Dalam dunia moden tu mensia berkenanas begigak ke duit ngerta pengeraja serta berbeli kemayu macam utai mensia kisuak siang malam begawet kin kia begigak serta berkukun ke utai. Tang bisikah kita berkenanas ngumpul reta pengeraja ti dekat kekal belamaya kini? Dengar cerita sempama moden tu, kedekumai 7 hari lalu belajar ria. Bahari ti keterubah, umur ya baru 3 tahun. Inai ya udah ngajar ya bersampi, nyala ya bersampi minta roti kulum. Terbakar kenyawat sampai ya bisik bala kaban sida rindur bukai datai nemuai. Lalu sida bisik mai roti kulum. Bari ti kedua, lebuh ya udah besar lagi. Adai utai bukai dikingin kati ya lebih hari bisikal. Bakar bala kawan ya ke bisik bukai bisik bisikal. Nyala ya bersampai nakak pemenar ngegai Tuhan. Lalu Tuhan nyawat sampai ya. Lalu ia pin boleh bersikal. Bari itu ketiga, lebuah bak sekolah tinggi, ia nak tentu belajar. Tang tajak pihak, ia bersampi dengan Tuhan, ngambil kia boleh grade mana, bahawa kia boleh masuk dengan college. Ia nak patut boleh grade ke mana, tang Tuhan kasih kia lalu meri ia agak. Bari itu keempat, induknya popular amat serta bajik. Lalu ia melabak ke diri, nadai peluang mulia ke induknya. Tapi ia sudah belajar, harap ke Tuhan, lalu sekali lagi ia bersampi, kok ya, oh Tuhan,

Minta kasih kenuan sekali tu aja aku minta indo. Amat ga sekalinya Tuhan lagi ninga sampia lalu meri ya indo kebajiannya jadi kebini. Bari ti kelima. Bini ya benuang radai dekat ngada kanak lutur madah ke ya berita ndak tentu mana. Sekali lagi ya bersamping ke Tuhan. Lalu sekali lagi Tuhan nelap ngau ya lalu nyawut sampai ya anak ya mujur ada nadai apa nama. Ba'ari ti ke enam. Nanti semua utai mujur megang ba bisnes ke benuang di pejalai ke ya. Nya baru ya dekatnya di kaya. Baka orang kekena durian runtuh. Tu meh pemujur ti pemaduk ya. Nanti ya ti uliah kenya. Ko ya dalam hati dirimpunya baru semua utai cukup. Kayampu ke bini anak ya nyentuk ngagai balau cuk ya. Sida nak hidup. Sida dekat hidup senang lantang udahnya. Nyalai sekali lagi ya berbenar bersampi. Oh Tuhan ku ya. Tolong meh aku nguliah ke pemujur tu. Udah tu ilah. Badu aku ngacau nuan lagi Tuhan ku ya. Sekali lagi Tuhan ninga sampai ya. Lalu meri ya pemujur. Bari ti ketujuh. Dia tu umur ya udah 60 tahun. Nak semua tahunnya nyamai megang. Mayuah ya ke pedis. Udah dia say ke ya. Tang tajak pen ya bisik semua utai. Tidik kingin ke ya di dunia tu. Penghidup ya kedudi hari la agi bergantung. Dia tu ya nyau nadai pengerai agi. Lalu tu balat ngirau kati ya. Nama penunga aku tu ilak lusak. Ko ya berundiang ke dirimpu. Nyalai sekali agi yang nguing agi Tuhan ko ya. Oh Tuhan tolong meh sambung meh support aku berapa tahun agi. Kasih ke bini anakku ko ya. Tang ya nak ingat. Bari ti ketujuh Tuhan diau lalu nadai gawak nadai ninga sampai ya malah peninga nang lupa semua utai ti dikemisi kita nang datai hari Tuhan tau ka diberi ya ngambil ke misi dikena kita berhidup Tuhan nang ngarap ke kita bekerja ngau nakak pengrajin kita ngidup ke diri di dunia tu. Tang Tuhan megak ngarap ke kita ingat ke ya. Ti pun penatai semua utai ti uliah kita. Tau kan di kemuan kita. Nanti kita semina rajin bekerja. Nguliah kerta pengeraja di dunia tu aja. Datai ki kita nyau nadai ingat ke Tuhan. Lalu nadai hari ke Tuhan. Kita sama baka orang kaya kebeli dalam cerita sempama kita pagi tu. Nama penguntung kita boleh semua utai tang malamnya kita mati. Aruh ya Jesus ngajar kita ngiga Allah Ta'ala dulu mau perintah ya. Lalu semua utai ti diguna kita dekat diberi ya. Bala peninga. Kati ngiga Tuhan mau perintah ya dulunya utai ti lumur satu. Dalam penghidup nuan. Haram kita bersampi ya Tuhan apai kami. Di surga. Kami muji nuan lalu meri terima kasih ke nuan laban nuan udah ngajar kami pagi itu. Selalu ngigak nuan dulu dalam penghidup kami. Tolong kami ingat selalu. Lebih hari semua utai bukai dalam dunia itu. Kawal support kami ngau nuan aja utai ti pemaduk berguna. Kami rindu ke Jesus selalu diau dalam penghidup kami. Menjadi ketuhan kami. Lalu ngiriang kami tiap hari. Berkat semua bala peninga pagi itu Tuhan. Berkat semua pengawak ti kerja kami. Kesetuju ngautai ti kedekat Nuan. Kami uliah meri saksi. Kepemanah Nuan. Ngagai semua orang. Kengasi ke Nuan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Nuan dan ninga sampai kami. Ya ke dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat melagu dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayok lengau akan bas tanah munggu nebat tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul enam. Usai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyoh dan. Munuh kemadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kami, Lori Langgita, Mintiang Ali, bermacam lagu.

Anthony Wesan pengrindok tua lagu dikenak ngepon kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu pukulai kita pagi hari 1 ke Sarito ya 6 hari bulan 7 2026 ya, selamat pagi kita ke udah tumu mendiang ke YFM. Nak ngira hari ni kita ke uliah mendiang ke YFM ke pagi tu di Serata Menua Sarawak ke mendiang ke YFM hari frekuensi FM stesen RTM ke Semak Ngau kita. Biar muka kita hari menua bukai ke uliah mendiang ke YFM ngena RTM klik ke uliah di dinga kita di serata dunia 24 jam sehari ya. Okey, kita ke berkulai ngau YFM ke pagi tu bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerintahan kita. Lebih lagi kita ke Nang Tumu dah angkat Dani. Kita ke nyedia ke diri dekat berjalan ke pengawak ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita hari satu tu mucur di pejalai ke basic maka pengawak ke berguna ke dekat diatur kita sehari tu harap ke jam mucur dia maka harap ke nadai penanggul ya. Okey, nah maka selama peningah pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke diterima hari peningah kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y kak nemu nama topik kita ke pagi tu atau kita ngelawak Facebook YFM sama ngenatai ke komen ngambil ke komen kita tadi boleh dibaca 2 pagi Y atau sama ngenatai ke buah penemu berkawal ngau topik ke dibaik ni tiang hari pak awak 2 pagi Y kena kertai ngericah ke pagi hari di YFM. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita bukai merinang terdolong ngau lagu-lagu kau dah disediakan aku hari berangka jarum umang menua.

0: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: World Cup 2026. 6 bulan 7 2026 hari 1 round of 16. Brazil ngelawan Norway pukul 4 dini hari live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu melawan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Oh, why? Danny, why? Danny, why?

Suku Maria, Bibi, Chloe, Ahmad, Sigan, mereka menuju kita ke Benong, Begari tau ke Tumu dah nyedia kediri Nurun Negawa ke pagi tau ya. Tumu dah Sigan baji tentu kita deka berkena ke gari ke mana lebuh kita ke Nurun Negawa tau kan kau kita bisi pengawak ke dekat diatur munyi kaku tadi ya. Lalu pihak mereka kita ke udah tumu mereka berantu jalai ke tumu Nurun Kawak ke pagi tau ya. Okey, jadi tau berkongsi ke dulu berita-berita ke BCI yang tu ngelansak dulu ya berkawal ngau tentu ya World Cup 2026. Kalai baru dah tembok bermain pagi tu tadi ya. Beraun 16 ke pemaduk mana. Kalai tim Norway mucur masuk ngagai renggat quarter final atau ke suku akhir. Sepengudah tidak tunggalah ke Brazil 2-1 Stadium New York, New Jersey. Baru empai lama tu tadi ya. Kalai dua gol dari Erling Haaland, pemain Norway. Abah minit ke 79, ngau mega 90. Lalu City gol dari Neymar. Abah minit ke 100. Okey, jadi ngaunya Norway dekat bertemu ngau Mexico atau ke England. Abah renggat quarter final atau ke suku akhir atau ilang. Okeynya berita ke Madu Baru bakal ngau World Cup 2026 baru dah tembok bermain pagi tu tadi ba round 16 terbaik ya. Okey, lalu pihak Mega kita ulih meda pagi tu lagi Mega. Ba RTM TV okey. Inya tim Mexico dekat bertemu ngau England pukul 7 pagi tu lagi. Kau boleh dipedak kita ba RTM TV okey. Okey, nya ngelansa mimit dia bakal ngau World Cup 2026. Angka kita ke Nurun Negawa ke pagi tu. Datang dia tu kita nyama ya. Laban ba RTM klik tau ulih mega daripada kita ba telefon tang lebuh ke deriba anang mega kita meda telefon ya labannya tau ngelatai ke penusah ngagi kita info. Okey, hanya tadi ngelansak berkawal ngau World Cup 2026. Okey, itu mega bisi gerah ari upis Sarawak Energy ke pagi tau. Madah ke kuasa karan dekat terjanggal pergila 7/7/2026 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai bak lot kedai Square Sri Aman ngau kanan dor ke ngelinginya ya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyerorik arus tali karan. Lalu pengawak tu nyangka dekat diinsur Pak Ari Kebukai nyemak sarinya nak mana. Lalu dekat dipadah ke baru nangkan ketua ilah. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon dengan umur 1-300-88-3111. Ya tadi gerah hari upis Sarawak Energy ke pagi tu. Lalu bawa berita Bukai ke BC Ayan tu. Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Perintah Negeri berbasa ke pemutus komiti pengawal berpilih SPR berkawal ngau peramu nambah ke 17 penduduk Kaunsel Negeri Dun. Aku ya tajapan Dun udah ngemendar ke penambah 17 sita penduduknya
SPR ndak boleh ndak ya nitih ke proses ke udah ditetapkan tidak pelabak ke berguna ke timpuh orang 7 bulan. Okey, nyak maka hari berita ke Bisayan lalu bak berita Bukai tu upis meteorologi Malaysia Met Malaysia melabak ke ribut kodik ke mai hujan banget dekat nyadi bak sekadar bak sekedar kanan nur berlabuh hari 3 tau ya. Jadi Met Malaysia madah ke kayari kebangsanya di pelabak kenyadi bak utara Sabah Sarawak ngau Labuan berengkah hari 8 nyentuk ke 10 hari bulan 7 tau. Gaya ke berketuk tau ngujung ke ribut kodik ngau tasik bergelombang bak tasik Cina Selatan tasik Phuket ngau meka selatan selat Melaka Utara. Okay, jadi Malaysia mayuh dipinta ngulih ke penerang ke Sili Agi bak laman web www.met.gov.my atau ke media rasma, rama rasmi Met Malaysia ngau meka aplikasi My Cuaca. Okey, ya tadi meka berita ke BC Ayam ke berkawal ngau kayari ya. Okey, kelimpah hari Mayu berita-berita buka itu di peda aku lalu bakas lama ya. Berita pagi di YPM boleh dipendiang ke kita pukul 7.30 pagi itu lagi. Okey, jadi sudah tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita.

0: Nak pamagi dekat di tempoh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
3: Tang nemu kita nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, ngenatai ke dulu pesan ke diterima Ari Peninga kita ya. Pesan ke terubah tu Ari Nelson Blon ngau mega Helen Nawi. Kalai pesan tu madah ke Inai Sida. Mempenuh anak medup ya, mempenuh anak medup udah nadai kemari. Jadi niang penuh anak medup tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 7 hari bulan 7 ba rumah Sidampu inya ba rumah Jackson Michael Sungai Putung Ulu Undup Patu Lintang lalu maya nganjung nganti penatai bala kaban pelayan. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Nelson Blun balumur 016-706-9274 atau kenuju Helen Nawi 014-770-6342. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba radau kawung Paku Ulu Ngau Ili Sebuju Sebangkui Batu Lintang Undu Pakit Temudu Lacau Perwan Kucing Miri Bintulu di Indonesia Ngau Kaban Belayan Kebukai ke ndak boleh disebut di Tumagang madah ke mpenu anak medup mpenu anak medup udah nadai lalu ni yang mpenu anak medup tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila ba rumah Sidampu inya ba rumah Jackson Michael Sungai Putung Ulu Undup Batu Lintang. Okey, lalu

menjadi niang apa ya? Ianya ramah anak kaniang, ramah anak kaniang udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di sengai apala mayu malam tu lagi ya, ba rumah sidampu, ianya ba rumah halih. Batu 26 Jalai Bintulu Miri. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya, 7 hari bulan 7 2026. Jadi penerang ke Sili Agib kaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai tuai rumah Haliampu balumur 010-238-2862 atau kenuju Anca 012-955-6458. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Semanjai Jalai Selangau Muka Niah Sekerat Sayih Suai Batang Bawang Kemena Sepemanjai Jalai Sebawah Bukit Kisik Peninjau Jalai Bintulu Miri Ngau Kaban Belayan Kebukai kena boleh disebut Lito Magang madah ke Rama nak kaniang, Rama nak kaniang, udah nadai ya. Lalu dekat di sengai Pala Mayu, malam tu lagi Pak Rumah Sidampu, inya Pak Rumah Alih, Batu 26, Jalai Bintulu Miri. Lalu dekat di kubur ke pagi, pergila. Okey, jadi nguyang agai pesan ke Siti tu, inya pesan hari sendi ane asat ya madah ke unsil ane sendi unsil ane sendi udah nadai kemari lalu nia unsil ane sendi tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu ngau meka malam pergila ya pa flat blok K Lumur 014 Sibu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah 8 hari bulan 7 2026. Penerang ke Sili Agi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai bajai untam balumur 012 877 8685 atau ke nuju sendi asad 017-926-6494 ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan nak ngira dini nur madah ke unsil anak sendi unsil anak sendi udah nadai ya. Lalu ni yang unsil anak sendi tu dekat di sengai Pala Mayu malam atau lagi ngau meka malam pergila ya apa rumah sidampu ianya ba flat blok K lumur 014 Sibu Jaya lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah 8 hari bulan 7 2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari raya anak cegak madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngambil intabalu keniang laki ya ianya niang sat anak ngelambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sidampu ianya pa kampung palas batu danau limbang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pa batang air lubai batang air limbang di Menamit, Penderuan, Pasai Bun Sibu, Pasai Siung, Bawang Asan Sibu, Rumah Jemat Durian, Sungai Pui Kenawit, di Sekuau Sibu, Kaban Belayan, Bak Binyo, Tubau, Bintulu, Miri, Kucing, di Temburuang Brunei, ngau Kaban Belayan Kebukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Mr. Paulus anak ngelambai bak lumur 012-891-3532. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngambil terbalu keniang sat anak ngelambai ya ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba kampung palas batu danau.

Kembang. Okey. Ya, tadi maka sekedar hari pesan ke bisik diterima hari apa ninga kita ya. Kita bawa perindah dulu ke pagi tu peninga. Bedau aku nampung macam pesan ke Bukai pagi tu. Untuk hari Acan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, agi ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu peninggal dan sebenarnya tu agi ngenatai ke gerah hari upis Sarawak Energi madah ke kuasa karan dekat terjanggal pergilah yang 7 hari bulan 7 2026, berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai bak lot kedai Square Sri Aman ngau kanan dur ke ngelinginya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyerori arus tali kuasa karan, lalu pengawak tu nyangka dekat diinsur bakri kebukai nyemak sarinya nak mana. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 1-300-88-3111. Ok, jadi pesan ke bukai tu peninggal hari Satin anak benang tau ke apai kancing. Jadi pesan tu madah ke anak ya, ianya Stevenson Sigau anak Satin. Stevenson Sigau anak Satin udah nadai, lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidampu, ianya pa rumah sampai Sungai Kuak Selangau, lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke Sili lagi kaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Sabrina anak Satin pa lumur 019-865-6807. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pa Sungai Uang, Serintung, Sungai Kuak, rumah Peter Ulu Bayan Muka, rumah Jamal Ulu Beguang Suang, rumah Richard Anunjung Nanga Beguang Suang, Tamin Skuau di Selangau ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Pesan tau tadi madah ke Stevenson Sigau anak Satin udah nada ya, lalu dekat di Sengai Pala Mayuah malam tau lagi pa rumah Sidampu, inya pa rumah sampai Sungai Kuak Selangau, lalu dekat kubur ke pagi pekila ya. Okey, tu pesan hari Ngerembang anak Kumbang tau ke Jimbai madah ke Indaya Ica anak Guyang ya, Ica anak Guyang tau ke Inai Mayang udah nadai mega. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayuah malam tau lagi pa rumah Sidampu, ianya pa rumah Rafael tau ke rumah Hinting ke dulu Subak ba kilometer 6 Jalai Semarakan Segan Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batu Lapan Bintulu Miri, Jalai Bintulu Miri, Ulu Sebau di Muka, Tamin Selangau, Jalai Setiam di Brunei ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Madah ke Ica anak Guyang tau ke Inai Mayang udah nadai ya. Lalu niang Ica anak Guyang tau ke Inai Mayang tu dekat di Sengai Pala Mayuah malam tu lagi pa rumah Sidampu, inya ba rumah Rapel tau ke rumah Inting ke Dolok Subak ba kilometer 6 Jalai Semarakan Segan Bintulu. Okey, pesan ke bukai tu ianya hari Dumi anak kula tau kainai juga madah ke pengawak ngetas ulit niang anak ya, inya niang Catherine Liba anak sulang ke dekat diatur inya nguan ulit 11/7/2026 lalu pagi 12/7/2026 inya ngetas ulit ya. Jadi pengawaknya diatur about kampung Satu Malaysia Jalai Miri Bypass. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Bapak Bunut, Pantuk Balau, Merakai Panjai, Kedumbi, Samak, Empit, Cangkul, Kelampu, Bulu, Danau, San, Panjai Ruai, Lubuk Antu, Kumpai Langgir, Di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Di Suai, Di Niah, Entulang, Engkabang Merodi, di Setapang, Sebatang Merudi, Linai Miri, Ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas ulit niang Catherine Liba anak sulang ianya bini Buni anak Bariang ke dekat diatur pagi 12/7/2026 bak rumah sedempu nyoba kampung Satu Malaysia Jalai Miri Bypass. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Indai juga apa umur 019-860-1351 tahu kenuju juga 016-872-1283 tahu kenuju Jepang 012-902-8948. Okey, nyak tadi muka pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, kita berperindang dulu ke pagi tau peninga.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Siti lagi pesan ke diterima ari peninggal kita itu ari Saka Naungga. Madah ke pengawal ngeta sulit ni yang apa ya? Inya ni yang unggah hana medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam ya. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Mukah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tiris Bayan Ulu, Megau, Temesuk, Ulu Mukah, Mata Ding, Liu, Jalai, Tebing Tasik, Belengian Mukah, di Bintulu, Sibu, Miri, Ngau Kaban Belayan ke Bukai, kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke ngeta sulit ni yang ungah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 rumah sidampu ya ianya pa rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Mukah. Okey, nya tadi muka pesan ke bisi diterima ari peninga kita ke pagi tu. Okey, jadi awak no maca pesan muka boleh didinga kita pa awak ngela tengah hari ngau meka sada lemai nin tiang hari di YFM. Jadi kita ke bisik pesan atau anjung agai WhatsApp konti YFM ianya ba kusung 13 862 8422 atau ke nuju email YFM ya, yfmiban@gmail.com. Okey, jadi 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Udah kita mendiang ke lagu hari Mawat Dayang Bintang ke pagi tu.

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
2: Selamat pagi peningat bulan yang aku Min Meliza Rayon bak berita pagi hari 1/6/7/2026. Keterbatu batang berita. 22,000 peminta kota tambah budi diesel sudah dikemendarkan. Program MyB2S 2,600 ekonomi sekolah di Sarawak nerima penguntung. Agih belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Seratus. Aku Nandok Baru, agih belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Sato. Nakak ke Diatuk, 22,000 itik peminta hari orang ke Bempu Perengkap Pengangkut ngena diesel di Sabah, Sarawak, Ngalabuan tik minta kota tambah 100 liter udah dikemendar ke hari baru inisiatif Budi Diesel. Menteri Wang II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Mada penyampaunya sebagi hari lebih 200,000 itik peminta tiudah dikemendar ke di Serata Malaysia. Engaunya nambah ke kota diesel bersubsidi hari 200 liter ngagai 300 liter sebulan. Cara minta tambahnya disedia ke dikena nangkup peminta rakyat tiagi mayuah ngena diesel yang kaum orang dagang ngak orang di Menua Ulu. 2,600 ekonomi sekolah di Sarawak dekat nerima penguntung dari program My Lesson B2 Sekolah, MyB2S. Program tu mantuk bala nebiak ngulih ke lesen driba kelas B2 ngau percuma sebedau sidak baduk bersekolah. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah, program tu ditagak ngagai 60,000 ekonomi sekolah di Serata Malaysia ngau penyampau semua agih belanja ti disediakan boleh 18.5 juta ringgit. Program kerjasama UPIS Menteri Pengangkut ngau UPIS Menteri Pelajarnya mantuk ngurang ketat yang belanja ruang bilik ngau muka mayuh agih peluang gawak ngagai sidak tiudah tembuk bersekolah. Yang maksud ke Jakoto bak pengrami nyerah ke lesen driba My Lesson B2 peringkat negeri di Limbang. Agih belanja 1.7 juta ringgit ke diterima gerempung pengasih Petra Jaya yang dikena ngagak bangunan palan aktiviti Raban Orang Tuai tau ke Pawai Sri Sato. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Mada, bangunan baru tu dekat digagak berimbai ngau palan pengasih Datuk Amar Jumaani. Penumbuh palan tu berguna bendar laban penyampau Kaban Pawai Sri Sato udah nambah ngagai 190 ekor orang. Pawai Sri Sato nyadi palan komuniti tik nyedia ke endur ngagai Raban Orang Tuai, Gereja Pengawak Rama, Berandau, Kelimpah Ari ngau masuk maya bengkah program ti berguna. Tuk dikena ngangkat ke kualiti hidup raban orang tuai ngena konsep orang tuai ti agi aktif serta produktif. Premier maksud ke Jako tu ngagai pemberita. Pengudah berjadi ke pengawak nyerah ke dana ngagai pawe Sri Sato di Kuching. Pemansang infrastruktur ngau ekonomi di Bukit Saban majak di kemerat ke ariti nyedia ke agi belanja kena berjalai ke mayo bengkah projek rakyat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugam Basmada, Jematan Sungai Paku udah tembok serta dekat dipenyadi ke ujung Bolanto. Perintah Menua Megak ngemendar ke agi belanja RM25 juta kena nyerorek jalai ulu rimbas. RM1.5 bilion kena berjalai ke Maya Bengkah Projek Ari Baru Agensi Pemansang bagi Menua Betung ngau tiap sitak dun betung nerima kira RM200 juta. Semak RM9 juta megak disediakan kena mujur ke projek bertanam betupik di Bukit Saban yang kaum nanam sawit ngau lada. Tinyadi ke pengawak nambah ke penatai pemisik ruang bilia serta negap ke ekonomi rakyat di menua pesisir. Yang maksud ke Jakoto Maya Pengrami Malam Kebudayaan Kelab Anak Asal Bukit Saban di Kuching. Kita dah tu benar mendiang ke berita dari YFM. Kira 3,000 ikut pengari dari 24 Pampang Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah dekat ngangolok Convention khas PBB 2026 di Dewan Tertutup Sibu kena 26 hari bulan 7 tu. Zon Tengah nyadi zon keterubah ngatur convention tu sebedau ia diatur bak zon selatan, zon betung ngau zon utara. Chairman PBB Zon Tengah Datuk Seri Alexander Nantalingi Mada berambai ke Jako jaga Sarawak Intu Sarawak dua batang perkara dekat dibantai. Ianya pasal sempekat Malaysia 1963 ngau undang-undang negeri kelimpah hari bekawa ngau strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 serta sekedar isu kumaya hari yang kaum politik. Yang maksud ke Jakarta ba'au media pengudah awam penyelarasan konvensyen PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup Sibu. Agensi luar di perangsang merik perangkat guna nyaga pengerai dikena nyukong sistem nyaga pengerai komuniti. Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Mit ngau penglantang Raban Bangsa Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah bantu kedebreknya mandang ke pengarap ati Mensia Mayo ngagai agensi keukai dikuasa perintah tau ke NGO. Tuk nyeng kaum Kuching Life Care Society KLCS ti berjalai ke pengawak pengasih ngau mana serta lurus. Yang maksud ke Jako tu pengudang mata ke pengawak nyerah ke van ti diberi Chan Meng Tiam Arimoka di Kuching. Vannya dikena nganjung pesakit ngagai spital, servis nyaga bak rumah ngau pengurusan jenazah. KLCS diatuk bisik 7 iti ambulan serta dekat nambah sekedar perengkau pengangkut yang kaum van ungkup orang timpang pendiau OKU dikena ngerembai ke bungkus servis sida jemah ilak. Raban Nembiak dipinta guna penglandia ti dikembuan ngau masuk pengawak dagang serta ngigak penatai pemisik tambah dikena ngangkat ketikas penghidup diri. Kaban Kaunsel Negeri Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shien Mada Raban Nembiak megak patut berani ngau masuk mayo bengkak peluang gawak serta nak berpanggai bak sitik penatai pemisik ajak. Nguasa mayo macam penglandia dekat ngujung ke Raban Nembiak oleh bersemekiah serta muka mayo agi peluang nambah ke penatai pemisik bak ekonomi ti majak mar diatur. Yang maksud ke Jako tu bak program Wow Smart Card Gaya Senadian di Miri. Kira 1,000 ikut orang di Sadang ngau masuk Minggu Motosikal Antarabangsa Miri ke-13 kena 28 ngagai 31 hari bulan 8 tu ilak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Datuk Sebastian Ting Mada, program yang megak di pasu orang Ari Serata Menua yang kaum Brunei, Singapura Ngau Indonesia. Program ke diatuknya dekat Maja negap ke penduduk Miri yang dipalan ke dipilih alai ngatur dagang temuai pengrami, dagang temuai lomba ngau main serta dagang temuai gaya hidup menua tu. Program tu dekat ngerapit kagi kawa antara komuniti pemotoran Ari Mayuah Bengkah Menua. Ya maksud ke Jakuto ngagai media pengudah pra berjadi ke programnya di Miri. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. 22,000 peminta kota tambah budi diesel udah dikamendarka. Program MyB2S 2,600 ikon biak sekolah di Sarawak nerima penguntung. Agih belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Sato. Tenaga kami nabur ke berita ungkup ke pagi tu, nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Alinda Suil, ari bilik berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu, nomor belan tujuh dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi ke mayar itu di menua tu. Kebuah pihak labantu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah ke bala orang ti berkawal ngau sastra tu, patut sama bempu tangguh pengawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matu rundiang serta ngembuan penemu. Kelimpah hari yang megak, bala sedatu kai seminar nentu ke pengawas sastra ke digagak, sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawab nentu ke rakyat oleh mansud ke buah rundiang ti mana serta tau mai pemana. Kelimpah harinya, semua perkara sastra ke digagak megak oleh napi guna rakyat lalu oleh mantu niri negeri ke menua. Seminar seni ngau sastra Renggat Menua Malaysia ke diatur sepenglama 4 hari dan ngempuang ke lebih 50 orang kaban rimau mungkin gerempuang seni ngau sastra hari serata Sarawak. Nambahnya mega seminar tu digulu bala pengari hari Semenanjung Malaysia. Seminar ke bangsa tu dan nyadi ke pelasar dikenang ngangkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat ti berpenemu landia serta uliah bersemekiah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jaku saritu ianya Dimbam. D-I-M-B-A-M. Dimbam. Reti Dimbam ianya serayuang, dimbu, bertuduang, belabuang tau ke kena ke kain panjai, terlempai ke bapala, tau ke jangak bau. Lalu mungkur tubuh dikena melindung diri ari panas, gau angin. Contoh ayat, uji dimbam ngu kain tajuang anak mietnya dalam perahu. Awak kena-kena panas, gau angin. Indai berdimbam ke kain sebedau ngena tanggoy purun, maya ngetau laban hari bangat amat panas, nyau tau ngasuh unta engkura. Nyanaka selaka jaku sara itu, ianya dimbam. Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
5: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya dah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandenda ke? Pemiah tu makai tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
6: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026. Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban.
2: Tume, 24 itik lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.